Sobat-sobat, dan ngomongin soal karhutla ini, lagi-lagi setelah aku cek, karhutla ini udah berbulan-bulan, Sob. Dan per Oktober kemarin, per Oktober ini sih lebih tepatnya ya, itu masih belum selesai. Dan ancaman kebakaran masih tinggi terjadi, diupdate barengan sama tim BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu juga masih ada beberapa titik-titik yang perlu diwaspadai. Salah satunya ada di Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Selatan juga masih jadi patokan utamanya pun Kalimantan Barat. Dan nanti seputaran Kalimantan Barat, ingat aku gak sendirian sobat, di jam 7:30 pagi aku bakal ditemenin sama Bapak Sutikno. Beliau merupakan sosok ketua tim dari Datin dan PTSP Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Luar biasa, barengan sama beliau juga kita bakal ngecek lebih detail apakah cuacanya itu emang mempengaruhi penyebaran asap ya. Karena penyebaran asapnya itu sangat luar biasa, so bahkan termasuk pekat banget sih. Karena aku ngecek di media sosial itu sekarang ini puing-puing hasil bakar-bakarnya itu turun ke daerah pemukiman warga. Dan ini gak hanya dampaknya di cuaca itu sendiri ya, tapi udah lebih dari pernafasan, kemudian lain-lainnya, bahkan dari kesehatan pula itu juga riskan. Dalam kondisi ini kemarin juga warga banyak banget yang keluar rumah itu udah pakai masker, kemudian nunduk gitu untuk menghindari terkena apa ya, semburatnya itu ke mata. Dan buat kamu yang kiranya di Kalimantan sobat, kamu juga boleh banget absen, nanti bakal aku on airin. Tadi ini juga ada komen dari Kak Fafa nih di live TikTok ya. Kalau ngomongin seputaran kondisi cuaca, itu emang bener banget nih. Kondisi cuaca ditambah dengan penanganan pemerintah yang katanya, bukan katanya lagi sih, gak maksimal, real sob. Karena ya ini udah berita lah kapan. Bahkan negara lain juga udah ngebantu seputaran penanganan karhutla, tapi masih aja terjadi. Kondisi ini udah perlu jadi sorotan, semoga ada pihak pemerintah yang mendengarkan suara kita hari ini, biar segera diantisipasi. Kalau ngomongin soal jabatan aja cepet banget, tapi kalau misal bencana yang semacam ini, kemana? Gitu ya sob. Dan masih, aku masih tanya ke kamu, kamu setuju gak kalau misal cuaca yang ekstrim ini tuh juga bisa mempengaruhi penyebaran asap yang terjadi di karhutla? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Sobat-sobat, sorry banget ya kalau misal lihat tipe-tipe, karena ini ada yang bikin gak fokus nih di live TikTok nih pagi-pagi sob. Dan sobat, aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 nanti. Masih nunggu komen-komen kamu. Dan jangan lupa, kamu yang belum punya SP Studio, download sekarang juga ya. Aku tunggu. Dan aku bakal balik sobat setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat pasti barengan sama kuliah masih ya. Aku masih standby nemenin kamu hingga jam 9 pagi nanti sob. Dan biar pagi ini makin excited ya. Lagi-lagi energi yang selalu aku suka itu dari Paman Bakarso. Ini luar biasa energinya dan aku coba terhubung. Kita coba minta pendapat Bakarso seputaran Karhut lah. Sobat ya, menurut beliau gimana tuh? Ini aku coba terhubung terlebih dahulu.
2: Pak DM duduk nih gini ya.
1: Waduh, pagi Paman.
2: Pagi. Oh bener tadi berarti bajunya. Loh aku dikirimi tak dudoi.
1: Dikasih screenshot pasti ya.
2: Iya, iki lo tak dudoi, iki lo.
1: Ah. Waduh, siapa tuh cantik banget.
2: Siapa ini? Tadi ada yang mampir namanya Najwa kan?
1: Ya, benar-benar Paman.
2: Itu
1: masih standby nih di sini di live-nya Pramus.
2: Wow, Najwa itu orang Bojonegoro nyapa teko kono Senen ono.
1: Mbak Najwa ayo main-main ke kantor nanti aku buatin kopi. Sini.
2: Mau. Ojo neng gunanku malah enak neng gunanku mangku tak tukone panggang.
1: Wah, kalau gitu aku ikut Paman ya. Aku ikut
2: nanti. Jangan, gue sih gak terima ya.
1: Paman.
2: Apa?
1: Apa kabar hari ini udah ikut upacara belum?
2: I am is hormat pagi ini bendera merah putih tadi jam 6 tepat.
1: Oke. Oh iya jam 6?
2: Iya, kita harus tertib sebagai radio itu jam 6 harus memutar radio. Indonesia Raya.
1: Sama. Dilia juga jam 6 tet ya. Jadi kalau
2: betul.
1: Iya, ketakutanmu apa? Takut kalau bangun kesiangan sih Paman terus enggak pasang gitu, enggak pasang lagu Indonesia Raya.
2: Waduh. Malah besok itu rencananya Mbah Karso hari Selasa besok mau datang ke studio itu 5:30.
1: Oh iya. Ngapain? Iya.
2: Mau nyeting komputer.
1: Iya, kalau pagi-pagi ternyata komputernya nge-lag gitu, nge-freeze. Waduh, PR nih.
2: Hari
1: gitu
2: ini ya. Pun sedih, internetnya down semuanya.
1: Waduh. Paman, ini ada update dari Pak Najwa. Kalau Paman itu lagi panen jagung, benar?
2: Iya, betul. Tapi ini sukses saya.
1: Gimana tuh?
2: Suksesnya harga jagung sekarang 7.700 bayang no.
1: Oh ya? Terus gimana tuh?
2: Iya.
1: Kita bisik-bisik Paman. Hasil panennya gimana? Bagus nggak?
2: Hasil panennya benih 1 kilo itu mendapatkan 8 kuintal.
1: Wah, luar biasa nih. Paman dompetnya langsung tebel nih berarti.
2: Ya, rencana mau beli batu biar awet.
1: Biar awet, tidak tahu depan rumah nggak ada yang ngambil gitu ya Paman?
2: Iya betul, mau beli batu untuk bangun candi sewu.
1: Apa tuh, proyek disuruh istri atau gimana?
2: Bikin rumah gitu aja kok tanya.
1: Oke, Paman, update di Magetan per hari ini gimana tuh Paman?
2: Pagi ini alhamdulillahnya cukup sejuk udaranya. Kemarin hujan merata tapi hari ini nggak hujan lagi. Terus ini masih ramai di Magetan yaitu hari jadi Kabupaten Magetan ke-351. Ayo Lia ke stadion nanti kulineran. Yuk cus.
1: Ditraktir ya. Aku gas.
2: Nanti tak traktir telur gulung itu loh ya.
1: Paman telur gulung belamongan banyak. Mending aku nyari di sini aja nih. Aku ditemenin sama Kak Fajar sama Kak Danu nih.
2: Oh gitu, ngapain?
1: Telur gulung daripada jauh-jauh ke Magetan. Paman.
2: Oh iya. Gimana?
1: Paman tahu nggak sih kemarin itu di Lamongan ada pohon tumbang di daerah Kaliote.
2: Oh, yang di Babat itu toh?
1: Kan di Lamongan kota sendiri. Dan Paman.
2: Oh, tak kira di Babat. Gimana?
1: Dan Paman terkait ini tuh tentu saja jadi salah satu sorotan biar kita lebih waspada di jalanan ya. Karena angin kencang, kemudian musim juga lagi di Pancaroba, jadi lebih waspada hati-hati.
2: Oh, gitu.
1: Paman di sana udah rutin enggak hujannya?
2: Hujannya belum rutin, cuma tangisanku saja yang rutin setiap hari.
1: Kenapa tuh? Kalau boleh tahu nangisnya kenapa?
2: Ya banyak permasalahan, nanti curhatnya di belakang saja ya.
1: Di belakang layar gitu ya Paman ya. biar Mbak Najwa biar nggak tahu ya, jangan sampai Mbak Najwa tahu nanti malah nggak jadi ini, nggak jadi main ke market. Oh,
2: itu kabarnya mau keberangkat ke Malaysia ikutan Upin Ipin.
1: Oh iya.
2: Iya, tanya nanti anu Mak, katanya mau ke apa namanya Malaysia.
1: Oke, nanti aku coba tanya. Paman-paman sama hari ini tuh katanya Mbak Najwa, waduh gitu paman.
2: Oh, waduh wes. Konanya ta.
1: Paman-paman ini pagi ini lihat ya. Seputaran Karhutla. Karhutla kan di Kalimantan pada ramai lagi ya kalau kondisinya makin memburuk. Kalau menurut paman betul. Ya, apakah ini juga dipengaruhi sama cuaca ya paman? Setuju enggak?
2: Iya, betul sih. Kadang cuaca juga bisa membuatnya menjadi udara dan juga cuacanya panas. Kebakarannya juga semakin meluas gitu loh.
1: Dan kemarin ini di media sosial ada bapak-bapak udah sepuh sih beliau ini kayak bikin vlog itu nyampein kalau rumahnya udah deket banget sama kobaran api yang ngebakar hutan. Jadi beliau ini cuma bisa nangis aja dan disampein kalau stok airnya dikit. Menurut paman kalau paman di kondisi beliau gimana tuh, apa yang dilakuin paman?
2: Ah ya, ya kalau airnya sedikit kan untuk kebutuhan sehari-hari aja kurang kan kadang.
1: Tapi di depan ya. Rumah udah kebakaran nih, tinggal rumah.
2: Iya. Terus gimana itu solusinya? Harus minta bantuan pemerintah. Pemerintah mau nggak bantu?
1: Itu pertanyaannya, paman ya. Harus mau, ya. Paman?
2: Iya, pertanyaannya itu mau atau tidak? Katanya kan tidak.
1: Waduh, aku kayak mulai angkat tangan nih kalau ngomongin soal
2: mau, ini. Mau ngomong keceplosan, takut keceplosan ini.
1: Benar-benar. Tapi harapannya semoga ada pemerintah yang ngedengerin ya siaran kita pagi hari ini.
2: Betul.
1: Biar segera ditindaklanjuti, biar segera dikasih solusinya lah. Jadi kita fokus itu bukan hanya di rencana-rencana, tapi juga solusi. Gitu ya, Paman?
2: Oke.
1: Nah, Paman, mungkin itu ya untuk update di pagi hari
2: ini. Siap! Paman, itu kayaknya... bekalnya ya di bawah selorokan itu.

0: Kalimantan Barat. Nanti kita update ya cuaca di sana gimana gitu.
1: Oke, siap. Nanti kita juga pantau ya.
0: Oke. Sama nanti kita ketemu lagi siang di rapat seperti biasa ya.
1: Oke, siap.
0: Selamat beraktivitas kembali, sukses terus. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya, Paman. Terima kasih.
1: Oke, siap. Thank you.
0: Waduh, Sobat Pelapis Suara, luar biasa ya. Paman nyampein kalau misal seputaran karhutla, iya lagi-lagi. Emang kondisinya ini juga dipengaruhi sama yang namanya cuaca. Dan biar makin valid informasinya, nanti di jam 7:30 Sob, waktu Indonesia bagian Barat, jangan lupa aku ditemani sama Bapak Sutikno. Ini ada pawang hujan nih, itu katanya. Coba spill, Mas Dano ya, pawang hujannya siapa tuh? Jangan lupa sobat, di jam 7:30 dia nggak sendirian, ditemani sama Bapak Sutikno. Beliau merupakan sosok ketua tim Datin dan PT SP Stasiun Meteorologi kelas 1 Supadio Pontianak Kalimantan Barat. Dan kalau misal kamu punya pertanyaan buat Bapak Sutikno, boleh banget langsung jawab aja. Kak Dano, kalau misal kamu punya pertanyaan buat Pak Sutikno, boleh banget kamu langsung jawab aja, nanti bakal aku sampein ya. Kak Fajar juga boleh banget. Buat kamu yang join di SP Studio juga boleh banget sobat, komen-komen aja, nanti bakal aku cek ya. Dan kamu jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini sobat.

0: Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
2: 103,9 Prama Suara FM.
8: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Prames Suara.
11: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetesi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, seperti janji Lia tadi ya, dan di jam 7:30 ini, Lia nggak sendirian, Lia ditemenin sama Bapak Sutikno. Beliau merupakan Ketua Tim Datin PT SP dari Kalimantan Barat, utamanya di Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Sobat, ini aku coba terhubung barengan sama beliau terlebih dahulu. Sob, oke, masih coba terhubung ya. Halo, selamat pagi Bapak Sutikno.
12: Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar, Mak?
0: Terdengar dengan jelas, Bapak. Waduh, luar biasa. Bapak, pagi ini apa kabarnya, Bapak?
12: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah, Bapak. Dan ini tadi udah Lia spill dikit seputaran background Bapak ya, dari tim Datin PT SP pun ketua di bagian meteorologi kelas 1, tentu saja di bagian Pontianak maupun Kalimantan Barat. Bapak, tapi biar lebih afdol, Bapak bisa disapa dulu Sobat Prameswara sama perkenalan diri ulang. Silakan, Bapak.
12: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa Prameswara. Saya jauh-jauh nih dari Pontianak di spill sama teman dari Lamongan. Walaupun saya sendiri ada darah Jawanya, karena saya dari aslinya orang Blitar sebenarnya.
0: Waduh.
12: Jadi selamat pagi, salam kenal, dan tentunya mungkin informasi ini yang terkait walaupun kondisinya di Kalimantan, semoga bisa juga menambah informasi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur sana.
0: Tentu saja, Bapak. Luar biasa nih, Sobat. Langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat ya. Dan mungkin sebelum memulai, Bapak ya, saya mau ngucapin terima kasih banyak, Bapak, karena kesediaannya. Dan luar biasa, momen ini tuh ditunggu-tunggu nih sama Sobat Prameswara, karena kapan lagi nih kita diskusi langsung barengan sama tim BMKG Kalimantan Barat. Bapak, terkait ini update terbaru per hari ini di sana tuh cuacanya bagaimana, Bapak, yang kiranya terdampak karhut lah.
12: Baik, jadi secara umum dapat kami gambarkan, kalau saya skupnya di Kalimantan Barat ya, walaupun mungkin nanti nyenggol-nyenggol sedikit lah sedikit tentang Kalimantan Tengah, tapi pada dasarnya kalau untuk cuaca di Kalimantan Barat itu sejak awal bulan Oktober kemarin sudah mulai ada hujan. Di beberapa wilayah itu sudah mulai ada hujan walaupun belum merata, karena memang pola cuaca di Kalimantan Barat terutama bagian tengah ke arah utara itu berbeda. Berbeda dengan Kalimantan Barat, sesama Kalimantan Barat di bagian selatan. Sehingga memang zona musim yang ada di wilayah Kalimantan Barat bagian tengah hingga utara sampai dengan timur, pokoknya selain Ketapang dan Kayong atau bagian selatannya itu tipikal musimnya itu sebenarnya dia ada hujan sepanjang tahun. Cuman karena tahun ini El Nino-nya kuat, sehingga memang ikut terdampak dari kemarau, dan kemarau sempat memang beberapa tempat itu juga menjadi titik-titik potensi karhut lah, dan memang cukup luas ya. Tapi saat ini sudah mulai ada hujan, Mbak, dan justru dari pantauan kami hotspot atau titik panas di wilayah Kalimantan Barat bagian tengah hingga utara itu sudah nggak ada. Tinggal yang di bagian selatan, karena bagian selatan itu yang meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong itu kayaknya polanya itu hampir sama kayak di Jawa. Jadi kalau di sana baru masuk musim hujan nanti di bulan-bulan November, itu pun di dasarian kedua seperti itu.
0: Oke, jadi kondisinya sekarang masih di puncak musim kemarau, Bapak ya, di sebagian daerah ya.
13: ada bagian
12: di selatan, di selatan okay, Kalbar. Selatan. Kalau di tengah ke utara itu sudah ada hujan, Mbak. Sudah ada hujan.
13: Okay. Dan Bapak ini kemarin itu sempat ramai di media sosial, ada bagian yang masih baru, masih apa ya istilahnya, panasnya kerasa lagi karena lahan gambutnya memang terasa. Apakah itu lahan gambutnya bisa dirasakan dampaknya juga, Bapak? Ternyata di bawah itu masih ada baranya, padahal di atas sudah tidak ada api gitu.
12: Ya, betul. Jadi memang untuk wilayah Kalimantan itu yang paling luas, apa, lahan gambutnya itu kan di Kalimantan Barat dengan di Kalimantan Tengah. Kalau untuk di Kalimantan Barat yang paling kuat dan paling luas kemarin terasa dampaknya sampai saat ini juga masih ada, itu di wilayah Ketapang itu, Kabupaten Ketapang atau Kalimantan Barat bagian selatan. Memang ciri khas dari gambut itu dia kalau terbakar itu dia terkadang tidak kelihatan apinya di atas, tetapi dia itu masih panas di bagian dalam sehingga asapnya itu masih berpotensi untuk keluar dan itu akan cukup lama selama gambutnya itu belum disiram atau belum ada masuk air ke wilayah-wilayah gambut tersebut karena dia seperti kubah, Mbak, ke bawah gitu. Nah, itu kayak ranting-ranting jerami-jerami yang numpuk itu menjadi seperti kalau kita itu sekam ya, kayak sekam. Jadi dia kelihatannya kayak gitu. Benar, jadi masih ada.
13: Jadi potensi itu masih ada, Bapak ya, dan masih perlu diwaspadai tentu saja buat warga sekitaran Kalimantan Barat ataupun Kalimantan itu sendiri gitu, Bapak ya.
12: Betul, betul sekali. Jadi dan memang tim di sana juga sampai saat ini juga masih berjibaku, Mbak, untuk memadamkan kondisi tersebut mulai dari waterbombing termasuk usaha kita juga OMC selama ada awan. Tapi ya itu karena awan sulit tumbuh di wilayah itu karena masih kering, jadi agak sulit memang di melakukan modifikasi cuaca sekalipun. Jadi akhirnya upayanya yaitu operasi darat, pemadaman lewat darat serta waterbombing atau penyemaran menggunakan pesawat ataupun helikopter seperti itu.
13: Bapak, terkait ini tadi kan sempat di-spill bareng sama Bapak terkait modifikasi ataupun coba cuacanya dibuat hujan itu. Apakah sebelumnya dari tim BMKG Kalimantan Barat sudah melakukannya, Bapak?
12: Jadi kalau OMC atau operasi modifikasi cuaca itu sebenarnya permintaan dari Pemda, ditanggapi oleh BNPB, kemudian BMKG juga ikut di dalamnya sebagai tim gitu ya. Nah, itu kita sudah lakukan itu sejak dulu, sempat ada bulan April, tapi waktu itu sempat ada hotspot agak banyak, terus habis itu berhenti, terus ada penurunan. Nah, mulai bulan Agustus sampai hari ini tuh masih berlangsung, Mbak. Jadi kalau menurut jadwal itu sampai sekitar tanggal 14 ini, karena berdasarkan prediksinya di atasnya tanggal 15 itu sudah mulai ada hujan di dasarian kedua bulan Oktober. Jadi memang kemarin kami bersama tim dari BNPB, dari Kemenhub, dari LHK itu juga bersilih berganti melakukan operasi modifikasi cuaca yang semata-mata untuk tindak lanjut dari mengatasi kebakaran atau karhutla di wilayah Kalimantan Barat ini khususnya seperti itu, Mbak.
13: Waduh, luar biasa nih, Bapak. Tadi itu sempat ada pertanyaan dari pendengar Bapak ya, seputaran kondisi ini tuh juga dipengaruhi sama cuaca. Apakah benar, Bapak, kalau kondisi angin sendiri di sana apakah ekstrim, Bapak?
12: Sebenarnya begini ya, kalau bicara angin, angin itu kan seperti kita pernah belajar zaman SD ya, ada angin baratan, ada angin timuran, seperti itu ya, itu standar gitu ya. Tapi mudah dipahami, Mbak. Saat ini itu kan anginnya angin timuran, maksudnya karena kita berada di musim kemarau. Nah, angin timuran itu bergerak, kalau di Kalimantan kita bisa membayangkan pulau Kalimantan itu, angin itu bergerak dari timur, tenggara atau selatan. Dan dia bergerak ke arah barat laut, ke arah utara, seperti itu. Jadi kalau terjadi titik panas ataupun kebakaran di wilayah selatan, misalnya di Kalimantan Tengah atau di Ketapang, itu asapnya bisa naik ke utara, ke kota Pontianak, ke kota Sambas, dan mungkin yaitu bisa menyeberang ke negara tetangga kita. Tapi memang ini pola angin, makanya di bulan-bulan pancaroba ketika nanti angin, arah angin mulai berubah menjadi dari timuran menjadi baratan, ya otomatis itu juga akan menghilangkan dan atau arah angin akan berubah sehingga asap tidak bergerak lagi tuh ke, misalnya ke negara tetangga, tetapi lebih ke selatan. Dan memang itu merupakan awal musim penghujan, sehingga memang di bulan-bulan akhir bulan Oktober atau November dengan berubahnya angin dan masuknya musim penghujan, yaitu mungkin akan eskalasi apa, sebaran asap juga akan terjadi penurunan yang cukup drastis terutama untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan pada umumnya, seperti itu, Mbak.
13: Oke, luar biasa nih, Bapak. Dan terkait ini tuh kita juga nemuin banyak beredar di media sosial seputaran kondisi di jalanan itu dari asap dan jarak pandang kan menurun, Bapak. Ya, itu kondisinya memang sepekat itu, Bapak. Untuk per pagi ini tadi,
12: betul. Ya, Bapak. Betul, memang. Jadi kalau teman-teman berada di Kalimantan Barat ya, terutama di beberapa tempat yang memang saat ini terasa itu jarak pandang itu cukup dekat, tapi itu kemarin paling tajam itu jarak pandang paling dekat itu di kisaran tanggal 12-an September atau pertengahan September sampai akhir September. Itu memang secara umum Kalimantan Barat itu pekat. Ada yang malah cuma jarak pandang itu cuma 100 meter, malah ada yang di bawah itu, sehingga menyebabkan beberapa jalur transportasi terutama penerbangan itu sempat mengalami gangguan. Namun saat ini ketika wilayah Kalimantan Barat sudah mulai ada hujan, tengah atau utara itu masih ada hujan, tetapi di wilayah selatan yang saya sampaikan tadi bahwa angin itu kan bertiup dari arah timur, selatan, ataupun tenggara, ataupun selatan kan. Mm-hmm. Jadi di atas yang sudah ada hujan pun, itu sampai sekarang masih merasakan asap itu, tetapi sudah tidak sepekat di bulan-bulan September kemarin. Sekarang jarak pandang itu sudah di kisaran 1.000-2.000, malah sempat sesekali nembus 3.000 meter ya, artinya sudah aman lah karena penerbangan pun sudah mulai lancar seperti itu, walaupun memang belum full clear seperti di tempat mbak-mbak nih di Jawa nih kan, mungkin belum seclear itu, tapi ya itu menurut kami itu sudah jauh lebih baik dibandingkan kemarin-kemarin karena pekat banget, Mbak. Okay. Itu jarak pandang itu pendek banget ya.
13: Waduh, luar biasa. Bapak, kondisinya berarti sangat-sangat ini ya, perlu dicek, diperhatikan. Dan ini Bapak, ada pertanyaan dari Mas Dano nih. Di sana itu benar apakah ada kesulitan air ya, Bapak, gitu?
12: Ya, ini kan bagian dari musim kemarau. Iya. Kalau musim kemarau itu kan memang ciri khasnya kurang hujan ya. Iya. Kalau dia itu kesulitan air, saya kira semua tempat juga hampir mengalami hal yang sama. Tetapi yang menjadi masalah kesulitan air yang dimaksud di sini adalah lebih kepada proses pemadaman, karena wilayah yang luas tentunya terkadang di atas di hutan ataupun di tempat-tempat yang terbuka dan itu kering. Nah, di situ dilemanya biasanya ketika dikatakan sulit air lebih banyak untuk pemadaman. Kalaupun masyarakat, ya kualitas air bakunya juga saat ini kelihatan juga sudah mulai berkurang karena dampak dari karhutla itu sendiri. Terus air-air PDAM juga mulai ada penurunan kualitas karena memang masyarakat atau Kalimantan Barat itu untuk air baku itu banyak bergantung dari aliran sungai Kapuas ya. Dan di wilayah hulu waktu itu juga sempat beberapa bulan yang lalu juga sempat kering, sehingga memang kualitas airnya sempat, tapi belum sampai yang benar-benar tidak ada air seperti itu, enggak ada sih. Cuman yang tidak ada air itu lebih banyak di kegiatan penanggulangan karhutlahnya, itu yang sering menjadi kendala di lapangan buat teman-teman tim TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api untuk memadamkan karhutlah. Mereka lebih kesulitan karena mencari air terdekat ketika wilayah kebakarannya sudah sangat luas seperti itu.
13: Oke, wah. Jadi kondisinya makin menjadi-jadi karena juga musim kemarau puncaknya, kemudian angin juga, Bapak ya, dan angin yang dibawa itu angin panas. Betul. Nih, Sobat. Bapak, kiranya betul, ada nggak himbauan ya, ini sekaligus penutup di diskusi kita pagi hari ini, Bapak, sebelum closing statement. Bapak, ada nggak himbauan buat masyarakat sekaligus untuk menghadapi potensi cuaca ataupun potensi penyebaran asap, bahkan naudzubillah misal ternyata ada beberapa kebakaran yang menuju ke arah permukiman, barangkali ada himbauan khusus dari tim BMKG, Pak Sutikno ya, mungkin dari perwakilannya boleh disampaikan ke Sobat PMS Suara di mana saja.
12: Baik, untuk para pendengar dan pemirsa Prameswara, jadi memang kalau belajar dari pengalaman kita ketika menghadapi musim kemarau dengan kondisi El Nino yang sulit air dan sangat mudah rentan terjadinya kebakaran, jadi memang kita menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu api, termasuk membakar sampah aja mungkin bisa-bisa di stop dulu lah, jangan sampai malah memperburuk suasana kondisi karhutla di wilayah Kalimantan Barat, karena pasti itu juga akan menambah asap di sekitar kita. Dan tentunya dampak asap ini juga terkadang dari kegiatan yang tidak disengaja, misalnya orang lagi mancing tiba-tiba buang puntung rokok atau hal-hal lain yang sebenarnya malah dapat memicu api, intinya seperti itu. Yang paling harus diwaspadai karena terkait dengan asap, selalu pergunakan masker karena itu untuk menjaga diri kita terhindar dari dampak asap itu sendiri gitu, Mbak.
13: Iya, benar banget. Jadi sebisa mungkin sobat pewayangan suara ya, kamu antisipasi, jangan mainan korek api, jangan buang puntung rokok sembarangan. Biasanya hal-hal sederhana itu penyebab kebakaran utamanya. Nah, Bapak.
12: Betul.
13: Kiranya ada tambahan closing statement atau kiranya misal sobat pewayangan suara mau update terbaru ya dari sisi cuaca, tentu saja diceknya di BMKG, Bapak ya. Di website.
12: Baik, jadi untuk BMKG Kalimantan Barat ya? Untuk cek beberapa informasi cuaca seperti baik kualitas udara, okay, terus update cuacanya, itu ada beberapa kanal resmi milik kita. Pertama ya aplikasi info BMKG, yang kedua mengunjungi Instagram kami BMKG Kalbar, karena teman-teman admin juga sangat sangat aktif di sana untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat. Dan terutama ini malah beralih lagi, Mbak, karena ini di bulan Oktober memasuki bulan November, justru kita sekarang yang kita gaungkan bukan lagi masalah karhutlahnya, karena untuk wilayah Kalimantan Barat memang sudah tinggal sedikit ya di selatan saja gitu. Dan justru kita memasuki musim penghujannya, justru harus waspada karena ketika panas karhutlah, ketika hujan nanti yang dikhawatirkan malah banjir. Jadi sudah mulai berbenah. Sudah mulai berbenah drainase di sekitar kita untuk dijauhkan dari sampah dan lain-lain, supaya nanti tidak hanya pindah tempat gitu loh dari karhutlah yang panas, tiba-tiba kita ada genangan atau terkena dampak dari banjir akibat masuknya musim penghujan. Seperti itu, Mbak.
13: Benar-benar, jadi ini jadi sorotan juga, karena kalau misal pohonnya tidak ada kan penyerapannya juga berkurang gitu ya, Bapak ya. Jadi
12: iya, betul.
13: Waduh, luar biasa. Sobat pemirsa, jangan lupa ya, kamu bisa cek langsung detailnya untuk update cuaca selanjutnya kiranya di infobmkg.com untuk website resminya, Bapak ya. Karena di sana salah satu
12: aplikasi, Mbak, itu aplikasi info BMKG.
13: Oke. Kalau dari segi websitenya Kalimantan Barat sendiri, Bapak, apa tuh tadi? Bisa
12: di
13: spill
12: all. BMKG Kalbar, tapi biasanya kalau teman-teman tuh lebih banyak rame itu di Instagram kami, BMKG Kalbar. Ya, itu rame banget di sana.
13: Luar biasa. Bapak, tentu saja harapannya semoga karhutlah segera membaik, Bapak ya. Bapak sehat-sehat di sana. Dan nanti, Bapak jangan bosan-bosan, kiranya nanti lihat calling-calling lagi di Prameswara, Bapak ya. Kalau kiranya ada informasi mau di on air kan juga bisa dihubungi langsung aja, Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak untuk kesediaannya di pagi hari ini. Sukses selalu, Bapak. Terima kasih.
12: Sama-sama. Terima kasih kembali.
13: Waduh, sobat Prameswara, baru saja kita udah calling-calling ya barengan sama Bapak Sutikno. Beliau merupakan sosok ketua tim Datin PTSP Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio Pontianak Kalbar, Kalimantan Barat. Dan tadi udah dispil banyak kalau kondisinya emang masih menjadi sorotan utama dari sisi karhutlah itu sendiri ataupun persiapan menuju musim hujan. Buat kamu, Kak Langs yang kiranya kamu di Kalimantan Barat, semoga juga segera pulih, kamu jaga kesehatan ya, Kak. Dan sebenarnya nih, sobat, tentang karhutlah ini tidak berhenti di sini ya. Jangan lupa, aku masih setia nemenin kamu sampai di jam 9 nanti. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, sob. Kalau misal kamu punya pendapat lainnya, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku ulangi, di 0812-302-1039. Dan sob, masih barengan sama aku ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Justin Bieber. Ini, aduh, aku jadi sombong ya. Ini ramai banget di live TikTok. Favorite Girls, ini dia. Selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.
9: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Jadi serius ikutan dari menu. Kalian yakin bisa menang?
1: Tapi nyoba gak ada salahnya kan kak?
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oke sobat, masih barengan sama kuliah, masih di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi sob. Luar biasa nih, aku suka banget sama energinya teman-teman di live TikTok ya. Buat kamu yang di SP Studio maupun di WhatsApp nih, pada ramai pagi hari ini. Coba, aku mau tanya, kalian udah pada minum gak pagi ini? Kalian yang baru bangun tidur yuk, kamu bisa duduk dulu, kalau masih pada ngantuk, cuci muka gitu ya. Udah mulai saatnya kamu bangun. Matahari udah sambut kamu nih di pagi hari ini sobat, buat menyapa hari Senin gitu ya. Dan ngomongin soal hari Senin itu juga kadang kita itu gedebak-gedebuknya kerasa banget sob ya, karena awal minggu dan rasanya kayak target-target di minggu ini tuh harus segera diselesaikan ya dengan hari Senin ini awalnya. Kalau misal hari Seninnya kamu udah malas-malesan, waduh, Selasanya apalagi sob ya. Buat kamu yang baru bangun, yuk segera bangun, coba cek mama masak apa tuh di dapur gitu. Siapa tahu udah matang tuh di dapur ya, kamu bisa langsung makan. Habis itu baru berkegiatan lainnya. Sobat, masih ngomongin seputaran karhutlah. Ini tadi ada spill dikit komen dari Kak Danu. Aku manggilnya Kak apa Mas ya? Aku panggil Kak aja deh. Kak Danu itu ngasih tahu kalau misal ada lansia yang diborgol karena karhutlah nih. Setelah aku cek, emang kondisinya semacam itu nih Kak Danu. Dan ada Kak Fajar juga ya. Kak Fajar ini nakal banget Kak Fajar. Dan sob, ngomongin soal kasus yang lansia satu ini tuh ternyata emang diamankan dan ditangkap oleh polisi. Karena kasus kebakaran hutan dan lahan ini tuh merujuk pada momentum penegakan hukum yang katanya sosok ini ya, beliau ini tuh tertangkap tangan membakar lahan dan berinisial PC 70 tahun ditangkap di daerah sekitaran Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sobat. Sebenarnya kondisi ini tuh kalau misal kamu sendiri ya, kamu setuju enggak ya gitu. Waduh, aku habis direvisi sama Kak Fajar nih. Mas ya. Oke, Mas Fajar. Sobat-sobat, kembali lagi ke topik seputaran lansia. Kamu setuju enggak kalau misal ada pelaku pembakaran hutan, mereka ini diborgol, setuju nggak? Tapi tanpa lihat bulu ya, tanpa melihat backgroundnya apa saja. Aku setuju kalau misal aku ditanya ya. Tapi kalau ternyata itu pandang bulu ya, lagi-lagi dipertanyakan. Apakah emang hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah? Nah, ini jadi PR buat kita semua ya sob. Dan masih ngomongin seputaran karhut lah, aku masih punya kronologi ataupun fakta unik dibaliknya. Kamu jangan kemana-mana stop setelah yang satu ini. Coba deh aku tanya, kamu setuju gak kalau misal semua pelaku pembakaran hutan ternyata yang mereka ini sengaja untuk membakar ya, diborgol, kamu setuju gak gitu? Sorry banget kalau misal aku ada tipu-tipunya sob ya. Aku tunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Peramai Suara di 0812-302-1039. Dan terkait ini kamu juga bisa langsung komen aja di live TikTok buat Kak Danu, Mas Fajar ya, ada MUA Lamongan, Mbak Rani juga ada, Kak Reski. Buat kamu langsung komen-komen aja di sana pun. Yang join di SP Studio jangan lupa, kita punya visual radionya, kamu bisa langsung download sekarang juga di Playstore kamu. Sobat, abis ini bakal aku setelin lagu dari Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi, requestan dari Kak Danu. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya. Ini udah jam 8 lebih 10 menit. Buat kamu yang mau cek CCTV barengan sama aku, kamu boleh banget langsung ke Express Radio. Di visual radionya kamu download sekarang juga. Kalau misal belum punya ya sobat Prambes Suara, kamu download sekarang juga di Playstore kamu, Express Radio. Selain itu kamu juga bisa pantengin di prambesuarafm.com nih sobat. Untuk titik pertama yang mau aku cek, sobat, ini ada di Simpang 3 deket. Waduh, kelihatannya ini mulai sepi ya. Didominasi kendaraan roda 2 nih. Di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja, sob. Tidak perlu khawatir, tapi tetap keselamatan ada di tangan kamu. Kamu better hati-hati, gak usah buru-buru ya. Kalau mau belok-belok, jangan gerusak-gerusuk, toleh-toleh dulu gitu ya. Dan titik kedua ini ada di Simpang titik 0. Ini ada di sekitaran alun-alun, sobat. Buat kamu yang melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru. Kalau di perempatan, kamu better toleh-toleh dulu. Takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas, malah nabrak gitu ya. Dan di simpang titik 0, ini belum ada Pak Oga nih. Jadi kamu estawas waspada, tapi jalannya dominan agak sepi dibandingkan titik sebelumnya ada di simpang 3 deket gitu ya, sobat. Dan sobat, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM, Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
11: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
14: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu.

tertindak gak ya? Ternyata setelah dicek itu memang bisa, dan hukumannya termasuk hukuman yang sangat berat nih. Ini ngomongin soal yang satu ini tuh bisa juga menghadapi yang namanya tindakan hukum berlapis nih sobat. Dari sanksi administratif ya, gugatan perdata hingga triliunan, hingga juga pidana penjara bagi pengurusnya. Dan terkait ini juga per hari ini itu sebenarnya udah ada nih kurang lebih 100 kasus hukum korporasi yang menyegel beberapa badan usaha yang teridentifikasi ataupun lalai dan sengaja membakar lahannya. Jadi kondisinya itu mereka bakal dapat hukum berlapis nih, gitu ya Mas Danu. Dan sobat, setelah aku cek lebih detailnya lagi, ini tuh sanksi pidana penjara dan denda miliaran ada di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan ruang lingkup hidup ya, atau UUPPLH. Juga ada lainnya, ada sanksi administratif, ada pencabutan izin usaha pula. Ini bersifat wajib dan mutlak. Wah, tidak bisa diganggu-gugat. Pun ada juga gugatan perdata, bisa ganti rugi triliunan rupiah. Luar biasa nih sob. Tapi pertanyaannya, apakah mereka ini transparan kepada masyarakat kita ya? Atau, nah ini juga ada komen-komen dari Mas Aan nih, hal enggak kira ditindak. Wah, waduh-waduh, iya sih. Kadang ngomongin soal ini tuh ternyata enggak ada ya, siapa tahu ada hal-hal yang kiranya bisa menjadi pelicin di sana untuk mengubah kondisinya, bonus. Tapi lagi-lagi kita sebagai warga itu semoga harapannya transparansi dari sisi hukum, dan hukum emang tidak lagi-lagi tumpul ke atas tajam ke bawah gitu ya sobat PMS Suara. Sob, kalau misal kamu punya komen-komen seputaran ini, boleh banget kamu langsung drop aja ya. Kamu setuju gak kiranya ternyata ini benar-benar direalisasikan, atau ya udah sih kalau iya silakan, kalau enggak ya udah gitu. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan sobat jangan lupa kamu bisa join juga di SPS Radio. Kamu bisa langsung download aplikasinya di Play Store kamu sekarang juga gitu ya, SPS Radio. Dan buat kamu yang join di live TikTok, di akun live TikTok Prame Suara, boleh banget langsung komen-komen aja, bakal aku bacain setelah yang satu ini sob. Aku bakal balik setelah lagu dari Raim Laude, Ikro ini dia, selamat mendengarkan.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Kau telah hancurkan semangat hidupku.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik utama, ngebahas seputaran karhutlah yang rame lagi nih di media sosial sobat. Aku bawa update bahwa ternyata per hari ini itu hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur sobat. Makanya tadi dispil barengan sama Kak Danu, kalau misal hari ini tuh pada sepi nih jalanan karena ada upacara. Benar. Dan selain itu sobat, aku bawa update buat kamu yang kira nya di kota kamu ada Trans Jatim ya. Per hari ini khusus untuk hari ini saja, bakal ada gratis naik Trans Jatim berlaku di seluruh koridor Trans Jatim kecuali Trans Jatim Luxury. Dan terkait ini sobat, buat kamu yang kiranya berpergian kemana aja setiap hari gunain Trans Jatim, hari ini adalah momentum yang tepat, spesial di hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ya. Barengan sama Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jatim, nyampein kalau hari ini semuanya gratis. Relah, mantap nih. Mas Aan juga, yo pagi ini gratis gitu. Makasih banyak buat absennya ya Mas Aan. Nah sobat, buat kamu yang belum nimbrung, ayo, ini pada ramai di live TikTok, ada juga ramai di SP Radio, pun ramai di komen-komen WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039 sobat ya. Dan masih barengan sama aku masih nunggu komen-komen kamu seputar topik, ataupun kamu pun mau curhat-curhat boleh, aku jadiin teman curhat kamu deh, boleh gitu ya. Lia, kamu jangan di on airin yang satu ini, nggak apa-apa, sampein aja kamu konfirmasi gitu. Dan masih barengan sama aku masih hingga jam 9 nanti sobat. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Tate Emre ya, ini Greedy. Dan usai itu ada requestan dari Kak Danu Perunggu Canggih. Kamu jangan kemana-mana, karena aku bakal balik selain satu ini. Dan ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.
8: What's up, boys?
9: So what do you guys want to do today?
8: Dude, you want to crush them all?
9: Nice.
8: Okay.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama kuliah sob, dan masih di cuap-cuap pagi, masih ngomongin seputaran karhutla. Dan lagi-lagi, ini masih ada relevansinya sama yang namanya kebakaran sob ya. Ini ada kondisi di mana Honda Vario dengan nomor polisi S2818LG itu ludes terbakar. Ini informasinya sih karena konsleting di beberapa sistem aki ya. Ternyata ini terjadi di Desa Plausan, Kecamatan Babat, Lamongan sob, di Rabu beberapa hari lalu. Dan ngomongin soal ini, sobat ya, lagi-lagi itu sebisa mungkin, karena kita dari momentum puncak musim kemarau tadi udah diimbau juga barengan sama Bapak Sutikno. Seputaran puncak kemarau ini semuanya beresiko dan rentan. Kalau misal ternyata kamu bersinggungan barengan sama benda-benda yang mudah terbakar, lebih berhati-hati lagi gitu ya. Kalau misal motor kamu udah diajak berjalan panas, udah panas banget, coba deh melipir dulu sambil ngopi gitu ya. Biar kamu juga makin aman di perjalanan pun di rumah. Biasanya sesederhana kamu yang colokan HP-nya non-stop tanpa dicabut, itu juga bisa menjadi penyebab kebakaran gitu. Jadi sebisa mungkin kamu diantisipasi sob ya, dalam kegiatan apapun juga diwaspadai, waspada gitu. Sobat pasti barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran kebakaran hutan dan lahan sob. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen-komen aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Dan jangan lupa, kita udah ada visual radionya. Sobat, kamu bisa join SP Studio. Download sekarang juga di Play Store kamu, gitu ya. Dan jangan lupa, buat kamu yang join di live TikTok juga boleh banget, langsung komen-komen aja di sana, nanti bakal aku bacain, gitu ya. Masih barengan sama aku Lia. Sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Mas Adi, Juicy Luisi. Ini dia, Lampu Kuning.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, masih di ucap-ucap pagi. Dan gak terasa sob ya, ini udah jam 9 aja. Udah 3 jam aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi ini sob. Dan hari ini tadi kita udah calling-calling juga barengan sama Bapak Sutikno, Ketua Tim Datin PTSP Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio Pontianak Kalimantan Barat. Disampaikan seputaran momen kebakaran ini tuh emang lagi apa ya, masih jadi sorotan utama pun. Udah mulai persiapan buat memasuki musim hujan biar juga antisipasi naudzubillah terjadi banjir di sana. Dan ngomongin soal karhutla itu bukan sekedar persoalan hutan yang terbakar sob ya, tapi juga asap menyebar kegiatan manusia, aktivitas ekonomi, transportasi dan kehidupan lain di makhluk lainnya juga ikut terdampak. Makanya sebenarnya solusinya itu tidak cukup hanya memadamkan api aja, tapi juga gimana caranya biar ini enggak terjadi berkelanjutan. Sob, tentu saja harapannya hari ini barengan sama aku juga ada pihak pemerintah yang ngedengerin biar ini bisa diteruskan dan lagi-lagi semoga segera bisa diselesaikan gitu ya. Tentu saja sedikit banyak aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan nimbrung pagi hari ini, yang udah komen-komen. Dan kita ketemu lagi besok sobat di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9 pagi. Sob, sebelum aku pamit, aku mau nyampein kamu jangan kemana-mana, karena nanti di jam 10 bakal ada Kak Shirley ya, nemenin kamu sampai jam 2 siang, sorry. Dan ada sorenya jam 4 hingga jam 8 malam ada Kak Rahil. Mungkin itu barengan sama kuliah. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
4: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya, di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Duh, bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang nggak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
3: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
4: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
3: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak, sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
5: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
3: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
6: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
3: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
6: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang gak baik kan gitu.
3: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
7: What I called to say really is I...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Bjork.

0: kan? Pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
1: Dari Wings Food.
2: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9. Brahma Suara FM.
6: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
7: Oh iya? Teknologi apa tuh?
6: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
8: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay!
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: I'm a rock star.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: Nanda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.

0: Sobat, kita masih kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 12 Oktober 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Banangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, 103,8 FM Prameswana Lamongan. Baik Sobat, kita awali dengan informasi dari Magetan. Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program sekolah inovatif ketahanan pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMA, SMK, dan SLB untuk belajar menanam, membudidayakan dan ikan, hingga beternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Kofifa mengatakan program tersebut mulai diinisiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya, kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung kegiatan pecinta tanam.
2: Sekolah inovatif ketahanan pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas ya ditanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program SIKAP membuat siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
3: Tentunya dengan program SIKAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya cara bagaimana nanti untuk proses produk, memasarkan, sampai persiapan bagaimana nanti ke depan ini.
1: Satu penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
4: Ada di SMA Negeri 1 Karas yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim Bebetrek SMA Negeri 1 Karas.
5: Berapa kilo asam yang diolah?
4: Karena waktu-waktu sekarang itu kan musimnya seperti ini Bapak, masih mentah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu
1: melalui program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukota Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
0: Reporter Radio Rasi Magetan, Adimas. Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju Lamongan. Detik-detik relawan perlintasan KA di Pucuk Lamongan selamat dari maut usai pejaga roboh dihantam mobil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasimas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.
7: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni bus dan mobil penumpang pribadi. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa, namun mengakibatkan kerusakan pada mobil penumpang pribadi.
6: Benturan keras tersebut terdorong hingga merobohkan pos jaga perlintasan KA. Meskipun pos hancur dan
0: di Lamongan, Bagus. Bagus, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Anggaran rencana Ngawi naik 3 kali lipat 2020. disiapkan 500 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengatakan tambahan anggaran itu disiapkan untuk memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi sekaligus melengkapi dokumen perencanaan kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi rencon banjir.
9: Anggaran 2007 terkait kebencanaan, kita mendapatkan anggaran sekitar 500, yang 300 untuk penanganan bencana hidrometeorologi, jadi mulai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RPKB dan rencon banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks ketahanan daerah kita tinggi. Dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa Yogyo, Pabrik dan Pemanggaran ada perhatian terkait
10: Rian. Kalau dibanding dengan tahun ini, kemungkinan di 2021 ada peningkatan atau tidak? Nah, anggaran sendiri.
9: Sementara itu yang kita ketahui ya seperti itu tadi mas.
11: Dua ribu kemarin
9: untuk BPBD ya 100.
8: Rila menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencon banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengantisipasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda. Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Drama menit akhir Persela Lamongan ditahan 1-1 Deltras VFC. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
12: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.
0: Ya, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Daun Munaja bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: news hits and information. Prameswara.
3: Halo, sobat Prameswara, selamat pagi ya. Tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di pagi hari ini ya, di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 ya, Shirley bakal ngajak kamu ya terkait pengawalan. Ngawal siapa sih? Tentunya mengawal Persela ya. Dan tentunya kenapa hari ini saya dipakai bajunya biru ya? Karena fansnya Persela banget nih. Waduh, sama Ade Azra juga ya pakai baju biru ya. Dan tentunya sobat Prameswara ya, di pagi hari ini sampai jam 2 siang nanti ya, buat kamu sobat Prameswara, para pecinta bola ya, khususnya para supporter Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan ya. Apalagi yang kemarin sore ya, tentu saja sudah menyaksikan pertandingan Persela melawan Deltras nih. Waduh, yang tentunya mempunyai dan hasil akhirnya itu skornya imbang ya. Dan melihat dari para supporter kayaknya pusing semua nih. Ada apakah di pertandingan sore kemarin? Dan tentunya ya, usai laga panas Derby Jatim melawan Deltras Sidoarjo dengan skor full ya, full time imbang 1-1 ya, postingan Instagram dari Persela FC juga langsung diserbu ribuan komentar dari para supporter yang tentunya meluapkan rasa lelah, gemes juga ya, tetap sayang kok ya sama Persela ya. Dan tentunya topik kita di pagi hari ini sampai jam 2 siang nanti adalah terkait kawal kebanggaan sampai capek ya. Ya walaupun capeknya itu membuahkan hasil yang memang masih belum membuat happy ya, malah lebih ke unek-uneknya malah nambah nih di hari ini ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya setelah ini ya, nanti sampai jam 2 siang saya juga bakal menghadirkan, bukan menghadirkan ya, lebih lewat ke telepon aja dulu aja ya. Next nanti kita akan menghadirkan para pemain dari Persela Lamongan ya. Dan tentunya sobat Prameswara ya, buat kamu ya, para supporter ya Laskar Joko Tingkir Lamongan yang punya unek-unek terkait pertandingan kemarin sore hari Minggu ya, waduh, wis koyo rame banget nih ya. Dan buat Mas Ludi ya, terima kasih banyak sudah dibantu untuk mencarikan narasumber ya, apalagi narasumbernya 3 ya, waduh, ditambah lagi, waduh, ini nanti hostnya nanti ini lagi deh, dasih lagi. Tapi gak apa-apa ya, semakin banyak narasumber dan semakin banyak antusias dari para supporter Laskar Joko Tingkir yang memberikan dan meluangkan waktunya untuk berbagi unek-unek terkait pertandingan kemarin adalah hal yang memang tidak biasa dilakukan dimanapun ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kalau kamu punya unek-unek terkait Persela maupun terkait apapun ya, udah langsung kamu join aja di TikToknya Prameswara ya, atau kamu juga bisa komen di WhatsAppnya Prameswara di 0812 302 1039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi X-Space Radio ya, segera download di HP kamu. Lek misalnya memori kamu penuh ya, udah langsung lewat websitenya prameswarafm.com ya. Dan tentunya Shirley bakal dan masih menunggu unek-unek dari kamu nih ya terkait pertandingan kemarin. Apalagi kemarin tuh cuacanya panas terik ya. Ya gak apa-apa lah ya, namanya buat kebanggaan dan buat Persela Lamongan apa sih ya enggak ya. Dan pokoknya stay tune terus aja, karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi tetap di Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Suara.
1: Music and Information Prawira Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya, Sobat Prawira Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawira Suara. Dan tentunya di jam setengah 11 ini ya, kebersamaan kita ya. Kita masih dan akan ngebahas terkait pengawalan kita ya sebagai... Ini nih, sebagai supporter ya, yang dari Joko Tingkir ya, Laskar Joko Tingkir tentunya ya. Pokoknya kita kawal kebanggaan sampai capek ya, walaupun kemarin itu ya, dari Persela berbagi poin ya, lawan Deltras kemarin yang tentunya skornya imbang 1-1. Dan ini juga ada komen yang sudah masuk nih di WhatsAppnya Prawira Suara dari Mas Dimas nih ya. Lawan Deltras berasa panas banget si Share, tapi pas skor akhir 1-1 rasanya lemes pol. Waduh, gimana ya nanti kata para narasumber kita nantinya ya. Dan ini juga ada komen juga nih dari Mbak Clara nih ya. Bukan benci si Share, tapi unek-unek supporter kali ini benar-benar murni karena gemes sama penyelesaian akhir lawan Deltras. Waduh, walaupun sedikit ini ya kecewa, tapi nggak boleh kecewa yang berlarut-larut ya. Cukup kecewa yang berlarut-larut untuk para kamu jomblo ya, karena belum dapat pasangan sampai sekarang ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Fajar nih ya, mewakili perasaan teman-teman pas Tribun kemarin yang kecapean ngawal derby tapi cuma dapat 1 poin. Waduh, gimana Adik Azra? Aman ya kemarin ya pertandingannya ya? Ya, Dek. Oke, aman. Dan mantuk tok iki berarti akeh unek-unek kayak gitu. Ini juga ada komen juga dari Mbak Anisa Rahman nih ya. Seru nih Share, wadah curhat masal para supporter usai laga sengit Persela versus Deltras kemarin. Waduh, betul banget ya Mbak Anisa Rahma ya. Dan buat kamu Sobat Prawira Suara, waduh jelas kamu nih banyak banget nih unek-uneknya ya terkait pertandingan Persela kemarin ya. Dan buat kamu yang sudah join di TikTok ya Prawira Suara, dan wis langsung komen aja ya, unek-unek apa sih, udah langsung kamu komen-komen aja. Kok bisa nih, biasanya Persela itu unggulnya 6, unggulnya 3 poin, 6 poin, ini kok cuma 1 doang, ini kenapa ini ya, ada apakah sebenarnya? Udah langsung komen aja di TikToknya Prawira Suara ya, atau kamu juga bisa komen di WhatsAppnya Prawira Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu Sobat Prawira Suara, kalau belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, sekarang bukaan HP kamu ya, dibuka terus dipilih icon Google Play Store. Nah, Play Store, masuk P Play Store. Play Store, kok Play Store ini ya, Play Store-nya dibuka terus diketik tuh Xspace Radio. Nah, segera di-download, setelah di-download juga dibuka nanti ikonnya Prawira Suara. Di situ ada tuh Prawira Suara 103,9 FM ya. Warnanya tuh ijo, logonya tuh ijo, ada oranye-nya ya. Udah langsung dibuka aja ya dan di-download. Biar kamu gak ketinggalan info-info menarik terkait Persela maupun apapun itu ya. Terkait berita-berita pemerintah maupun yang lain ya. Dan tentunya kalau misalkan HP kamu penuh atau full ya memorinya, wis aku punya solusi, wis tinggal bukaan websitenya prawirasuarafm.com, wis tinggal dibuka di sana biar kamu gak ketinggalan info-info menarik juga dan gak ketinggalan senyum manis dari aku ya di pagi hari ini, di hari Senin ini ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prawira Suara, setelah ini Shirley bakal muterin lagu dari Jikustik ya dengan judul lagu Dia Harus Tahu. Dan tentunya aku juga harus tahu apa aja sih unek-unek dari kamu. Saya terus aja di Prawira Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat perempuan suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Perempuan Suara. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih ngebahas terkait apa aja sih unek-unek yang dimiliki para supporter Joko Tingkir ya, terkait Persela, pertandingan Persela kemarin sore yang tentunya imbang 1-1 melawan Deltras nih ya. Waduh, kok iso imbang iki ya. Ini bagi skor apa gimana nih ya? Aduh, udah langsung nimbrong aja di TikTok ya Prama Suara dan di X-Space Radio ya, dan di WhatsApp-nya Prama Suara juga. Dan tentunya kita geser dulu ya, kita lihat dulu situasi perkembangan arus lalu lintas yang ada di Palang Kereta Api Timur, Kadet Swoke nih ya. Dan dari arah Babat ke Lamongan terpantau lancar ya, lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan beberapa roda 2. Lebih ke kendaraan besar sih, kayak kontainer kayak gitu ya. Dan dari arah Lamongan menuju Babat, lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan beberapa kontainer, jadi kebalikannya gitu ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di Palang Kereta Api Timur, Kadet Swoko, supaya bisa lebih berhati-hati, karena kalau lewat sini itu jalannya bergelombang ya, seperti lika-liku kehidupan aku dan kamu ya sob ya. Dan kalau sudah melewati Palang Kereta Api, pasti relnya itu licin ya, ojo ngawur. Lek kamu gopo budalo sobo, ojo yamene, soalnya apa? Ganggu uang liyo itu gak enak rek ya, ini dalan umum bukan dalanmu dewe ya. Dan coba kita geser dulu ya, kali ini kita pantau kemana ya. Oke, kita pantau di simpang titik 0. Nah, kalau kamu belum tahu simpang titik 0 itu di mana, simpang 4 ya, titik 0 ini ada di dekatnya kantor MUI, terus dekatnya Pendopo Lokantara, dekatnya alun-alun. Nah, biasanya di sini ada bapak jualan leker nih, tapi di sini kayaknya bapak jualan lekernya libur dulu ya. Tapi buat kamu yang ingin melintas di simpang titik 0 ini, supaya jauh lebih berhati-hati karena arus lalu lintasnya juga lumayan rame ya. Udah masuk jam 10 lewat 43 menit ya. Dan lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Tapi lancar-lancar aja sih keramaiannya ya, hanya 30% lah ya. Dan tentunya kalau kamu ingin melintas dan ingin keluar rumah harus pakai helm, harus gunakan sabuk pengaman kalau kamu naik mobil ya. Lek kamu numpak motor enggak wae helm aja, terus pakai kacamata, pakai masker, pakai sunscreen buat ciwi-ciwi, pakai os kaki, pakai sarung tangan ya. Kalau buat cowok mah paling jaketan aja, helman wis mari ya. Dan tentunya dimanapun kamu berada, kamu harus tetap berhati-hati ya, tengok kanan kiri walaupun iki sepi ya, jenenge wong blai gak ono sing ngerti ya. Jadi kudu hati-hati lan delok kanan kiri, lek gopo ya budal sobo cok yamine yo. Oke, kita geser dulu. Kali ini kita geser kemana ya? Oke, di simpang 3 Semasa nih. Nah, siapa yang saudaranya yang sekolah di sini ya, siapa juga yang biasanya riwa-riwi pulang pergi ya lewat sini di simpang Semasa, pokoknya hati-hati ya, karena di sini tuh rawan sekali ini kecelakaan, rawan, karena wis kendaraan dari depan, belakang, kanan, kiri wis ono kabeh ya. Apa mana ono ras terkuat di bumi ya, siapa lagi kalau bukan emak-emak ya. Kadang ritingi nganan menggoe ngiri, ritingi ngiri menggoe nganan, dorong mana yang kok nyebrang seenak dewe ya. Dan tentunya siapapun kamu bukan emak-emak aja ya, kalau pengen nyebrang itu disen dulu, lampunya riting disek ya, hati-hati aja ngawur, iki dalan umum bukan dalanmu dewe ya. Dan coba kita geser lagi ya, di simpang 3 Telon Sukodadi. Nah, buat kamu ya warga Sukodadi yang ingin melintas di simpang 3 Telon Sukodadi, ngerti dewe lah, no kene ku ramene rame pol ya. Apalagi kendaraan tuh dari kanan, kiri, depan, belakang, waduh rame banget ya. Belum lagi nanti lek misalkan ada bis yang mandek no kene ku ya. Waduh, walaupun terlihat sepi ya, di sini terpantau lancar aja, lancar-lancar aja sih, enggak terlalu ramai ya, lebih dominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan tentunya walaupun di sini terpantau tidak terlalu ramai ya, tetap berhati-hati ya, walaupun kamu dari arah Paciran ke Lamongan, dari arah Babat ke Lamongan, ataupun dari arah Lamongan ke Babat, tetap berhati-hati ya, alon-alon, penting selamat ya. Pokoknya ojo karepmu dhewe iki dalan umum, ora dalanmu dhewe ya. Lek gopo budal sobo, aja budal ya mene ya. Dan tentunya Sherly masih menunggu nih ya. Sherly masih menunggu nih, unek-unek apa sih yang ada dalam pikiran kamu ya, yang belum terluapkan dan belum tersampaikan tentunya ya, terkait pertandingan Persela melawan Deltras kemarin sore. Ayo, lek punya unek-unek wis langsung kamu komen aja di WhatsAppnya Prameswara atau komen aja di TikToknya Prameswara. Dan juga bisa kamu ya, sekalian download aplikasi Xpace Radio terus di komen dek sana ya, unek-unek apa dan di komen, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan info update-nya Persela maupun senyum manis dari aku di hari ini ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music and Information Prawira Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prawira Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawira Suara. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih ngebahas terkait unek-uneknya para supporter dari Persela Lamongan ya. Tentunya di mana lagi kalau bukan Laskar Joko Tingkir ya. Wis kamu yang kemarin habis nonton atau langsung nribun dek pertandingan dek studio stadion langsung ya, wis kamu langsung komen-komen aja ya. Dan tentunya Sobat Prawira Suara ya, kalau sudah ngomongin soal emosional ya, entah itu dari supporternya, emosional dari para pemainnya, para pelatihnya, ya namanya juga manusiawi ya, punya sisi emosional ya. Tapi ini dari sini ya, Shirley juga punya statement nih. Kali ini Shirley dapat statementnya dari ahli pakar ya. Beliau ini adalah Dr. H.A. Muhtadi MSI ya, merupakan salah satu pengamat sosial, olahraga, dan komunitas, yang memberikan statement bahwa dinamika derby Jawa Timur seperti Persela versus Delta selalu menghadirkan tekanan emosional yang tinggi bagi para supporter, sehingga keluh kesah pasca pertandingan adalah bentuk dari emosional yang sangat wajar. Nah, betul banget ya, itu tadi Shirley udah bilang ya, kalau namanya emosi juga namanya manusia, pasti punya sisi emosi dan sisi empati. Nah, begitu ya. Dan tentunya ya, waduh, udah lebih dari 200 komen yang udah masuk ya Sobat Prawira Suara ya. Waduh, banyak banget ini komennya ya, udah 200 aja ya. Apalagi nanti pas tak teleponkan sama narasumbernya yang merupakan salah satunya adalah pengamat ini nih, pengamat dalam dunia pesepak bola Indonesia ya, dan satunya adalah pemain juga, pemain Persela ya. Dan tentunya ya, ada sih, ada enggak sih dari kamu ya Sob ya, yang greget banget karena Persela itu sempat unggul duluan ya dan memegang kendali permainan, tapi ada juga sisi ini lemes ya karena Deltras berhasil menahan imbang 1-1, 1 banding 1 ya. Tapi semuanya juga bermuara pada satu hal nih ya. Tentunya rasa memiliki yang sangat dalam terhadap Laskar Joko Tingkir. Dan ini juga ada komen juga yang sudah masuk di WhatsAppnya Prawira Suara dari Mas Reza nih ya. Gemesnya itu loh, udah teriak-teriak 90 menit pas lawan Deltras, tapi hasilnya bagi poin 1 banding 1. Waduh, ya gimana ya. Tentunya dari Persela Lamongan juga sudah berusaha keras ya. Dan tentunya melihat para ekspresi para supporter kemarin tuh kayaknya cemas dan kayak gitu ya, kayaknya ya, kayak greget gitu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Nabila nih. Deltras mainnya emang sengit ya, tapi supporter Persela cuma mau pemain lebih ngotot lagi. Aduh, betul banget ya. Tapi ya nanti juga kita lihat dulu ya dari sisi para pengamat juga gimana sih pertandingan kemarin, dan dari salah satu supporter Laskar Joko Tingkir juga kayak gimana ya menyikapi pertandingan kemarin ya. Pokoknya saya tunggu terus sampai jam 2 nanti siang ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Yoga nih. Capek ngawal derby itu nyata share, tapi besok kalau ada laga ya tetap berangkat lagi. Oke, menggilan ini, joss-joss banget ini ya Mas Yoga ya. Walaupun kekecewaan ini kemarin ya, tapi kekecewaan itu tidak boleh berlarut-larut ya. Karena apa? Kan gak mungkin kecewa itu berlarut-larut terus menjadi kita itu terpuruk ya. Tentunya kalau kekecewaan ya cukup sekali aja, besoknya bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi ya. Ini juga ada komen juga nih dari Mbak Intan Permata nih ya. Unek-unek para supporter usai lawan Deltras tolong didengar sama tim pelatih ya. Waduh, boleh nih ya, coach siapa nih? Coach Bima ya. Oke, nanti tak sampaikan ya sama coachnya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prawira Suara, terima kasih yang sudah nimbrung ya di TikToknya Prawira Suara. Kalau kamu ya udah nimbrung di TikTok, wis kamu udah download aplikasi Xspace belum nih ya? Ayo di-download dulu aplikasinya ya. Di sana banyak sekali berita-berita menarik tentunya, biar kamu gak ketinggalan senyum manis dari aku ya. Dan buat kamu kalau belum download Xspace ya, atau memori kamu HP-nya penuh ya, bisa lewat websitenya prameswarafm.com ya, dan bisa lewat WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan Seri bakal ini nih, mau bacain komen-komen yang ada di TikTok tadi kan, yang ada di WA, sekarang yang di TikTok ya. Kali ini dari akun TikToknya Emalia Nova nih, Masya Allah, pagi kakak cantik, waduh, pagi juga ibu, selamat pagi ibu menjelang siang ya. Beliau ini merupakan salah satu dosen saya, dosen pembimbing dan pendamping ya, saat saya KKN di desa Padan Pancur tahun kemarin ya. Ibu selamat pagi, terima kasih sudah nimbrung ibu, ibu Bu Nova, Bu Emma ya. Siapa sih yang kenal Bu Emma? Beliau adalah guru, kok guru? Dosen. guru untuk kita ya, dan dosen juga buat mahasiswa gitu loh maksudnya ya. Ini juga ada komen juga dari Pak Mutakin nih ya. Gak dapet tiket kehabisan jadi gak nonton share. Waduh, gak apa-apa Pak Mutakin, kan kemarin kan itu di TV kan ada tuh ya live streamingnya ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ardi nih di TikTok nih ya. Hasil imbang 1-1 lawan Deltras, berasa kalah. Main di kandang harusnya Persela bisa menang biar bisa. Oke, baik. Biar bisa menggeser Deltras dari puncak klasemen. Oke, kita doakan nanti next kalau ada pertandingan lagi ya, kita bisa mengungguli Deltras dan bisa bangkit ya dari pertandingan kemarin gitu ya Mas Ardi ya. Ini juga ada komen juga dari akun TikToknya It's Imelda nih. Shirley, halo Imelda ya, gimana kabar kamu Imelda ya. Ini juga ada komen juga dari akun TikToknya Nope nih. Kaget, deket banget, waduh. Kenapa? Gak apa-apa, deket-deket ya, yang penting jaga jarak gitu ya. Dan tentunya ini juga ada requestan juga dari Pak Mutakin ya. Habis ini Surga Cinta ada band lagu SMP dulu. Oke, baik Pak Mutakin, terima kasih banyak sudah nimbrung ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Adi Cakra Loster nih ya. Siang Kak Shirley, apa kabar? Apa kabarnya hari ini? Waduh, hari ini kabar baik, sangat bersemangat karena apa? Menggiring dan ini nih, menggiring para supporter ya untuk menyampaikan unek-uneknya terkait pertandingan kemarin. Jadi semangat banget, saking semangatnya sampai pakai baju biru nih ya, sesuai dengan tema hari ini ya, tentang Persela gitu ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kalau belum komen ya udah langsung komen-komen aja di WhatsAppnya Prameswara, dan bisa langsung nimbrung di Xpace Radio nih ya. Kita akan bahas tuntas terkait apa yang terjadi saat pertandingan Persela melawan Deltras kemarin sore ya. Pokoknya stay tune terus aja ya. Setelah ini Seri bakal kembali lagi, tak puterin lagu dari Yuvi Widianto Hi-Fi ya, Semenjak Ada Dirimu. Dan semenjak ada kamu di sini, Persela menjadi bangkit terus ya. Tentunya di mana lagi kalau bukan supporter para Joko Tingkir. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawira Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prawira Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara, dan tentunya ya hanya di Prames Suara ceritanya dan update terkait berita-beritanya juga update banget, dan tentunya gak kaleng-kaleng ya, pokoknya Megilan Pol ya, sesuai dengan Lamongan Megilan ya. Dan tentunya ya terkait hari ini kita masih ngebahas terkait pertandingan ya, pertandingan Persela kemarin melawan Deltras itu kok bisa gitu loh imbang. Biasanya Persela tuh paling unggul, apalagi dari beberapa pertandingan sebelumnya juga 3 kali tuh menang terus. Kenapa kali ini kok berbagi poin sama tetangga sebelah? Ada apa ini ya? Udah nanti tak coba teleponkan ya salah satu pengamat ya, pengamat pertandingan sepak bola tentunya ya, dan salah satu supporter dari Laskar Joko Tingkir Lamongan ya. Pokoknya stay tune terus aja. Dan kita geser dulu ya. Tahu enggak sih sobat Prames Suara ya, hari ini tuh ada perayaan apa? Yo, coba tebak ya, dari Ade Azra, Delina dan Mas Edi, ada yang tahu hari ini hari apa? Oke, pinter Adik Lina ya, good job. Ini dapat permen nanti dari aku ya. Betul banget. Nah, sekarang itu tanggal 12 Oktober merupakan hari jadi Jawa Timur yang ke-81 tahun. Waduh, jaya selalu ya buat Jawa Timur, dan semoga unggul maju berkelanjutan. Dan selamat hari jadi ya. Dan tentunya di bulan Oktober ini banyak sekali hari-hari penting ya, apalagi nanti di tanggal 29 tuh hari spesial aku ya. Dan tentunya ya, waduh, sampai disenyumin sama Mas Edi ini ya, sama Adelina juga, tapi kalau Ade Azra ini lagi gak kedengeran ya. Oke, dan tentunya ya, selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ya. Semoga Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Dan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ini menjadi sebuah momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Tentunya dapat meningkatkan daya saing daerah serta menjaga keberlanjutan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, termasuk Lamongan ya. Dan KPID Provinsi Jawa Timur juga berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya penyiaran ya, penyiaran radio yang berkualitas, sehat, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya mendukung kemajuan Jawa Timur yang maju dan unggul tentunya ya. Dan tentunya sahabat Prames Suara ya, mari kita bersama-sama mewujudkan ya Jawa Timur yang semakin unggul, maju, dan berkelanjutan demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 ya. Dan tentunya ya, saya masih nunggu nih unek-unek dari kamu ya, para supporter Laskar Joko Tingkir ya. Waduh, ini udah rame banget di TikToknya Prames Suara ya. Bentar, habis ini tak bacain satu-satu ya. Tapi kali ini Shirley bakal muterin lagu requestan dari Pak Mutakin ya, dengan judul Surga Cinta dari Ada Band. Pokoknya stay tune terus aja di Prames Suara dan X-Space Radio di HP kamu dan radio di mobil kamu. Stay tune terus, kita dengerin baik-baik ya.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Rama Suara.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prame Suara.
11: Music hits and information. Prame Suara.
12: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prame Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di pagi hari ini sampai jam 2 siang nanti ya, kita masih ngebahas terkait apa aja sih unek-uneknya para supporter ya dari Laskar Joko Tingkir Lawongan terkait pertandingan Persela melawan Deltras kemarin. Waduh, unek-uneknya kayaknya sudah penuh, udah full ini ya. Dan tenang aja, nanti tak barengi sama beberapa narasumber ya, nanti tak teleponkan nih dari salah satu pengamat ya, dan satunya juga dari salah satu supporter dari Laskar Joko Tingkir. Oke, kita geser dulu ya. Kali ini ada info nih ya buat kamu ya, buat para pelajar, buat mahasiswa ya, sobat Prame Suara, dan buat masyarakat umum juga ya. Tahu nggak sih terkait sekarang itu kan ya hari spesialnya Jawa Timur, di mana sekarang itu ulang tahunnya Jatim loh, Rek, ke 81 tahun. Wah, dari perayaan ulang tahun Jawa Timur ini ya, Provinsi Jawa Timur ini, ternyata aku dapat info nih ya dari adik Lina bahwa Trans Jatim itu sekarang gratis khusus hari ini aja. Karena apa? Ya karena hari ini tuh lagi ulang tahun Jatimnya gitu loh ya. Pokoknya cek rute dan cari dan cara naiknya di mana ya, di halte tentunya ya, nggak di mana-mana kalau nggak di halte dan di terminal ya. Dan tentunya ya pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Timur juga menggratiskan tarif Trans Jatim pada hari Senin tanggal 12 Oktober ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur. Nah, yang tadi tuh Tata kasih tahu ya. Dan tentunya program ini juga berlaku selama 1 hari aja. Mek dino iki tok wis nang dimanfaatkan dengan baik ya untuk seluruh penumpang di semua koridor Transjatim, mulai dari wilayah Gerbang Kertasusila hingga Malang Raya, kecuali layanan Transjatim Luxury ya. Dan tentunya masyarakat juga dapat memanfaatkan promo ini untuk menggunakan transportasi publik tanpa dipungut biaya. Waduh, kapan maneh lo, kapan maneh rek wis apa maneh dino iki kan tanggal 12 biasanya masih wis mari gajian, kadang tanggal sakmene wis gak nyekel duit ya ono ya. Ono sing nyekel duit tapi bingung gawe apa? Lek aku duwe gak ono tapi bingung kudu ya apa. Dan tentunya ya program gratis Transjatim ini mengacu pada keterangan Gubernur Jawa Timur ya, Bukoviva Indar Parawangsa, terkait kebijakan yang mencangkup seluruh koridor Transjatim. Terkait tadi wilayahnya itu ya dari Gerbong Kertasusila maupun Malang Raya. Dan artinya program ini juga tidak terbatas ya bagi pelajar atau kelompok tertentu, tetapi dapat dinikmati seluruh penumpang, jadi buat umum ya. Meski demikian, layanan Transjatim Luxury tidak termasuk dalam program gratis ini. Diingat ya, hanya Transjatim, bukan Transjatim Luxury ya. Kalau udah ngomongin Luxury berarti kelasnya sudah happy-happy ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Rama Suara ya, kalau biasanya pakai Transjatim wis saiki wis gak bayar ya, khusus dino iki wis nang dienakno muter-muter nondi ngono dino iki. Tapi lek kamu kerja ya, paling dari berangkat kerja pulang kerja ya nang Transjatim ya, kecuali kamu hari ini lagi gak kerja atau kerjaanmu itu riwa-riwi ya, wis pokoknya wis kayak holiday ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Rama Suara, seri masih nunggu ya unek-unek dari kamu, wis langsung ramein aja di TikToknya Rama Suara dan di X-Space Radio. Kenapa tak suruh download aplikasi X-Space Radio? Soalnya di sana ada Prame Suara, tentu neon aku rek. Lek kamu nungguin aku di sini ya nggak ada, adanya di X-Space gitu ya. Dan dibuka HP-nya, dibuka Playstore-nya ya, dibuka diketik X-Space Radio. Nanti ikonnya itu warna oranye dan warna hijau. Nah, wis menyala pokoknya ya, wis nanti klik ya. Di sana nanti banyak sekali berita-berita menarik tentunya hari ini juga terlihat di sana ya. Dan buat kamu lek HP-mu memorinya penuh, wis lewat website-nya pramesuara.fm.com aja ya, atau lewat nomor WhatsApp-nya Pramesuara di 0812-302-1039 ya. Dan nanti di jam 12 saya bakal teleponan dengan salah satu supporter dari Laskar Joko Tingkir. Tentunya terkait apa ya? Terkait pertandingan kemarin itu loh, kok iso imbang loh. Biasanya Persela iso ngimbangi kok ya, iso nek ndukure kok saiki imbang iku kayak bagi skor iki yo. Wis pokoke ya, setelah ini seri bakal kembali lagi dan sesuai requestan dari akun TikToknya Uwi Aldiani ya, dengan judul lagu Sumpah Mati nih dari Oke, Sumpah Mati dari mana nih? Sumpah Mati dari Oke, pokoknya judulnya Sumpah Mati ya. Pokoknya didengerin baik-baik ya. Setelah ini saya kembali lagi. Pokoknya setan terus aja di Prame Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prames Suara hanya di Pojok Pintar.
3: Halo Sobat Prames Suara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prames Suara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
3: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
4: Selamat pagi Sobat Prames Suara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati.

0: ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
0: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
0: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
0: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu, pernah menghadapi seperti itu?
0: Sering sekali, mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
0: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat
0: nah,
1: berpengaruh.
0: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
0: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut enggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
0: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini ini Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
0: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya Bu, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
0: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Mm-hmm. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, mm-hmm. bermain lagu-lagu. Okay. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Mm-hmm. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Okay. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Mm-hmm. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk merapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, bermain ya, bukan kelompok belajar.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak. Oh, ya. Okay. Kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, okay. ada diselipkan peraturan-peraturan, nah, seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
0: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sop ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
0: pensil,
1: tulis,
0: iya, menulis, membaca. Ya,
1: ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila, ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
0: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati. Amin. Tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
0: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita. Ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Profes Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM. Prames Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prames Suara 103,9 FM.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Brava Suara.
11: Music and information. Brava Suara.

0: Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat penuh suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 12. Sampai jam 12 plus 2 jam lagi. Maksudnya sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Waduh, kenapa ini salah fokus ya? Salfok nih kayaknya belum sarapan nih ya. Dan buat kamu sobat Prameswara ya, ini sekarang udah jam 11 lewat 47 menit nih ya. Gimana, udah sarapan belum? Kalau belum sarapan jangan lupa makan. Kalau ngantuk ngopi dhisik cegak ngantuk ya. Dan tentunya ini ramai banget nih ya di TikToknya Prameswara nih ya. Nih dari akun TikToknya Wawan Siswanto nih. Tak stay sambil lihat live-nya Mbak Shirley, tombol hawanya panas. Aduh, bisa aja ya Mas Wawan ya, Mas Wawan apa Pak Wawan ini ya. Aduh, bisa aja nih ya. Dan terima kasih juga Mas Wawan ya, sudah menyemangati Shirley ya. Tentunya setiap hari juga semangat terus kok ya, walaupun cuacanya panas tetap semangat ya. Dan walaupun belum sarapan gitu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ardi nih ya. Nanti kan judul lagunya kan setelah ini kan dari Naif gitu ya, piknik ya. Ini kalau kata Mas Ardi mah piknik atau shopping share. Waduh, kita bicarakan nanti ya, piknik apa shopping ya. Kita fokus dulu ke Persela ya. Dan tentunya ya, kalau sudah ngomongin soal Persela ya, Laskar Joko Tingkir ya, gimana nih ya buat kamu ya, para supporter ya, kemarin pas lihat pertandingan Persela, kecewa? Ngelus dodo? Apa ya apa rek? Wis ayo komen-komen deh WhatsApp-nya para suara ya di 0812-302-1039. Dan downloaden aplikasi Xpace Radio ya. Cek kamu itu gampang buat calling-calling sama aku ya. Dan tentunya ya terkait kalau kita menarik ke belakang ya, dari panggung ya, panggung pertandingan maksudnya ya, fenomena unek-unek supporter pasca derby Persela versus Deltras ini sejatinya itu bukan betapa kritisnya publik kita, tapi warga dan supporter yang bersuara di media sosial itu bukan hanya karena benci ya, tapi karena berharap ada perbaikan dan respon yang empati dari para pengelolanya, entah itu dari coachnya, dari penyelenggaranya, ataupun dari salah satu pemainnya gitu ya. Jadi kalau dibilang kecewa ya sedikit ya, tapi kalau terkait kekecewaan itu kan gak boleh berlarut-larut ya. Tentunya nanti juga di pertandingan selanjutnya juga Persela bakal bangkit, tak jamin bangkit ya. Pokoknya kamu tetap setia aja di Persela ya, tetap setia di Lamongan juga ya, dimanapun kamu berada tetap hati kamu untuk Persela. Dan ini juga ada komen juga nih yang udah masuk di WhatsAppnya para masuara dari Mas Rizky nih. Lawan Deltras ya, Deltras itu laga gengsi si share, jadi wajar kalau unek-unek supporter meledak pas imbang 1-1. Betul banget ya, apalagi Ade Azra nih kemarin pas lihat nobar langsung ya, di tribun langsung ya, sampai sekarang itu kayaknya kok ngono sih mbak, wis manas-manas kok tambah imbang. Waduh ya gimana ya dek ya, namanya juga sudah berusaha gitu ya. Apakah ada unek-unek lain? Udah langsung komen aja ya. Ini juga ada komen juga nih dari Mbak Dewi nih ya. Kuncinya manajemen mau merangkul dan mendengarkan curhatan kita para sobat Rama Suara. Oke, betul banget ya Mbak Dewi ya. Kalau sudah ngomongin soal curhatan ya, keluh kesah terkait unek-uneknya ya, wis tak kawal nanti sampai jam 2 siang. Dan tentunya nanti jam 12 nanti ini bakal tak teleponkan salah satu pengamat ya, pengamat dalam pertandingan Persela kemarin tentunya. Siapa nanti? Nah, ada Mas Nuril ya. Siapa yang gak kenal Mas Nuril? Waduh, nanti tak teleponkan ya. Gimana sih kok bisa terjadi seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu ya. Udah pokoknya setan terus aja ya. Dan ini juga ada komen juga nih dari Mbak Syafira nih. Mantap Prameswara mengangkat isu derby Jatim dengan sudut pandang dewasa. Betul banget ya. Kita itu Gen Z ya, Gen Z apalagi Gen Alpha tuh yang mendengarkan kita juga ya, yang tahu kita Gen Z itu kayak apa ya, gercepnya kayak apa, satsetnya wes pokoknya like Gen Z ku gak gelem repot, gak gelem bulet, pokoknya sing simple-simple ae ya. Pemani Grand Millennial juga seperti itulah ya, 11-12 sama Gen Z kayaknya ya. Tapi kalau Millennial kayaknya lebih ini ya, lebih semangat, tapi kalau Gen Z itu lebih santai gak sih? Bener gak sih? Dan ini juga ada komen juga nih, tak bacain TikToknya ya, mumpung lagi rame nih ya, dari akunnya Mas Wawan Siswanto nih ya. Mas aja mbak, biar kelihatan masih muda. Oke, baik, terima kasih ya. Bisa komen-komen terkait pertandingan Persela ya, tak tunggu Mas Wawan ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penama Suara, setelah ini Sherly bakal muterin lagu dari Knife ya, dengan judul Piknik ya. Kalau dari Mas Rudi ini, piknik apa shopping share ya? Kita piknik dulu ya, shoppingnya nanti, karena bulan depan aja gajian lagi baru shopping ya, gitu ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara dan X-Space Radio di HP kamu.

0: Suara.
1: News and information. Prawe Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih ada lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya ya, hanya di Prawe Suara beritanya itu update-update yang lagi viral, yang lagi panas, yang lagi nge-booming ya, apalagi nge-boomingnya sampai nge-nribun ya. Gimana nih Sob ya, buat kamu yang kemarin lagi nribun atau selesai nribun kemarin ya di GOR. Kok di GOR? Di ini, di mana? Di stadion, kok di GOR? Aduh Shirley, kenapa kok salah Shirley? Ada apa di GOR Shirley? Soalnya keseringan ada acara di GOR gitu loh ya. Gak mungkin ya kalau main bola di GOR ya, gak mungkin ya. Waduh, namanya juga salah ucap ya, ini secara ini aja sih spontan ya. Aduh, kalau nggak spontan itu ya siapa lagi kalau bukan aku ya, ini ciri khas aku ya, terkadang tuh apalah bikin shock ya. Oh ya, ini Sob ya, kita geser dulu ya. Kali ini beritanya dari Jakarta Timur nih, di mana ada dan terjadi kebakaran yang melanda sebuah rumah makan ya, rumah makan Padang di Rawamangun, Palu Gadung, Jakarta Timur ya. Dan tentunya saat kebakaran terjadi ada aksi heroik dari seorang wanita ya. Ini adalah merupakan perjuangan seorang ibu yang rela loncat dari lantai 3 untuk menyelamatkan anaknya dari kebakaran rumah makannya ini. Dan tentunya ya, anaknya ini usianya 4 tahun dan sampai direla loncat dari lantai 3. Bayangin lantai 3 ya, demi anaknya. Namanya juga perjuangan seorang ibu ya Sob ya. Dan tentunya ya, informasi kebakaran tersebut juga diterima dari petugas pada hari Jumat kemarin ya, pukul 7:30 pagi. Dan langsung dilakukan untuk pemadaman juga ya. Dalam rekaman video juga yang beredar ya, terlihat kobaran api itu di lantai paling atas bangunan. Di tengah kobaran api itu ya, seorang wanita ini, seorang ibu ini ya, berhijab loncat dari lantai 2 ke bangunan sebelah dengan penuh keberanian. Dan ibu itu tersebut juga loncat sambil menyelamatkan seorang bocah ya, anaknya sendiri itu tadi ya. Dan tentunya wanita itu diketahui bernama Siti Ngatiat, kemudian turun melalui atap kedai bakso sebelahnya ya. Sejumlah warga juga membantunya buat turun. Dan tentunya ya, saksi yang melihat seorang ibu menyelamatkan anak laki-lakinya ya, yang usianya sekitar 4 tahun ini, dengan cara melempar anaknya dari lantai 3 atau memang digendong gitu ya. Namanya juga orang panik ya, apalagi lantai 3. Waduh, gak kebayang rek, lantai 3 wong tiba teko kursi lho loro ya. Apa maneh iki tiba teko lantai 3. Waduh, sampai namanya juga seorang ibu ya, yang udah buat anaknya apa sih yang enggak ya Sob ya. Ya tentunya itu ya Sob ya, buat kamu jangan berani-berani sama orang tua ya, terutama ibu, karena doanya itu mujarab pol ya. Kamu lek gelakno dino iki ya wis mari ngono wis kenek, kamu kenek batune ya. Dan tentunya lek gak kenek batune dino iku ya ketumpuk nanti jadi hal-hal yang enggak baik. Jadi makanya jangan berani sama orang tua, itu enggak boleh ya Sobat Prawe Suara, enggak oleh. Yo yo, bersyukurlah buat kamu yang orang tuanya masih ada ya, apalah kita ini yang yatim ya. Tapi bukan berarti ya tos di sini. Oke, nanti setelah ini kita bikin grup yatim ya bos. Oke. Buat para kamu yang sudah tidak ada sang ayah ya, kita nanti join di grup ya, kita bikin grup khusus anak-anak yatim ya. Tapi tentunya anak yatim itu nggak boleh lemah ya, kita menjadi independent woman, dan ibu kita juga independent woman yang the best banget pokoknya untuk para ibu di dunia, termasuk di Indonesia, Lamongan. Pokoknya untuk para ibu ini good job, buat para ayah juga good job ya. Jadi apapun kondisinya tetap menjadi yang terbaik buat anak-anaknya ya Sobat Prawe Suara ya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal ya telepon sama Pak Joko nih ya. Beliau merupakan salah satu fans dari Persela, yaitu dari Laskar Joko Tingkir ya, terkait bagaimana sih kesan-pesannya ya menonton pertandingan Persela kemarin gitu loh Kak. Gimana sih kalau menurut fans Persela itu Kak, gimana kalau dari Laskar Joko Tingkirnya dewe gitu ya. Nanti kita ini sambungkan juga ke salah satu pengamat juga ya, pengamat pesepak bola ya. Jadi kita ngambil dua sisi yang berbeda ya, tapi masih satu yaitu Persela ya. Dan tentunya setelah ini Seri bakal kembali lagi ya, sesuai dengan requestan dari akun TikToknya Aris Grul ya, dengan judul Sialan dari penyanyi adalah Adrian Khalif dan Juiz Lucky. Oke, stay tune terus aja ya di Prameswara dan di X-Space Radio di HP kamu. Yuk, yuk kita dengerin lagunya ya.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawes Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prawes Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prawes Suara. Dan tentunya ya di siang hari ini ya di jam 12 lewat 10 menit ini kita bakal tersambung ya dengan Pak Joko ya, di mana Pak Joko ini merupakan salah satu fans dari Persela Lamongan nih ya. Oke, sebentar. Oke, sepertinya sudah terhubung. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan Pak Joko apa benar?
3: Ya, benar sekali. Dengan Bapak Joko.
2: Oke, baik Pak Joko. Pak Joko ini merupakan salah satu fansnya Persela ya, dari Laskar Joko Tingkir ya?
3: Betul sekali ya, benar.
2: Oke, jadi gini Pak Joko ya, ini kan di hari ini ya, di hari ini kita itu fokusnya untuk unek-unek, berbagi unek-unek ya, terkait pertandingan di sore kemarin ya, yaitu Persela melawan Deltras tuh Pak ya. Nah, tentunya dari Pak Joko sendiri ini kemarin kan pasti tribun lah ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, Shirley. Oke, Shirley mau tahu nih ya, dan Sobat Prawes Suara di sana juga mau tahu sih, kalau dari sisi Pak Joko sendiri nih ya, terkait kesan dan pesannya nonton pertandingan Persela kemarin itu kayak gimana sih Bapak, bisa diceritakan?
3: Oke, mungkin yang pertama I'm very happy. Mungkin sangat-sangat menyenangkan. Mm-hmm. Mungkin setelah sekian purnama, kurang lebih 3 musim kayaknya. Mm-hmm. Mungkin kami atau kita tidak bisa menyaksikan secara langsung di Stadion Surajaya. Mm-hmm. Karena mungkin salah satu faktornya dulu ada pembangunan stadion ataupun renovasi Stadion Surajaya sendiri itu. Yeah. Sekitar 2 musim, dan juga setelah itu Persela mendapatkan sanksi dari Komdis.
2: Betul.
3: Ya, akhirnya akhirnya di musim ini kita bisa hadir mendukung secara langsung tim kembangan kita, Persela Lamongan, di Stadion Surajaya tercinta ini. Mungkin itu salah satu kesan yang ditunggu-tunggu, kesan yang sangat menarik setelah kurang lebih 3 tahun ataupun 3 musim kita menantikan momen-momen seperti kemarin sore itu.
2: Betul sekali Bapak. Dan terkait pertandingannya nih Bapak, Bapak sendiri menurut sudut pandang Bapak ini seperti apa pertandingan kemarin? Tentunya kayaknya kalau dari yang lain ini kayaknya kecewa gitu Bapak. Tapi kalau Bapak sendiri kecewa atau bangga sih Bapak?
3: Okay. Jadi gini, mengenai pertandingan kemarin sore, Persela melawan Deltras Sidoarjo, atau bisa dibilang derby Jatim, ataupun pertandingan penentu ataupun perebutan pemuncak klasemen. Karena mungkin saat ini Deltras Sidoarjo sendiri berada di puncak klasemen, dan Persela posisinya runner up ataupun peringkat 2. Mungkin sangat disayangkan menurut saya, karena Persela kemarin sore yang bermain di Stadion Surajaya di hadapan kurang lebih 12.000 pasang mata, kayaknya seperti itu kemarin di layar itu terpampang 12.000 pasang mata yang sudah memadati Stadion Surajaya itu sendiri. Namun Persela gagal mengamankan 3 poin dan harus rela berbagi poin dengan Deltras Sidoarjo setelah hasil imbang 1-1 kemarin sore. Iya, mungkin walaupun kemarin Persela sudah diuntungkan dengan banyak faktor, mungkin dari faktor kita bermain sebagai tuan rumah dan juga unggul dari jumlah pemain. Setelah mungkin kemarin ada pemain Deltras, apa namanya, Ananta Krishna kalau nggak salah, di menit ke-37 diganjar kartu merah oleh wasit karena melakukan pelanggaran. Mungkin alih-alih Persela kemarin mungkin membawa ekspektasi tinggi, ekspektasi besar untuk menjadi pemuncak klasemen, alhasil namun Persela justru kemarin terpleset dan rela kehilangan 2 poin dan hanya bisa mengamankan 1 poin saja, tapi nggak apa-apa, disyukuri, alhamdulillah lah, 1 poin itu juga sudah kita berjuang keras. Main Persela juga staffnya kemarin.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu.
2: Oke, okay, baik Bapak. Dan tentunya penantian ini kan 3 tahun Bapak ya. Penantian ini 3 tahun. Betul. Terus iya. Apalagi yang memadati Surajaya Stadion itu sampai 12.000. Betul, ternyata iya, ternyata malah
3: ternyata imbang. Iya.
2: Lucu tapi gemes ya Pak ya sebenarnya pertandingan kemarin ya.
3: Iya, betul. Apapun hasilnya apresiasi lah perjuangan dari tim kemarin.
2: Oke, baik. Sherly mau ini nih Pak, barangkali dari Pak Joko sendiri mempunyai pesan ya untuk tim kebanggaan kita ya. Monggo disampaikan, ya. Silahkan. Iya.
3: Gimana, gimana?
2: Pesannya, pesannya ya. Untuk pertandingan selanjutnya. Nggih.
3: Oh gitu.
2: Baik.
3: Mungkin saya nggak muluk-muluk walaupun untuk pesan pertandingan selanjutnya ataupun seterusnya. Harapan saya simpel saja, semoga Persela Lamongan tetap ada apapun kastanya, apapun divisinya, apapun prestasinya. Harapan saya Persela tetap ada, mungkin seperti yang sudah-sudah ini, yang sudah marak saat ini, banyak taipan ataupun investor yang mengakuisisi beberapa apa ya klub sepak bola, tapi akhirnya setelah diakuisisi akhirnya berganti nama, berganti homepage, dan ya sudah, tim itu hilang. Makanya harapan saya, apapun prestasinya, apapun kastanya, apapun divisinya, Persela tetap ada dan tetap di Lamongan tercinta. Mungkin itu karena Persela sendiri sebagai identitas kebanggaan dari warga Lamongan itu sendiri.
2: Betul sekali. Wes pokoknya lek misalkan Sherly sendiri misalkan ke Jawa Barat kemana, pasti kalau ditanyain orang mana sih, orang Lamongan, wah Persela
3: Lamongan,
2: ya.
3: Iya Persela, iya identitas itu ya.
2: Betul banget, sudah benar-benar melekat ke kita ya Pak ya.
3: Betul. Wes, nama Persela sudah sejajar dengan nama Lamongan itu sendiri, bahkan bisa lebih besar.
2: Betul, betul sekali. Waduh, bangganya bangga banget ya Paul, bangganya.
3: Betul,
2: ya.
3: Iya. Sangat bangga.
2: Oke, baik Pak Joko. Barangkali dari Pak Joko ada yang ingin disampaikan lagi atau ingin titip salam atau kirim-kirim salam, mau nyapa siapa nih? Barangkali menyapa saudaranya ataupun sepupunya, silakan nih di.
3: Iya, mungkin. Ya. Oke. Okay. Yang pertama saya ingin menyapa ataupun titip salam untuk Mbah Ludi.
2: Oh,
3: Mbah Ludi sebagai mentor saya ini.
2: Baik, katanya tadi tuh Mas Ludi tuh ini wifi-nya lagi lemot katanya Bapak, jadi nggak bisa ini, nggak bisa apa.
3: Oh betul, iya. Katanya tadi sempat ini apa namanya, sempat WA juga gitu, katanya wifi-nya ada trouble kayaknya gitu.
2: Iya betul.
3: Jadi nggak bisa ikut nimbrung kayaknya.
2: Okay. Betul, benar-benar ya Mas Ludi ini Pak Joko ya, CEO yang menyamar ya.
3: Betul, itu CEO yang menyamar, sangat-sangat menyamar itu.
2: Iya, betul banget. jujur ya Pak Joko ya, Sherly itu kenal Mas Ludi juga baru kemarin karena Sherly jadi pendamping KIP Jawara kan, dan tentunya dari beliaunya juga, dari masyarakat sana juga baik-baik sampai akrab kayak gini, terus sampai kenal jenengan juga gitu. Iya. Iya, alhamdulillah.
3: Top sekali Mbak Ludi ini.
2: Iya. Megilan pokoknya ya Bapak ya.
3: Iya benar, megilan banget.
2: Oke, baik.
3: Panutan.
2: Oh iya betul, panutan, benar. Iya,
3: panutan. Panutan, benar.
2: Iya. Walaupun banyak sekali ini ya, apa? Kreativitasnya tuh banyak loh Bapak. Ternyata Mas Ludi itu cuma enggak ngetok ae. Iya, benar.
3: Iya, nyamar.
2: Nyamar. Ya. Betul, nyamar.
3: Nyamar.
2: Betul. Oke. Okay. Oke, baik Pak Joko ya, terima kasih banyak
3: ya.
2: Terima kasih dan salam kenal ya, salam kenal dari Sherly dan dari Sobat Prama Suara juga. Terima kasih atas waktunya, atas berbagi ya informasinya, dan terima kasih banyak intinya. Dan next kalau Persela tanding lagi ya, ataupun terkait hal-hal isu pemerintah atau apapun Bapak ya, mungkin Bapak bisa nimbrung lagi ya bareng kita di Prama Suara.
3: Siap insya Allah ya.
2: Oke, baik Pak Joko, terima kasih banyak ya. Setelah ini saya matikan gitu teleponnya.
3: Iya,
2: baik,
3: siap.
2: Baik. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, sobat Rama Suara ya, dan tentunya ya, ini tadi di TikTok nih tanya, kenapa kamu share senyum-senyum dewe on opo lo? Ini udah tak kode ini telepon lagi telepon tadi udah tak kasih tahu lo kalau abis ini aku teleponan sama salah satu fansnya Persela dari Laskar Joko Tingkir. Waduh ya opo rek. Habis ini nanti tak teleponkan ya, setelah ini kurang 10 menit lagi tak teleponkan sama ini Mas Nuril ya, yang merupakan pengamat pesepak bola ya tentunya ya. Dan stay tune terus aja ya. Dan tentunya sobat Rama Suara ya, tadi juga udah tersambung dengan Pak Joko ya, yang tentunya Pak Joko juga sangat antusias sekali menyampaikan ininya ya, informasinya. Ini malah bukan unek-unek ya, lebih ke semangat banget ini Pak Joko ya tampaknya. Terima kasih banyak ya buat Pak Joko, terima kasih banyak juga buat Mas Ludi ya yang sudah membantu Shirley untuk calling-calling terkait topik hari ini ya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal kembali lagi ya sobat penama suara ya, pokoknya stay tune terus aja, karena setelah ini Shirley bakal muterin lagu ya, judulnya Jago Cemburu dari Mark Natama. Nah kenapa tuh jago cemburu? Ya iyalah, namanya juga perempuan lah, wajib cemburu ya. Tentunya jangan kemana-mana, kan setelah ini Shirley bakal kembali lagi, stay tune terus aja di Prameswara dan X-Space Radio.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan

0: atau Pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Trames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
2: 103,9 FM Drama Suara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prama Suara FM.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prame Suara.
10: News and information. Prame Suara.

0: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Prabaswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya di kesempatan hari ini tadi, tentunya tadi kita juga sudah teleponan ya sama Pak Joko, di mana beliau merupakan salah satu ya fans dari Persela FC ya, yaitu ya dari Laskar Joko Tingkir tentunya. Yang tentunya Pak Joko dan Shirley juga dan kamu Sobat Prameswara juga ya sangat bangga banget menjadi warga Lamongan. Karena warga Lamongan itu identitasnya itu ya, kalau enggak soto ya Persela gitu, terkenal pokoknya non dindi ya rek ya. Dan tentunya kita geser dulu ya, dari Persela kita geser dulu ya, kita update dulu berita nasional kali ini dari Aceh nih. Nah, buat kamu Sobat Prameswara yang punya saudara di Aceh ya, atau tetangga kamu kerja di sana, atau kamu sendiri yang sekarang lagi ada di Aceh ya sambil nonton atau nimbrung ya di TikToknya Prameswara maupun di Express Radio ya, ternyata ya Sobat Prameswara ya, Aceh itu sedang dilanda banjir nih, dan tentunya warga juga sudah mulai mengungsi. Dan tentunya ya terkait banjir ini karena hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang sejak hari Minggu kemarin dan membuat sejumlah sungai itu meluap. Kalau meluap itu meluber ngono lho banyune ya wis gak iso di ini, gak iso di apa sih diatasi istilahnya ya, dan membanjiri pemukiman warga. Dan informasi yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, di pukul 10 pagi sudah ada 6 kecamatan di wilayah itu yang terendam banjir dan warga juga sudah mulai mengungsi sob. Dan dari ke-6 kecamatan itu antara lain adalah Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Karangbaru, Kecamatan Tenggulun dan Seruai. Dan tentunya ketinggian air juga bervariasi ya, hingga 1 meter lebih. Waduh, le 1 meter berarti seakulan kelebih ya, aku le ya. Dan tentunya ya, dari Kepala BPBD Aceh Tamiang juga mengatakan, data sementara sudah ada 365 orang yang sudah mengungsi ke lokasi yang aman. Dan tentunya ya, saat ini juga pihaknya masih melakukan pendataan, karena kondisi air di sejumlah kecamatan juga belum surut juga. Dan ia juga meminta warga ya yang ada di Aceh, apalagi 6 kecamatan tadi ya, untuk tetap waspada karena curah hujan masih tinggi. Selain di Aceh Tamiang juga, dari data yang dihimpun dari CNN Indonesia juga ya, banjir juga mulai menggenangi daerah Pidijaya Biren, Aceh Tengah hingga Aceh Tenggara nih ya. Dan sebelumnya Badan Meteorologi, Kriminologi dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan ini sejak cuaca di Indonesia untuk periode 10 hingga 12. Jadi hari tanggal 10 itu berarti dino Sabtu ya. Terus wingi tanggal 11 ayo tanggal 12 ya. Dan tentunya ya status siaga juga masih berlaku di Aceh ya pada tanggal 10 kemarin sampai tanggal 12 hari ini. Sedangkan di Sumut status siaganya dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Oktober. Dan tentunya level ini juga berarti kedua provinsi tersebut berpotensi dilanda banjir hingga longsor. Waduh, dan tentunya Sobat Prameswara ya, kita sebagai seluruh warga Indonesia ya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Lamongan, yuk dan sekitarnya, yuk kita sama-sama berdoa semoga tidak ada korban jiwa ya yang terjadi banjir di Aceh sekarang saat ini juga, dan semoga cepat surut dan cepat kembali kondusif juga ya, apalagi kalau sudah banjir, apalagi 1 meter sampai 1 meter banjirnya wis gak iso lapor-lapor ya. Angel KB wong itu tadi ada 300 lebih itu udah mengungsi ya. Dan semoga lekas membaik ya untuk Aceh dan untuk Kalimantan juga ya, kebakaran semoga lekas pulih. Dan tentunya setelah ini juga seri bakal ngebahas terkait Persela lagi ya. Kita balik ke topik awal ya. Pokoknya kita giring terus ya, kita pantau terus terkait unek-unek para supporter Persela terkait pertandingan kemarin ya yang melawan Delta Sidoarjo yang imbang satu-satu. Sajane iki Persela iki nyumbang poin, nyumbangin poin ke Deltras apa gimana ini ya. Udah pokoknya stay tune terus aja ya, karena setelah ini seri bakal kembali lagi ya. Stay tune terus aja di Prameswara dan X-Space Radio di HP kamu maupun radio di mobil kamu ya. Karena setelah ini bakal ada lagu lugu nih dari Celine and Nadia. Pokoknya stay tune terus aja ya, kita dengerin bareng-bareng.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawe Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Saudara Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Promes Suara, dan tentunya di jam 12 lewat 54 menit ini ya. Kebersamaan kita, waduh enggak terasa tinggal 1 jam lagi ya. Kayak kurang ini jam siaran cuma 4 jam ya. Kayaknya request sampai 5 jam, 6 jam gitu ya kayaknya ya. Kalau sudah ngomongin soal Persela, saking nyamannya kayaknya gak mau berpisah ya sob ya. Apalagi buat kamu yang punya unek-unek terkait pertandingan kemarin ya. Tapi gak apa-apa, walaupun kamu kecewa ya, nanti next di pertandingan selanjutnya dan selanjutnya nanti bisa lebih optimal lagi ya. Pokoknya dukung terus Persela, dan tentunya itu adalah merupakan kebanggaan kita ya. Karena kalau kita sudah melalang buana kemanapun, kalau ditanya kamu orang mana, orang Lamongan, wah Persela ya, wah wes josis pokoknya ya. Halo Pak Udin, halo Pak Udin, ya Pak Udin nih ya, ada Pak Udin di sini ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga nih ya dari Mas Aditya Pratama nih ya, pantesan habis ngetik komen di Instagramnya Persela rasanya plong. Waduh, betul banget ya. Kalau kamu udah komen di IG-nya Persela, komen juga di Instagram-nya aku ya. Atau di TikTok-nya Promes Suara juga boleh. Ini lagi live ya, kamu kalau belum nimbrung, nang nimbrung dulu ya. Buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil perjalanan ya, kemanapun kamu berada, hati-hati ya. Walaupun Shirley lagi happy banget hari ini, kamu boleh banget senyum-senyum ya sambil nyetir, itu boleh banget ya. Atau juga kamu pengen request lagu juga boleh banget, pakai banget ya. Dan tentunya buat kamu kalau belum download aplikasi Xpace Radio, nang di-download ya. Kenapa? Lek kamu nanti gak download Xpace itu nanti tahu aku dari mana kalau gak dari Xpace dan dari TikTok gitu ya. Makanya kamu nimbrung TikTok juga download aplikasi Xpace Radio gitu ya. Dan kalau misalkan HP kamu penuh ya wis, pakai websitenya prameswarafm.com aja ya. Dan diusahakan memorinya itu di ini dibersihkan dulu ya, hapus kenangan-kenangan bersama dia ya, supaya kamu bisa download aplikasi Xpace Radio ya. Oh sudah, oh ini dari Mas Danu nih, sampun Doro Shirley, waduh oke josjis ya. Lek udah nyoba screenshot sih, mau tahu nih aplikasinya kalau memang sudah download, ayo Mas Danu ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Indri Lestari nih. Lawan Deltras emang bikin emosi jiwa sih Share, wajar kalau supporter curhat. Waduh betul banget ya. Dan tentunya Mas Ludi juga sudah komen juga di WhatsAppnya Shirley ya. Tadi juga ada komen juga dari banyak banget yang komen ya, di TikTok rame, di WA pribadi rame, di WhatsAppnya Promes Suara juga rame banget ya. Apalagi di Instagramnya Persela itu rame banget pastinya ya. Dan apalagi kemarin itu tercatat 12.000 ya, ini para laskar Joko Tingkir memenuhi Stadion Surajaya. Waduh, 12.000, bayangin. Ah, jangan dibayangin lah. Datang aja ya nanti di sana ya, kalau ada pertandingan lagi ya, bareng aku juga boleh ya. Dan tentunya ya, Saudara Suara, ini juga ada komen juga dari Mas Bima Arya nih. Setuju sih Share, luapkan segala hal yang memang itu positif ya, jangan pakai kosakata yang tidak benar atau kosakatanya buruk. Betul banget ya, kita boleh kritik, kita boleh menyalurkan unek-unek ya, tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan baik ya. Karena apa? Kalau bahasanya baik dan sopan juga didengarnya enak, pasti responnya juga baik gitu loh maksudnya ya. Ini juga ada komen juga dari Mbak Amelia Putri nih, penjelasan psikologinya pas banget. Waduh betul banget, aduh kalau ngomongin soal psikologi ya. Dan tentunya saya juga sudah tersambung tadi, tersambung sebenarnya, maksudnya tersambung lewat WhatsApp gitu ya, sama Dokter Salis ya. Betul, siapa yo Dokter Salis Fitroni. Nah, beliau merupakan salah satu ahli ya, ahli dari ahli kesehatan, yaitu beliau merupakan dokter ya, yang tentunya menjadi dokter dari para pemain Persela nih. Siapa sih yang enggak kenal Dokter Salis. Nah, tadi Sari sudah kontakkan juga, Sari juga masih mempertanyakan ya terkait kesehatan para pemain ya sebelum pertandingan dan sesudah pertandingan kemarin sore ya. Tapi dari beliau juga belum respon juga ya, sepertinya sangat sibuk ya. Nanti kalau sudah direspon tak sepil ya terkait perkembangan kesehatannya para pemain ya dari sebelum dan sesudah pertandingan Persela melawan Deltras kemarin sore ya. Dan tentunya setelah ini Seri bakal kembali lagi ya, jangan kemana-mana, karena setelah ini Seri bakal muterin lagu dari Fun, We Are Young Fejaneli Monai. Wah, wis pokok iku lah, intine lah ya, Inggrisnya aku gak iso Inggris soalnya ya, sepurane. Dan pokoknya kita dengerin baik-baik, setelah ini Sari bakal kembali lagi. Tetap stay tune terus aja di Prameswara dan X-Space Radio, di HP kamu dan radio mobil kamu. Stay tune ya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke, baik lagi di Sals 3,9 FM Music Inside Information ya, Sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya ya di jam 1 lewat 8 menit ini ya, Shirley bakal telepon dulu ya, kali ini dari Mas Nuril ya, yang merupakan salah satu pengamat dari pesepak bola ya. Tentunya salah satunya adalah Persela nih. Coba kita telepon dulu ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, Mas Nuril, gimana kabarnya Mas Nuril di siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik ini.
2: Oke, apakah Mas Nuril ngantuk atau gimana? Kok nggak bersemangat gini nih?
3: Iya, panas ini soalnya.
2: Oke, baik, kita lanjut langsung pertanyaan aja ya. Langsung terkait ini nih. Kan hari ini kan kita ngebahasnya terkait Persela tuh Mas ya. Dan tentunya pertandingan kemarin itu membuat para supporter ya dari Laskar Joko Tingkir tuh kayaknya ada yang kecewa dan ada yang kecewa, memang kecewa, tampaknya banyak yang kecewa nih Mas ya, apalagi skornya itu imbang 1-1 melawan Deltras ya. Dan kalau dari sudut pandang Mas Nuril ya, sebagai pengamat ya, pesepak bola ya, hasil dari pertandingan sore kemarin yang bertahan imbang 1-1 ini sebenarnya apa yang terjadi sih Mas? Boleh diceritakan Mas Nuril?
3: Kalau dari sudut pandang pengamat, amatan saya sebetulnya kalau di babak pertama, kalau kita lihat dari match Persela vs Deltras ini, babak pertama memang cukup alot. Persela sering banyak peluang, langsung menekan di menit awal. Cuma memang pertahanan dari Deltras juga sangat solid sih. Jadi gak bisa dipungkiri memang match kali ini cukup berat. Jadi kalau dari sudut pandang saya untuk skor imbang 1-1 itu menurut saya it's okay, karena lawan kita bukan lawan remeh. Dari lawan Persela itu memang kecurian di babak kedua, menit akhir, memang sebuah kehilangan fokus dari pemain sih. Kalau overall permainan harusnya bisa menang, karena kita unggul jumlah pemain, cuma mentalitas dari Sidoarjo juga bisa diakui jempol sih, karena mereka juga sangat konsisten main dengan tim, kemudian kekuatan lini belakang mereka juga solid, antar tim, ya satu imbang itu menurut saya bukan akhir segalanya, bahwa Persela harus introspeksi, harus berbenah lagi di mana nanti match-match selanjutnya bisa poin penuh terus. Seperti itu sih kalau dari sudut pandang saya, Iba.
2: Oke, baik. Dan tentunya kalau udah ngomongin soal ini ya, ketahanan dan mentalitas dari tim lawan juga nggak bisa dipungkiri, juga sama-sama kuatnya ya,
3: benar.
2: Gitu ya Mas ya.
3: Iya benar, karena kan sebetulnya ini derby ya, match yang cukup menentukan, karena antara posisi 1 sama posisi 2 saling rebut puncak klasemen. Jadi wajar ini pertandingan yang tidak mudah. Betul. Sebetulnya karena kalau kita lihat dari menit-menit awal pasti saling menebak permainan, terus saling hati-hati, tidak yang overall langsung main cepat. Memang kalau kita lihat, karena tim Persela sama tim Sidoarjo pasti mencari celah gimana mencuri poin, dan itu kejadian ketika di babak kedua Persela dapat penalti, tapi sayang di menit-menit akhir kehilangan fokus di lini pertahanan dan Deltras bisa curi poin. Itu sih sebetulnya ke saya lah.
2: Oke, baik. Dan tentunya walaupun kita kecewa, tapi kecewa itu nggak boleh berlarut-larut ya Mas.
3: Betul, karena itu sudah berjuang, satu poin juga masih kita harus apresiasi perjuangan dari tim Persela sih.
2: Betul, oke, baik. Dan tentunya kalau dari pesan-kesan pesannya buat dari Mas Nuril buat Persela, kedepannya gimana tuh Mas?
3: Ya, semoga dari klub ini di tahun ini semakin solid, bisa paling enggak kita bisa lolos ke divisi 1 atau divisi Liga 1 lah. Berharapnya Persela kembali ke track positif masuk PRI Liga 1 lagi. Itu sih dua dari penikmat sepak bola Lamongan.
2: Oke, baik. Dan semoga kedepannya bisa solid lagi, lebih solid dan
3: amin, bisa masuk divisi satu
2: ya Mas ya.
3: Ya, okay. Ya.
2: Oke, baik Mas Nuril, terima kasih banyak ya Mas Nuril ya.
3: Ya, sama-sama Mbak Sarli.
2: Oke, Mas Nuril, barangkali mau titip salam buat siapa gitu yang tersayang di sana atau buat siapa gitu, boleh banget silahkan.
3: Ya, titip salam buat ketua saya di KCLA, Mas Abah Like. Semangat untuk ngaritnya.
2: Oke, baik. Abah Lek ini siapa nih?
3: Ketua dari komunitas kami, Mbak, komunitas KCLA.
2: Oke, baik.
3: Komunitas Jersey Lamongan, Mbak.
2: Oke, baik. Oke. Oke, next Sherly, bisa lah ya kita ini bareng ya, talk show bareng ya Mas Nuril.
3: Bisa. Oke, jangan gede kan aja, Mbak.
2: Oke.
3: Nanti berkabar aja. Oke, siap.
2: Baik, Mas Nuril, terima kasih banyak ya, sukses selalu.
3: Iya, sama-sama. Iya.
2: Buat Mas Nuril dan KJLA Ketua Jersey Lamongan juga ya untuk Persela.
3: Iya, siap.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Nuril. Setelah ini seri
3: matikan. Iya, sama-sama. Oke. Oke,
2: seri matikan ya teleponnya ya.
3: Oke, siap.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, baik, Sobat Pramuka Suara ya, baru saja Sherly teleponan bareng Mas Nuril nih ya, yang merupakan beliau adalah salah satu pengamat ya, pengamat pesepak bola ya. Wes pokoknya siapa yang gak kenal Mas Nuril pasti kenal lah ya. Dan setelah ini tak spill ya, kali ini ada ini juga nih, statement juga dari Dr. Salis Fit Troni ya, yang merupakan beliau adalah dokter khusus atau dokter spesialisnya dari Persela Lamongan, para pemainnya Persela ya. Habis ini tak sepil nih beliau ini ngasih statement apa sih terkait kesehatan para pemain ya yang sebelum tanding dan selesai tanding kemarin ya. Dan tentunya Sobat Pramuka Suara jangan kemana-mana ya, karena setelah ini seri bakal kembali lagi ya. Pokoknya sehat terus aja di Pramuka Suara dan X-Space Radio di HP kamu, karena setelah ini seri bakal muterin lagu dari Rizky Febrian ya, Makna Cinta. Waduh, Makna Cinta untuk Persela ya. Pokoknya kita dengerin baik-baik ya, Makna Cinta dari Rizky Febrian.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
2: 103,9 Prames Suara FM.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Prames Suara.
11: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetasi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara, News, Hits, and Information. Prameswara.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Saudara Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya, di jam 1 lewat 26 menit ini ya, kebersamaan kita waduh enggak terasa banget ya. Apalagi tadi juga kita sudah terhubung dengan dua narasumber, yang satu

Sayang ya ini. Oke, baik Mas Denny ya, tetap sayang tentunya ya buat kebanggaan kita ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Vivi nih. Bener banget ya share, gak bisa ke lain hati kalau udah persela ya persela aja. Oke, baik. Dan gitu sih memang ya, namanya juga setia, namanya setia ya satu aja ya, cukup satu buat selamanya. Bukan kok gak kayak kamu tuh ya, yang kemarin habis selingkuh ninggalin aku ya. Eh, aku yang ninggalin sih, bukan kamu ya. Yang selingkuh siapa, yang ninggalin siapa ya. Memang laki-laki itu seperti itu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Heri nih ya. Makasih ya Prama Suara udah nampung unek-uneknya derby kami. Oke, baik, sama-sama ya Pak Heri ya. Ini juga ada komen juga dari Mbak Anissa nih. Mantap banget siarannya hari ini, mencerahkan. Oke, mencerahkan apa nih? Otak kita lah tentunya ya, dan mencerahkan hati kita tentunya supaya tidak terlalu emosi ya, walaupun sedikit kecewa tapi nggak apa-apa, masih ada pertandingan selanjutnya yang bisa lebih optimal lagi buat Persela ya Sob ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin Shirley ya, sambil makan somai ya, makan somai sendiri. Ya mbak, enggak ditukokno iki kok iso ya. Dan ini juga ada komen juga ya dari mana nih, coba kita baca dulu ya. Oh ya, dari Mbak Nadia Safitri nih. Betul banget share, merangkul curhatan para supporter adalah tanda kebesaran jiwa buat kita semua. Waduh, betul banget ya, kebesaran jiwa enggak tuh ya. Kalau sudah ngomongin jiwa ini ya, jiwanya para ini ya, para Laskar Joko Tingkir ya, ini adik ini kayak adik Azra nih ya. Waduh, adik Azra, mama kamu kok nggak di sini, tumben nggak nimbrung di TikTok. Oh, lagi masak. Oke. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ramadan ya, bijak banget ya, mantap buat Persela dan Prameswara. Waduh, betul banget ya, tentunya buat kamu kalau suka komen, suka mengkritik apapun itu ya, bukan mengkritik Persela aja ya, gunakan bahasa yang bijak, bahasa yang santun, bahasa yang sopan, supaya responnya juga baik ke kita gitu ya. Gitu ya intinya ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Mayasari nih. Keren banget pembahasan Senin ini. Waduh, keren lah, siapa dulu yang bahas ya. Aduh. Dan tentunya udah rame banget dari tadi pagi sampai jam sekarang ya, sampai jam 1:30 tentunya ya. Ini juga ada komen juga dari akun TikToknya Minong Gritas ya. Oh, request lagu nih, Setia Bersamamu apa? Oh, boleh banget ya, memang harus setia ya, harus menjadi pendengar setianya Prameswara ya. Dan tentunya Sobat Prameswara ya, setelah ini tak spill ya, ada statement dari Dr. Salis Fitroni yang merupakan dokternya, spesialis dokter banget ya, dokter khusus buat Persela nih ya. Aduh, aku gak kaleng-kaleng bawa narasumbernya ya, aku via ini aja, via komen ya, karena beliaunya lagi sibuk banget. Sebenarnya tadi mau via telepon, cuma dari dokter Salisnya juga sedang ada kegiatan ya, tapi alhamdulillah beliau sudah ini menyempatkan waktunya untuk ini sih, ngetik gitu ya statementnya dan berbagi informasi terkait kesehatan para pemain ya, sebelum dan sesudah pertandingan kemarin ya. Pokoknya stay tune terus aja, karena setain tak sepil pokoknya, gimana sih tanggapan dari ahli kesehatan ya, dari dokter Salis tersendiri gitu ya. Dan setelah ini saya bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus aja di Prameswara dan X-Space Radio, dan radio di mobil kamu ya, stay tune terus.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music hits and it.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya kita sudah kalau ngebahas Persela ya, rugi kalau nggak ngebahas salah satu sosok. Gimana sih beliau ini, siapa ya? Beliau adalah dokter ya, merupakan salah satu tim dari tim dokter ya, dari Persela Lamongan ya. Waduh, sampai gemeter semuanya. Grogi maksudnya ya, kalau sudah ngebahas terkait kalau sudah dokter itu kayaknya wow ya. Apalagi beliau merupakan dokter tim dari Persela FC ini. Waduh, siapa yang gak kenal? Nah, betul banget, kali ini adalah Dr. Salis Fitroni ya, Sobat Prawe Suara ya, yang tentunya telah memberikan statement ya, bahwa bagaimana sih dokter ya, tadi saya itu udah tanya, udah WhatsApp-an ya, bagaimana sih dok terkait kesehatan ya para pemain Persela sebelum laga pertandingan kemarin dan setelah pertandingan kemarin. Dan dari dokternya sendiri mengatakan ya, dari dokter Salis juga mengatakan, untuk pemain setelah pertandingan tentunya kami melakukan serangkaian kegiatan, kita kolaborasikan dengan pelatih fisik. Setelahnya kita lakukan recovery. Iya, untuk mengembalikan fisik setelah pertandingan, dimulai dari nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, dan jika ada kendala kesehatan maupun cedera saat pertandingan, kami lakukan terapi sesuai dengan keluhan. Kami lakukan terapi sesuai keluhan para pemain, dan tentunya untuk keseharian kami sesuaikan nutrisi pemain dengan intensitas latihan. Kami juga buatkan meal plan harian dan kami sesuaikan dengan latihan fisik sehingga kebutuhan para pemain bisa terpenuhi secara keseluruhan, dan sehingga kebutuhan para pemain sudah terpenuhi, karena di sini yang kita hadapi adalah atlet. Jadi harus tepat seperti itu ya, kalau kata Dr. Salis Fitroni. Waduh dokter, terima kasih banyak ya atas statementnya ya, atas informasinya yang tentunya ini sangat berguna banget buat kita semua ya, terutama warga Lamongan, para supporter dari Persela Lamongan, dan tentunya siapa lagi kalau bukan dari Laskar Joko Tingkir Lamongan ya. Dan tentunya Sobat Prawe Suara ya, bukan hanya itu aja, Dr. Salis Fitroni juga merupakan tim ahli dari Persela ya, tim ahli kesehatan dari Persela, yang tentunya Dr. Salis Fitroni juga bergabung di tim junior sejak 2018 dan ditarik ke senior ya mulai 2022 sampai saat ini, dan insya Allah nanti sampai ke depannya ya dokter ya, supaya bisa kita calling-calling lagi terkait perkembangan Persela ya. Dan Sobat Prawe Suara, dan dari dokter Salis juga mengatakan ya, untuk saat ini alhamdulillah pemainnya tidak ada kendala mbak, hanya butuh istirahat dan bersiap untuk pertandingan selanjutnya. Baik dokter, terima kasih banyak ya dok ya atas informasinya dok, dan semoga di lain waktu kita bisa teleponan ya dok ya, dan tentunya bisa berbagi pengalaman ya, seberapa ini sih, seberapa banyak ya rintangan ya, apalagi sudah mengawal para pemain Persela sejak tahun 2018 ya dok ya, hingga saat ini, yang tentunya pasti sangat ini sekali ya, sangat konsentrasinya juga sangat ini sekali ya dok ya. Dan di sisi kesibukannya dokter sudah disempatkan untuk berbagi informasi terkait kesehatan para pemain. Terima kasih ya dokter, semoga untuk Persela dan kita semua dan dokter Salis Fitroni juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan semoga kita semua sukses ya untuk kedepannya. Terima kasih dokter Salis Fitroni ya, jangan sungkan-sungkan dan jangan kapok-kapok untuk menjadi narasumber ya, apalagi untuk berbagi informasi terkait perkembangan Persela ya, terkait perkembangan kesehatan para pemain Persela ya. Dan tentunya suara-suara setelah ini seri bakal kembali lagi ya, dan kita ngebahas terkait apakah masih ada unek-unek yang belum Sherly baca di WhatsAppnya Pramaswara? Oh, tentunya masih ada ya. Dan setelah ini Sherly bakal kembali lagi ya. Tentunya setelah ini Sherly bakal muterin lagu ya dari Atmes nih ya. Jangan rubah takdirku tentunya ya. Aduh, kalau sudah jangan rubah takdirku ya, semoga jangan rubah rasa cintaku kepada Parcela Lamongan ya. Pokoknya stay tune terus aja di Pramaswara.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penama Suara. Dan tentunya ya, waduh udah gak terasa, udah jam 2 aja ya kebersamaan kita. Dan tentunya di pagi hari ini hingga siang hari ini ya, waduh, dengan narasumber yang sangat-sangat spektakuler ya, udah mewakili para pengamat, mewakili para supporter ya, dan mewakili dari para medis tentunya, langsung dari Dr. Salis ya. Aduh, siapa sih yang gak kenal Dr. Salis ya. Beliau adalah dokter timnya untuk Persela FC ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat dokter ya. Terima kasih juga buat Mas Pak Joko, Mas Nuril ya. Terima kasih banyak sudah menjadi pendengar setianya Prame Suara juga. Dan tentunya Sobat Anak Suara ya, waduh sudah di penghujung pertemuan kita ya di siang hari ini tentunya. Dan tentunya ya, jadikan rasa kesal atau rasa kecewa dari hasil imbang 1-1 melawan Deltras kemarin ya, tentunya sebagai motivasi buat kita semua supaya lebih bersemangat menjalani awal pekan ini ya. Tentunya juga buat Persela Lamongan, semoga sukses selalu. Buat Dokter Salis juga sukses selalu ya dok ya, semoga rezekinya bertambah, selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan terima kasih juga buat Pak Joko dan Mas Nuril ya, yang sudah nimbrung tadi ya pas seri telepon ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga ya dari Sobat Perempat Suara, dari Mas Joko Prasetyo nih, gas terus semangat Seninnya. Waduh, iya besok udah hari Selasa aja nih ya Pak Joko ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Maya Lestari nih, habis curhat derby di radio kerja jadi makin lega katanya gitu ya. Dan curhatan dari para supporter juga sudah mewakili yang lain ya, tentunya terutama juga mewakili Ade Azra ya, yang kemarin juga ikut neribun ya Dek ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Rizal Fauzi nih, matur nuwun Prame Suara, waduh sami-sami Bapak ya. Dan ini juga terima kasih juga buat Mbak Siti nih, udah komen nih ya, sampai jumpa besok Kak Shirley. Oke baik ya, pokoknya tetap stay tune terus aja di channel ya, di channelnya frekuensi 103,9 FM tentunya ya. Dan tentunya Sobat Prame Suara ya, sudah di akhir penghujung ya pertemuan kita ya, pertemuan virtual kita ya. Dan tentunya Shirley besok bakal membahas terkait hal-hal yang gak biasa pokoknya ya. Wis pokoknya meniki los pokoknya ya. Terkait apa? Pokoknya stay tune terus aja biar kamu gak kemana-mana ya, biar kamu penasaran ya. Pokoknya stay tune terus aja di jam 10 pagi sampai jam 2 siang ya besok ya, bakal ada topik yang memang gak biasa dibawa kemana-mana ya. Ini topiknya khusus Shirley yang bawain buat kamu ya Sob ya. Dan buat kamu Sobat Prame Suara ya, terima kasih banyak yang sudah komen-komen juga di TikToknya Prame Suara. Terima kasih juga yang sudah nimbrung di Xpress Radio. Terima kasih juga sudah nimbrung di websitenya pramesuarafm.com. Dan terima kasih juga yang sudah komen di WhatsAppnya Prame Suara maupun di WhatsAppnya Shirley ya. Terima kasih juga yang sudah follow IG aku ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat hari ini ya, semoga sukses selalu buat Persela Lamongan dan supporter Joko Tingkir, sukses selalu buat kita semua ya. Dan tentunya buat keberhasilan dan pencapaian Lamongan menjadi Lamongan Megilan-Megilan dan Megilan ya. Sampai jumpa di season selanjutnya di hari Selasa ya, di jam 10 sampai jam 2 siang. Terima kasih dan sampai jumpa, bye-bye.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
10: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
3: Prameswara.
14: Music, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brava Suara.
7: Music hits and information. Brava Suara.

0: Thank you next, bitch.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
1: 103,9 Rama Suara FM.
7: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat. 103,9 FM. Rama Suara.
10: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
14: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: I don't have any more energy.
3: Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Cukup aku yang datang ke sana, ya?
2: I don't have any more energy for us, Whiskey.
3: Okay. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana.
2: Look, I've made my decision. Goodbye.
3: Aisyah.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu melihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah

0: sekolah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol, di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumber Jawa Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi juga, Mbak Nurul.
0: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Selamat pagi, sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nur Nila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
0: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu, orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
1: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya, istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
0: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga
1: ya,
0: Bu. Nah, kemudian strategi apa, Ibu, yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
1: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita,
0: betul. Nah,
1: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
0: Oke, gitu sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya,
1: apalagi
0: usia dini ya, Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu, Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
1: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
0: Betul.
1: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin, hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
0: Sangat
1: nah, itu
0: berpengaruh.
1: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal, kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
0: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya, Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja, mungkin Bu Nila pernah menemui ya, sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
1: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
0: Oke. Berarti itu pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional. Kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu ya.
1: Seharusnya juga
0: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
1: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, ya, betul, seperti betul. Itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
0: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman yeah. diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan yeah. usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
1: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
0: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, Bu, ya, bukan kelompok belajar.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak, kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
0: Tetap ada nilai edukasinya.
1: Nah, ada nilai edukasi.
0: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
1: pensil,
0: tulis,
1: iya, menulis, membaca.
0: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila, ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
1: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
0: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati. Amin. Tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
1: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
0: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini, dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah, begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Perabot Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prame Suara.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Brava Suara.
10: Music, hits, and information. Brava Suara.

0: Kita ikuti lintas informasi Tramesnet.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. 1.300 anak TKRA di Magetan ikuti manasik haji. Bunda PAUD tekanan pendidikan kebersihan sejak dini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.300 anak siswa Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal atau RASE Kabupaten Magetan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan tata cara ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai religius, kedisiplinan, dan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para guru yang mengikut sertakan anak didik dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, manasik haji menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir melalui praktik langsung.
3: Hanya karena ini manasik itu pembelajaran, kita belajar

0: pendidikan buat anak-anak.
1: Arini menegaskan, pendidikan dalam kegiatan manasik tidak berhenti pada pengenalan rukun dan tata cara ibadah. Anak-anak juga perlu belajar menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Menurut dia, kebiasaan tersebut penting ditanamkan sejak anak-anak masih berada di lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga belajar menerapkan perilaku tertib dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap pembelajaran tersebut mendapat dukungan dari guru, orang tua, dan seluruh pihak yang mendampingi anak-anak dalam selama kegiatan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dinilai penting agar nilai-nilai yang dipelajari anak dapat diterapkan secara berkelanjutan.
2: GCKI bisa terus terjalin sinerginya sama pemerintah, terus terjalin. Dan saya juga mengapresiasi kepada guru-guru di GCKI telah mengikutsertakan anak-anak untuk kegiatan manasik haji.
1: Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus memahami bahwa pendidikan agama juga berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoto Rasyafe melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Dimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Unit dan Semara MMW CNU Lamongan gelar montel bersama Tiap kambing sambut dari santri nasional. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU Lamongan menyelenggarakan kegiatan unik bertajuk Ngontel Bersarung pada Minggu 11 Oktober 2026. Ajang kowe santai yang dibalut nuansa khas santri ini digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional sekaligus menyambut agenda prakonferensi MWCNU Lamongan. Kegiatan semakin meriah dengan kehadiran komunitas Ontel Ontoseno yang mengendarai sepeda tua atau jadul. Ketua MWCNU Lamongan M. Nirman menjelaskan bahwa tradisi bersarung dalam setiap kegiatan telah menjadi identitas kuat warga Nahdiyin sekaligus sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, dan merawat solidaritas. Ketua Panitia Abdul Wafur menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang menempuh rute sejauh kurang lebih 5 km. Titik keberangkatan dimulai dari kantor MWCNU Lamongan yang berakhir di halaman Pondok Pesantren Darul Mustahizin. Untuk menambah antusiasme peserta, panitia menyediakan berbagai macam dorbas menarik hasil kolaborasi dengan Universitas Islam Lamongan serta berbagai badan otonom NU, di mana hadiah utama yang paling ditunggu-tunggu adalah seekor kambing. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo di Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Satu calon mundur KPU Ngawi lanjutkan proses PWAW anggota DPRD dari Golkar. Satu calon mundur KPU Ngawi lanjutkan proses PAW anggota DPRD dari Golkar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Partai Golkar memasuki tahap klarifikasi di KPU. Dari dua nama yang masuk dalam proses verifikasi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024, satu calon memilih mundur karena alasan kesehatan. Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggara M. Prasetyo Nugroho menyampaikan klarifikasi dilakukan terhadap calon dari daerah pemilihan 3, yakni mencakup Kecamatan Geneng, Gereh, dan Kendal. Budi Supianto yang memperoleh 853 suara pada Pileg 2024 menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses PAW. KPU kemudian memanggil Novida Prasetyani, peraih 116 suara, sebagai calon berikutnya untuk menjalani klarifikasi. Prasetyo menjelaskan tahapan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PAW dari partai politik melalui mekanisme DPRD. Setelah seluruh proses klarifikasi rampung, KPU akan membawa hasilnya ke rapat pleno.
6: Pergantian PAW anggota DPRD dari Partai Golkar di Dapil 3. Tadi kami mengklarifikasi di dua titik, di atas nama yang pertama atas nama Pak Budi itu telah mengundurkan diri dari dari anu calon anggota itu dikarenakan mungkin beberapa alasan, karena yang utamanya mungkin dia sakit. Terus yang kedua, kami mengklarifikasi di atas nama Ibu Novida.
5: Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Ngawi, Imam Nasrullah, mengatakan pihaknya telah menjalani proses klarifikasi internal bersama tim DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saat ini, partai menunggu kelanjutan mekanisme di DPRD, termasuk proses pemberhentian anggota yang akan digantikan. Pergantian tersebut berkaitan dengan Winarto, anggota DPRD Ngawi dari Dapil 3 yang terjerat perkara gratifikasi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik mainan di Kecamatan Geneng. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan berjalannya tahapan klarifikasi ini, proses PAW selanjutnya menunggu hasil rapat pleno KPU dan penyelesaian prosedur administratif di DPRD Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Selengkapnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Bertempat di ruang Komret Center Kantor Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan Your Honor Effendi menghadiri acara temu kebersamaan dan penyerahan penghargaan kepada Desa Purna Tugas periode 2018 hingga 2026. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menyampaikan apresiasi kepada 23 kepala desa dari 14 kecamatan yang masa jabatannya resmi purna pada 10 Oktober 2026. Pak Yes juga menegaskan bahwa berkat kerja keras para kepala desa, saat ini seluruh desa di Lamongan telah berstatus mandiri dan maju. Dedikasi dan perjuangan para kepala desa tidak lanjuti Bupati terbukti memberikan andil yang besar bagi kemajuan daerah, yang turut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang sangat baik. Berdasarkan data yang disajikan, ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh sebesar 6,26% secara year on year dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2025 lalu yang sebesar 4,58%. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Meski di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Lamongan tetap produktif, dan para kepala desa tentunya memiliki andil yang besar di dalamnya. Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai wujud nyata kepedulian serta apresiasi yang mendalam atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
3: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini diikuti dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunaja, rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
8: Prameswara.
9: Music and information Prameswara.
10: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai Sobat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan ya, seperti biasa ya, kita sudah lama tak berjumpa ya. Sudah berapa hari ya? Dan seperti biasa kamu harus join siaran Rahil, tentunya bakal nemenin kamu, nemenin segala aktivitas kamu sampai jam 8 malam. Nah, seperti biasa ya, buat kamu yang lagi ada di jalan karena pulang kerja nih. Sekarang kan jam-jamnya orang pada pulang ya. Pulang aktivitas, entah kerja, entah kamu sekolah, entah kamu kuliah dan lain sebagainya. Pokok yang berkendara ya, tetap hati-hati di jalan. tetap patuhi rambu lalu lintas tentunya sambil dengerin Rahil di Express Radio. Ketik aja tuh 103,9 Prameswara FM. Nanti muncul tuh wajah Rahil. Lah, buat kamu nih mungkin yang lagi lembur kerja. Aduh, ini baru hari Senin udah lembur kerja ya. Semangat ya buat kamu yang masih kerja sampai hari ini. Ya harus semangat karena sekarang tuh masih hari weekday pertama. Justru di weekday pertama itu masih semangat-semangatnya energi ya. Kalau bisa mah Senin sampai seterusnya ya harus semangat terus lah. Dan buat kamu mungkin yang udah di rumah, udah bersih-bersih, atau udah nyantai, atau udah scroll TikTok dari tadi, lah daripada kamu cuma doom scrolling dari tadi, mending kamu ya alihkan jempol kamu tuh, ketik aja di Express Radio, atau kamu kalau belum download, download aja di aplikasi Express Radio. Ketik aja 103,9 FM lah, nanti bakalan muncul wajah-wajah Rahil nih yang bakalan ngajak kamu buat ngobrolin seputar topik hari ini. Dan gak hanya topik ya, Rahil bakal ngasih kamu kabar-kabar seputar info lokal maupun nasional. Dan tentunya ada playlist-playlist musik yang bakal nemenin kamu lah ya pokoknya selama aktivitas, supaya mood kamu tuh stabil. Daripada kamu cuma bingung, capek, overthinking, atau kamu mikirin dia yang gak bales chat kamu, atau kamu mikirin dia karena dia gak, pokoknya hubungan asmara ya, daripada kamu bingung, mending kamu dengerin playlist musik obrolan Rahil di Express Radio. Pokoknya Rahil selalu mengingatkan kamu untuk join siaran Rahil. Dan ngomongin soal topik hari ini nih ya, Rahil bakal ngebahas seputar ya lagi-lagi dunia pendidikan sih. Kenapa sih Hil, kamu kok suka banget ya ngomongin dunia pendidikan? Ya karena memang banyak yang dibahas, banyak yang perlu dibahas di seputar pendidikan ini. Lah salah satunya ya, Rahil spill sedikit, ada wacana kemarin ya dari Kemendikdasmen yang mana ada aturan nih di 2027 bakalan ada sistem tidak naik kelas, tapi masih wacana ya, perlu digarisbawahi itu, masih wacana. Lah, soal ini, soal sistem tidak naik kelas ini ya, menurutnya tujuannya supaya siswa-siswa yang ada di sekolah itu jiwa kompetitifnya tuh ada dan gak ngeremehin pembelajaran, biar tambah semangat belajarnya. Lah, menurut kamu, kamu setuju gak sih sama program sistem tidak naik kelas ini? Lah, kalau kamu setuju, kenapa? Kalau enggak setuju, kenapa? Kasih tahu Rahil ya, tentunya di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Brahma Suara.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Brahma Suara 103,9 FM.
9: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
11: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
10: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
12: Eh, Sob,
3: Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
12: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara, ya tentunya masih dengan Rahil ya. Nanti sampai jam 8 malam. Buat kamu nih yang belum join siaran Rahil, silahkan ya join aja di Express Radio, tinggal ketik aja tuh, tinggal cari aja Prameswara 103,9 FM. Dan buat kamu mungkin yang udah mantengin Rahil ya, jangan lupa komentar nih di seputar topik siaran Rahil yang udah disepil. Kamu setuju gak sih sama sistem adanya peraturan gak naik kelas lagi nih di 2027 mendatang? Kamu kirim komentar ya di 081-2302-1039. Sekarang Rahil mau kembali lagi ya ke topik tadi seputar sistem gak naik kelas. Lah, ngomongin soal sistem gak naik kelas ini, kan Rahil tadi udah tanya ya ke kamu, sahabat Prameswara ya, setuju apa enggak? Rahil mau jawab nih, kalau pendapat Rahil sendiri, Rahil termasuk orang yang setuju sebenarnya. Walaupun ini sebenarnya banyak pro kontranya ya. Kenapa Rahil setuju? Karena jujur aja, Rahil dulu sekolahnya itu memang udah ada sistem tidak naik kelas. Dari dulu SMA-nya Rahil menerapkan aturan itu sebelum ada wacana ini. Dan menurut Rahil itu ngaruh banget memang ke jiwa kompetitif belajarnya siswa. Karena dengan adanya aturan sistem gak naik kelas ini ya, akhirnya Rahil tuh ngerasa harus belajar mau gak mau. Ada tuntutan, kan memang terkadang ya ada orang yang dia tuh harus ada tuntutan dulu baru dia tuh melakukan. Karena kalau gak ada tuntutan akhirnya ngeremehin. Itu buat beberapa orang ya, Rahil gak bisa meratakan semua orang kayak gitu. Tapi Rahil sendiri karena ada tuntutan di sekolah, kalau memang nilainya gak bagus, hafalannya gak bagus, itu bakalan gak naik kelas. Mau gak mau setiap ujian Rahil tuh belajar, bener-bener belajar sampai larut malam. Apalagi Rahil dulu di pondok ya, agak cerita sedikit nih, di sampai jam 11-12 malam lah. Dan paginya pun juga Rahil masih baca-baca buku pembelajarannya ya, karena setakut itu. Dan saking takutnya Rahil dulu itu sampai punya kepikiran, ya udah yang penting aku naik kelas daripada enggak masuk ke 10 besar. Lah itu, tapi itu mindset yang tidak bisa ditiru ya. Jangan ditiru karena itu ya kurang bagus sih sebenarnya. Lah, karena adanya sistem tidak naik kelas, semua teman-teman Rahil itu benar-benar mau belajar mati-matian lah ya, kasarannya seperti itu. Tapi ketika ada beberapa sekolah yang memang tidak menerapkan aturan naik kelas, akhirnya ada siswa yang mungkin meremehkan. Tapi kan lagi-lagi ya, Rahil tidak bisa mengeneralisasi ke semua anak seperti itu. Tapi ya memang tujuan dari wacana ini adalah seperti yang Rahil ceritain, jiwa kompetitifnya itu ada dan orang tuh gak ngeremehin pelajaran. Akhirnya anak-anak itu mau belajar, mau sungguh-sungguh mendengarkan guru karena ada ketakutan. Lah, awal-awal tuh memang takut, tapi ternyata ketika belajar setiap hari seperti itu dilakukan, kan ada bahasa namanya terpaksa, terbiasa, dan bisa. Lah itu, terpaksain dari mana? Dari aturan. Aturan apa ya tadi di sekolah Rahil tentang ada gak naik kelas. Dan benar-benar gak naik kelas. Banyak teman Rahil yang dia tuh hafalannya bagus ya, karena Rahil dulu backgroundnya ada di pondok pesantren ya, dan hafalannya tuh bagus. Tapi percuma ketika hafalannya sudah bagus tapi pembelajarannya tuh gak masuk ke apa ya, dulu KKM ya sekarang bahasanya. Enggak tahu ya kalau sekarang berubah. Kalau dulu kan KKM. Lah, kalau tidak memenuhi KKM ini maka

kondisi asli ya di lapangan yang ada. Buat kamu yang belum komentar ya, kamu setuju gak sih sama peraturan tidak naik kelas ini? Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brama Suara 103,9 FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brama Suara.
0: Music hits and information. Brama Suara. CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke, sahabat Brama Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas nih buat kamu mungkin yang pulang kerja, atau kamu mau beli jajan, atau kamu mau keluar sama teman, sama keluarga, atau sama pacar kamu ya. Rahil mau bantu cek rute lalu lintas. Lah, ini di palang pintu kereta Kadet Suwoko itu terpantau ya, banyak orang yang menunggu kereta lewat. Dan buat kamu yang sedang melewati palang pintu kereta Kadet Suwoko, harus sabar ya, menunggu kereta itu harus sabar, karena biasanya kamu kalau nunggu dia kan sabar, nunggu kereta masa enggak sabar, itu mah sebentar, mungkin ya enggak sampai 1 jam lah ya, jadi ya sabar aja. Dan kalau palang pintunya udah kebuka, kamu harus hati-hati ya, tetap pantau kanan kiri kamu, karena di situ kan gerudukan, nanti takutnya kalau kamu cepet banter, engkau ono sing kesenggol kan bahaya, dan rawan licin juga kan di kereta, di rel kereta. Jadi kamu harus apa ya, ngurangi gase. Jadi pokoknya hati-hatilah ya, dan harus pakai helm untuk pengendara roda 2, dan buat roda 4-nya ya pakai sabuk pengaman. Dan ini masih nunggu kereta api ya, sob. Mungkin kamu yang lapar bisa tuh kamu nyicil makan sambil nunggu kereta apinya lewat ya, daripada kamu cuma kelaparan gitu. Yang bawa bekal tapi yang nggak bawa ya nggak usah makan. Terus Rahil ini mau kasih rute lalu lintas nih di simpang 4 DPRD. Lah di situ kan perempatan dan ada rambu lalu lintas juga. Buat kamu yang melewati daerah situ, kamu harus hati-hati ya. Lagi-lagi Rahil mengingatkan buat mematuhi rambu lalu lintas. Kalau kendaraannya, kalau lampunya merah ya, ya kamu berhenti. Kalau lampunya hijau ya terus. Tapi kalau lampunya kuning ya hati-hati. Jangan mentang-mentang lampunya kuning malah tambah banter, soalnya kamu takut lampu merah. masa kamu takut deh sama lampu merah? Karena biasanya ada tuh ya orang-orang yang ketika lampunya kuning itu dia bukannya hati-hati tapi tambah buanter, soalnya apa? Males ngenteni lampu abang. Jadi harus hati-hati ya, karena kalau kamu pas lampu kuning itu takutnya banter, terus tiba-tiba lampu merah, terus ada kendaraan dari arah yang berlawanan cepet juga, kan bahaya. Dan di situ ya terpantau didominasi sama roda kendaraan 2, ada juga roda kendaraan 4. Lumayan enggak terlalu padat, tapi di situ rame juga. Dan buat kamu mungkin yang mau ngopi atau mau jajan, di situ juga ada jajanan, kamu bisa mampir. Pokoknya kamu selalu hati-hati, kalau kemana-mana gak usah gopoh ya. Selalu ingat ada orang yang menanti kamu pulang dengan selamat di rumah, entah siapapun itu, keluarga, ayah, ibu, istri, pacar kalau punya, atau suami ya. Buat Sobat Ramai Suara, yaitu tadi rute lalu lintas nih yang di-share sama Rahil. Kamu kalau mau akses juga bisa tuh di prameswarafm.com. Dan buat kamu yang belum join di Express Radio, silakan ya buruan join ke Express Radio. Tentunya kamu bisa lewat web, bisa lewat aplikasi juga bisa, lebih enak aplikasi sih ya di Express Radio. Terus kamu cari aja Prameswara 103,9 FM, bakal muncul tuh wajah-wajah ini, wajah Rahil tentunya. Dan buruan komentar ya seputar topik yang Rahil spill di awal. Jadi ada peraturan dari Kemendikdasmen, masih wacana ya, tentang sistem peraturan nggak naik kelas di tahun 2027 bakal di apa ya, diselenggarakan di semua jenjang sekolah lah. Kamu termasuk pro atau kontra nih sama hal ini? Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
8: CTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil ya, yang setia selalu menemani kamu sampai jam 8 malam dan tentunya selalu setia menunggu komentar kamu yang masuk. Duh, Hil, ini kenapa kok tiba-tiba aku disuruh komentar, enggak tahu topiknya. Oke, jadi buat kamu yang mungkin baru nimbrung, baru lihat Rahil siaran nih ya, Rahil kasih tahu. Jadi Rahil tuh ngebahas seputar wacana dari Kemendikdasmen sendiri yang mengatakan kalau bakalan ada sistem enggak naik kelas nih di 2027. Lah, kamu tuh tim pro apa tim kontra? Setuju apa enggak? Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Lah, ngomongin enggak naik kelas ini ya, sebenarnya pembicaraan ini tuh muncul karena beberapa isu yang ramai ya setelah adanya Konvensi Pendidikan Indonesia tuh 12 ke-12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha atau di Undiksa, yang mana di pemberitaan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen itu Profesor Abdul Mukti ini nyampein tuh bahwa kementeriannya tuh lagi menerima masukan tentang pemberlakuan kembali kebijakan siswa nggak naik kelas. Tapi ya, lagi-lagi Rahil mengingatkan kalau ini tuh masih wacana, artinya bukan kebijakan yang benar-benar resmi ditetapkan. Jadi buat kamu ya, sahabat Prameswara, mungkin masih sekolah, atau kamu mungkin orang tua yang punya anaknya masih sekolah, gak usah panik dulu, gak usah langsung takut kalau walakin anakku gak munggah kelas ya opo iki. Justru ya, yang perlu dipahami sebenarnya adalah adanya sistem naik kelas ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Gimana mekanismenya? Atau justru mungkin ini bisa membuat membuat siswa lebih bertanggung jawab lagi nih di dunia pendidikan. Lah, makanya Rahil mau tahu komentar kamu. Ini kamu tuh termasuk pro apa kontra sama kebijakan, kalau memang kebijakan ini benar-benar resmi ya. Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Lah, sahabat Prameswara ya, Rahil mau kasih informasi penting juga. Jadi di pemberitaan pada 9 Oktober kemarin ya, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen Tony Toharudin itu ngejelasin kalau penguatan mekanisme kenaikan kelas itu masih di proses penyusunan. Lah, persiapannya itu targetnya selesai di 2027. Lah, pemerintah itu juga menyatakan kalau prosesnya itu perlu dipertimbangkan lagi nih, seputar kesiapan sekolahnya, gurunya, muridnya, sama orang tuanya. Jadi artinya apa? Ya, kamu perlu ngebedain dua hal. Pertama, pembahasan buat memperkuat mekanisme kenaikan kelas, tata cara kenaikan kelasnya sendiri, sama keputusan final sebenarnya gimana sih mekanisme itu diterapin di sekolah-sekolah, karena keduanya bukan hal yang sama. Dan sebelum ngebagiin informasi ya, pastikan kamu harus membaca isi beritanya. Jangan mentang-mentang Rahil membahas tentang hemene tahun 2027 lo ono sistem gak munggah kelas re, aku mari dontok siarane itu Kak Rahil. Rahil nanti salah ya. Ini hanya wacana, masih wacana, belum pasti, karena ya namanya wacana itu kan hanya rencana, terrealisasikan atau enggak ya mas, kita lihat info-info selanjutnya. Tapi untuk kali ini masih di tahap seperti itu. Dan sebenarnya apa sih tujuan kebijakan ini, buat apa gitu kan, nanti anak-anak itu boleh terkekang, tertekan, akhirnya enggak fokus belajar. Apakah betul? Ya, nanti Rahil bakalan ngobrolin hal ini nih sama salah satu kepala sekolah di Lamongan. Yang mana nanti Rahil bakalan ngobrol hal ini dari sisi kepala sekolah nih, yang tahu kondisi lapangan atau realita yang ada di sekolah. Sebenarnya cocok gak sih kondisi yang sekarang sama wacana yang bakalan ditetapkan di 2027 ini? Makanya kamu stay tune terus aja, jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sobat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang setia menunggu komentar kamu nih seputar kamu setuju gak sih soal wacana nih dari Kemendikdasmen sendiri seputar sistem gak naik kelas di 2027 bakal diberlakukan di semua jenjang. Lah Rahil, habis ini mau ngobrol nih sama salah satu kepala sekolah dari MIUS. Beliau namanya Ustadzah Uswah nih. Jadi Rahil bakalan mengulik ya sebenarnya kondisi realita di sekolah itu gimana? Apakah sistem ini cocok dan dari sisi kepala sekolah apakah siap? Apakah setuju sama program ini? Lah daripada Rahil hanya berteori saja, Rahil langsung call sama Ustadzah Uswah, semoga dijawab ya. Ini masih berdering ya sobat Prameswara. Semoga diangkat ini sama Ustadzah Uswah. Halo, assalamualaikum Ning.
3: Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
2: Gimana Ustadzah? Ini Rahil manggilnya Ustadzah apa Bu ini?
3: Ah, terserah deh, gimana enaknya ini.
2: Sehat ya Ust?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, sepertinya Ustadzah Uswah ini lagi di luar ya?
3: Iya, ini lagi membersamai anak-anak di program Student Exchange.
2: Oh, lagi di program Student Exchange, iya. Oke Ustadzah Uswah, ini Rahil kan tadi ada siaran mengangkat tema seputar wacana dari Kemendikdasmen sendiri itu katanya sistem nggak naik kelas itu bakal diadakan di tahun 2027. Tapi sebelum ngobrol, Ustadzah Uswah bisa sapa sobat Prameswara dulu yang lagi lihat. Nyapa-nyapa dulu.
3: Oke. Halo sahabat Prameswara, salam edukasi.
2: Nah, salam
3: sore
2: yang ya, ya. Salam edukasi. Oke, Ustadzah Uswah, Rahil mau tanya seputar tanggapan Ustadzah Uswah sendiri terkait wacana dari Kemendikdasmen itu yang bakalan ada aturan gak naik kelas. Itu gimana Ustadzah?
3: Ya. Kalau bagi kami, menurut saya itu bisa disikapi dengan positif. Karena dengan adanya aturan tersebut, sebuah lembaga harus memperbaiki sistem belajarnya atau mutu pendidikannya. Nah, tapi harus disesuaikan dengan keadaan lembaga. Gitu. Keadaan lembaga, kita juga harus mempersiapkan mutu pendidikan dan guru-gurunya harus kita siapkan juga sampai ada yang namanya pendekatan kemampuan anak, bahkan komunikasi dengan orang tua. Jadi harus bersikap lebih bijak lah, berpikir positif dan menyiapkan dengan apa yang harus dilakukan agar sebuah lembaga itu bisa menyikapi kenaikan kelas itu dengan positif. Pada hakikatnya kenaikan kelas itu kan bukan kenaikan kelasnya, tapi bagaimana sih anak-anak itu mampu memiliki kemampuan dan mampu menyelesaikan capaian pembelajaran.
2: Oh,
3: gitu.
2: Geng ya, berarti bisa disikapi secara positif ya Ustadzah.
3: Iya.
2: Berarti kebijakan ini tuh harus menyesuaikan kondisi sekolah ya Us?
3: Iya, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kita lihat jumlah siswanya, terus dari mutu pendidikan gurunya, bahkan program-program yang ada di madrasah. Seperti itu, Kak.
2: Tapi untuk kondisi sekolah di MIU sendiri, apakah memungkinkan gitu?
3: Kalau bagi kami sangat memungkinkan, karena dengan adanya keputusan ini itu membuat kami itu harus menyiapkan, membangun sebuah pondasi bahwa anak-anak itu harus memiliki pendidikan yang berkualitas dengan pendampingan. Terus kita juga melihat apa sih yang menjadi kendala anak itu tidak naik kelas gitu. Kita teliti, kita arahkan, kita dampingi, kita berikan penguatan baru nanti ada namanya pengayaan. Jadi bagi kami semuanya itu butuh yang namanya pendekatan, baik dari strateginya maupun komunikasi dengan orang tuanya, bahkan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Seperti itu.
2: Oke, baik Neng. Tapi kalau menurut Ustadzah Uswa sendiri nih, tantangan terbesar kalau sistem ini bakal diterapkan untuk sekolah-sekolah itu apa?
3: Tantangan terbesar bagi kami sebenarnya yaitu kita harus melihat apa sih kekurangan yang ada di lembaga. Kalau kekurangan yang ada di lembaga itu dari sistem pengajarannya, maka kita kuatkan SDM guru. Kalau dari kekurangan itu yang malas belajar atau kemampuan kognitifnya kurang gitu, maka kita siapkan yang namanya program pengayaan. Namun tidak langsung pengayaan, kita berikan bimbingan, pendampingan, bahkan kita berikan edukasi tambahan, waktu untuk dia mampu menguasai capaian pembelajaran. Gitu. Tadi MIUS ini kami sudah menyiapkan satu program yang namanya kelas excellent atau excellent class. Itu kita siapkan bahwa kenaikan kelas itu bukan berdasarkan penyelesaian capaian pendidikan saja atau capaian penyelesaian akademik saja, tapi harus diimbangi dengan minat bakat dan akhlak yang bagus. Gitu.
2: Baik-baik. Berarti di MIUS sendiri sudah mempersiapkan salah satu programnya yaitu excellent class ya.
3: Excellent class.
2: Baik. Oke, Ustadzah Uswa, terakhir nih obrolan dari Rahil. Menurut Ustadzah Uswa, apakah dengan adanya sistem kenaikan kelas ini itu mendorong siswa itu lebih efektif lagi dalam belajar, lebih sadar lagi dalam pembelajaran, enggak menyepelekan? Apakah setuju, Neng? Gimana pendapatnya?
3: Setuju banget. Ya, karena dengan itu yang pertama kan menjadi tantangan itu kan sebuah lembaga menyiapkan sistem pembelajaran yang baik, program pembelajaran yang baik, program pendidikan yang baik. Lah, anak-anak kita dampingi sesuai dengan kebutuhannya, kemampuannya gitu. Namun tetap berpedoman pada capaian pendidikan, capaian pembelajaran yang ada di kurikulum nasional serta sinergi dari orang tua, karena sebuah pendidikan itu pada hakikatnya tidak bisa berdiri sendiri. Lembaga pendidikan berdiri sendiri tidak bisa. Apa yang dilakukan oleh dunia pendidikan atau sekolah itu harus dilakukan juga oleh rumah atau orang tua. Jadi sinergi sejalan itu yang menjadikan sebuah pendidikan menjadi sukses. Seperti itu, Kak. Karena di MIUS sudah begitu. Jadi di MIUS itu kita siapkan program yang baik, kurikulum yang baik, strategi pembelajarannya baik, pendekatan yang baik. Anak-anak kita arahkan sesuai dengan minat bakat, baik itu non-akademik maupun akademik, serta sinergi dengan orang tua. Harapan kami dengan itu, pendidikan yang ada di negara Indonesia ini semakin maju dan tentunya membawa nama negara lebih baik.
2: Amin. Begitu, ya, semoga. Berarti setuju ya, semoga ini segera diterapkan ya Neng ya, berarti sistem naik kelas ini.
3: Tapi karena... ya kembali kepada lembaga.
2: Ya
3: lihatnya itu bukan dari anak tidak naiknya itu, tapi bagaimana anak itu memiliki hasil, baik itu akademik, non akademik, dan tetap berprestasi. Begitu sih, Kak. Harus sejalan.
2: Berarti ini juga tantangan dari sekolah sendiri yang mengharuskan punya sistem yang memaksimalkan siswanya ya, Ustazah?
3: Iya, betul sekali.
2: Oke. Baik, Ustazah Uswa, ini sangat bermanfaat, semoga bisa menjadi edukasi ya bagi Sobat Prameswara. Mungkin yang ada orang tua yang punya anak terus dengar kabar ini kayak takut, walang kok anakku kamu gak kelas ya apa gitu. Semoga tenang ya ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana gitu. Baik, terima kasih Ustazah Uswa mau diajak sharing sama Rahil, sama Sobat Prameswara juga. Semoga Neng Us ini lancar rezekinya, sehat selalu, sukses selalu, dan juga tenaga pendidik di MIUS sendiri. Semoga semuanya lancar.
3: Ya, terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Hilda dan Pramecuara.
2: Baik, Neng Rahil tutup call-nya ya, izin. Assalamualaikum.
3: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Sobat Pramesara, itu tadi ya salah satu kepala sekolah dari MIU sendiri, MI Unggulan Sabilila. Beliau, dan ini termasuk statement yang Rahil setuju. Jadi bukan dilihat dari anak enggak naik kelasnya, anak itu naik kelas apa enggak, tapi sebenarnya melihat dari sisi sekolah yang mengharuskan. Karena ada sistem itu, berarti sekolah harus mempersiapkan gimana caranya anak-anak didik itu bisa mencapai capaian pembelajaran yang maksimal, sehingga kalau misal si murid-murid bisa capai capaian pembelajaran, ya otomatis kan bakal naik kelas semua gitu. Jadi ketika tidak naik, anak nggak naik kelas, berarti kan ada beberapa yang harus dievaluasi tuh, mungkin dari sistem pengajarannya atau sistem entah dari pengajaran dari guru atau sistem sekolah itu sendiri gitu, Sobat Prameswara. Oke, buat Sobat Prameswara yang baru join atau udah nimbrung obrolan Rahil nih, buruan kasih komentar kamu termasuk pro atau kontra juga nih seputar sistem gak naik kelas ini. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9. Prama Suara FM.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Prama Suara Music Hits and Information. Oke sobat Prama Suara, masih dengan Rahil tentunya yang setia menunggu komentar kamu yang masuk nih. Tapi alhamdulillah ya, ternyata udah ada komen yang masuk nih dari Kak Ani. Ini pendengar setia Rahil ya, Rahil bacain komennya. Setuju banget sih Kak, soalnya masih banyak anak zaman sekarang yang nyepelein tentang sekolah. Belajar gak belajar juga masih naik kelas kok. Ya ini salah satu alasan Rahil setuju juga sama program sistem gak naik kelas. Karena ketika sistem gak naik kelas ini tidak diberlakukan ya, misal anak-anak tuh bakal menyeplek. Ada beberapa orang ya yang kayak gini, enggak semua orang punya pikiran kayak ya wes lah wong aku lo ya sinau gak sinau pasti munggah kelas, munggah wes gak usah ditemeni sinaune munggah gitu. Akhirnya kesannya jadi menyepelekan pembelajaran yang ada. Beda lagi kalau sistem naik kelas ini memang benar-benar diberlakukan, pasti ada, memang awal-awal itu mungkin ada perasaan khawatir, takut, akhirnya tertekan kan. Tapi menurut Rahil, ketika ada tekanan, akhirnya kita merasa ada tuntutan. Ketika ada merasa tuntutan, kamu harus merasa, aku harus belajar, gitu. Mau gak mau, kamu harus belajar. Mungkin awal-awal masih belum terbiasa, agak apa ya, alurnya itu agak kedebak-kedebuk mungkin ya, karena awal-awal kamu belajarnya cuma pas ulangan. Tapi karena ada sistem itu, akhirnya kamu belajar setiap hari dicecil misal. Dan ketika kamu sudah merasa terbiasa, kamu pasti sadar ternyata gampang. Maksudnya belajar setiap hari itu gampang kalau ada niat dan tekad yang kuat. Lagi-lagi kalau berteori itu memang gampang rek, tapi memang ketika mempraktekannya susah. Rahil sendiri mengakui itu. Lah karena sudah ada tuntutan, akhirnya terbiasa, dan akhirnya apa? Bisa. Makanya Rahil sangat setuju dengan sistem tidak naik kelas ini. Makanya kamu sobat Rame Suara yang mungkin ada yang gak setuju Hil, kok kalau ada sistem gak naik kelas, karena itu ngebuat anak kayak gini. Ya makanya kamu jangan menjawab hanya di hati saja ya, karena Rahil gak tahu apa isi hati kamu. Makanya kamu kasih komentar kamu di radio, nanti Rahil respon, Rahil bacain juga di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music hits and information. Prames Suara.
4: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prames Suara, masih dengan Rahil ya, yang selalu menunggu komentar kamu tuh masuk. Jadi Rahil tuh tadi tanya ya ke sahabat-sahabat Prames Suara, kamu setuju gak sih sama peraturan sistem gak naik kelas? Pro apa kontra nih? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Balik ke topik nih ya, seputar gak naik kelas. Sebenarnya kalau dibahas lagi ya, tujuan kebijakan ini apa? Ya pertama tadi, supaya menumbuhkan jiwa kompetitif siswa. Supaya apa? Ya mereka mau belajar lebih giat lagi, gak menyepelekan pembelajaran yang ada. Dan ya supaya rajin aja. Dan untuk program sistem gak naik kelas ini, itu bukan serta-merta siswa datang ke sekolah, ngerjain tugas,

resmi. Ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri buat kondisi sekolah supaya supaya lebih memanfaatkan, lebih memperbarui sistem yang ada supaya bisa mendukung si anak ini mencapai capaian pembelajaran. Tapi Rahil yakin banget ya, semua sekolah pasti punya visi untuk ya supaya si anak ini bisa ditarget capaian pembelajaran. Kalau misalnya nggak bisa sampai ke target capaian pembelajaran, maka harus ada yang dievaluasi gitu, entah sistemnya, pengajarannya, atau sistem lainnya gitu. Dan Sobat Ramai Suara, lagi-lagi kalau ngomongin naik kelas, apakah naik kelas itu kalau dilihat itu ditentukan oleh nilai atau enggak? Apa ada penilaian-penilaian lain selain nilai? Siswa pertama, misalnya ada siswa pertama yang dapat nilai itu cukup baik banget, tetapi dia tuh kurang aktif tuh buat ngikutin kegiatan lain di sekolah. Siswa kedua nih punya beberapa nilai lah yang dia tuh nggak memenuhi target sebenarnya, tapi dia tuh rajin banget buat ngikutin pembelajaran, berusaha untuk memperbaiki tugas dan nunjukin kalau dia tuh mampu gitu. Tapi apakah kamu bisa langsung nentuin sebenarnya siapa ya yang layak naik kelas dari beberapa orang itu? Tentu persoalan sistem naik kelas itu nggak hanya dilihat dari mentang-mentang angkanya ujiannya jelek langsung wah gak naik kelas. Banyak beberapa faktor ya yang harus menjadi pertimbangan beberapa guru supaya dia itu layak gak naik kelas. Dalam penjelasan ya mengenai standar penilaian pendidikan, kenaikan kelas itu mempertimbangkan adanya laporan kemajuan belajar yang mencerminkan tuh pencapaian siswa di semua mata pelajaran pertama. Terus adanya kegiatan ekstrakurikuler. Di setiap sekolah pasti kan ya ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan prestasi lainnya tuh selama 1 tahun ajaran. Lah keputusan juga dapat dibahas melalui musyawarah guru. Jadi misal memang ada beberapa calon-calon siswa yang benar-benar layak, apa ya, benar-benar mau gak dinaikin, pasti ada musyawarah tertentu dan masih mempertimbangkan berbagai faktor. Arek iki nilainya gak mumpuni, tapi dia lo rajin, tapi dia manut sama guru, tapi dia pasti nanti ada. Dan gak segampang itu ya buat mengambil keputusan, ah nilainya elek, wes gak usah naik kelas. Arek iki oh pinter, areknya 100 terus bijine naik kelas. Gak segampang itu ya sobat. Jadi buat teman-teman, buat Sobat Ramai Suara, mungkin masih sekolah atau punya anak yang udah sekolah, jangan sampai pembahasan kayak gini itu ngebuat kalian tuh kepikiran, walah nilai itu gak penting. Nilai tetap jadi salah satu penting dalam evaluasi, tapi belajar itu juga bukan sekedar ngejar angka ya sob. Yang paling penting itu gimana caranya kamu buat memahami materi, ngembangin kemampuan, dan terus memperbaiki diri. Kurang lebih seperti itu ya. Dan buat Sobat Ramai Suara, makanya yang belum join komentar, silakan join komentar. Tentunya Rahil tunggu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
11: Brahma Suara.
1: Music, hits, and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: News here and information. Promes Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat Promes Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas lagi nih buat kamu ya. Tadi kan udah cek rute lalu lintasnya tuh sore ya. Sekarang Rahil mau cek abis maghrib. Dan Rahil juga mau ngingetin buat kamu mungkin yang belum sholat maghrib ya, buruan sholat maghrib deh ya. Jangan menunda-nunda yang namanya sholat, karena gak enak ya, biasanya di hati tuh kerasa ganjel gitu. Dan mungkin kalau kamu lagi di perjalanan pulang nih, terus masih belum bisa, kayaknya aku gak bisa deh sholat di rumah, keburu waktunya mepet, ya kamu bisa mengger dia di musholah atau masjid yang terdekat lah sekitar perjalanan kamu nih gitu sebab ramai suara ya. Pokoknya gak usah menunda-nunda sholat. Ini Rahil mau kasih rute lalu lintas ya, daerah Simpang 3 Banjarwati lah. Di situ kan persimpangan Simpang 3 pertigaan. Jadi buat kamu yang ke arah makam Sunan Derajat atau sebaliknya, kamu harus hati-hati ya, karena di situ masih belum ada Pak Oga nih yang ngebantu kamu buat nyebrang jalan. Jadi kamu tetap harus pantau kanan kiri kamu ya, harus pelan-pelan. Kalau rating ya gak usah dada, alon-alon, nek nengah iku ger titik, oh langsung ngereteng langsung dimenggok noek tanpa tahu belakangnya tuh ada kendaraan apa enggak, itu kan bahaya. Dan lagi-lagi Rahil harus mengingatkan kamu harus pakai helm buat kendaraan roda 2. Dan mungkin kalau kamu roda kendaraan 4, ya kamu pakai sabuk pengaman sob. Biar apa ya, demi keselamatan kamu. Ingat ya, ada orang tua, ada keluarga, ada seseorang lah yang masih menunggu kamu itu pulang dengan selamat. Begitu ya sobat, jadi harus hati-hati ya yang mau ngelewatin Simpang 3 Banjarwati nih, arah makam Sunan Derajat. Di situ terpantau gak padat banget dan gak lengang banget ya, sedang. Dan buat sobat ramai suara nih, Rahil mau kasih rute lalu lintas di area mana nih enaknya. Kita lihat di Simpang 3 Tugu Adipura ya. Lah, di situ di Simpang Tugu Adipura itu terpantau lumayan ya sedang sih ya, lengang juga enggak, padat juga enggak, dan didominasi sama roda kendaraan 2, 50-50 ya, ada juga roda kendaraan besar, ada bis juga yang lewat, dan kamu harus tetap mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Misal kalau lampu merah ya kamu berhenti, kalau lampu kuning ya hati-hati, kalau lampu hijau ya gas aja. Dan di situ kan ada puteran gitu ya, kamu harus tahu rutenya lah, gak oleh nyelonong, angger nyelonong aja. Nanti bahaya kalau ada arah truk atau kendaraan yang berlawanan lah. Intinya harus hati-hati, tetap jaga keselamatan. Terus pokok istilah alon-alon penting kelakon iku temen rek, pokok dilakoni gitu ya sob. Dan buat sahabat ramai suara nih yang baru aja nimbrung, jangan lupa komentar ya tentunya di pertanyaan Rahil seputar sistem naik kelas. Persoalan wacana sistem naik kelas di tahun 2027, kamu setuju gak sih sama adanya peraturan ini? Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara, tentunya masih dengan Rahil ya, yang setia menunggu komentar kamu yang masuk nih. Di soal kamu nih setuju gak sih sama sistem naik kelas ini gitu. Tadi Rahil kan udah ngobrol-ngobrol ya sama kepala sekolah dari MI Unggulan Sabilillah nih. POV-nya kepala sekolah menanggapi hal ini, kebijakan ini bagaimana? Sudah terjawab. Lah sekarang gantian nih, Rahil mau nge-call sama salah satu narasumber juga. Beliau ini guru yang ada di Ngawi juga, dan beliau juga alumni pernah merasakan adanya sistem tidak naik kelas ini. Pastinya beliau lebih tahu tentang hal ini ya, gimana rasanya dan sebenarnya dampaknya ke murid apa kalau melihat kondisi kelas yang ada. Ini namanya Kak Zaki ya. Sekarang Rahil berusaha untuk call sama Kak Zaki ini. Semoga diangkat. Nih. Jadi Rahil sedang terhubung. Halo Kak, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Kak.
2: Oke, Kak Zaki, ini enggak mengganggu ya?
3: Insya Allah enggak.
2: Oke,
3: aman.
2: Oke. Tapi sebelum ngobrol, santai aja ya, Kak Zaki. Ini Kak Zaki bisa dulu sapa dong, sahabat Prameswara yang lagi lihat.
3: Oh ya, selamat malam sahabat Prameswara FM.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam juga.
2: Kak Zaki, ini Rahil tadi kan ngebahas seputar sistem nggak naik kelas yang katanya tuh wacana ya di tahun 2027 mendatang. Kak Zaki ini setuju nggak? Karena Kak Zaki guru ya, setuju nggak sih sama aturan wacana nggak naik kelas ini diterapkan di seluruh jenjang?
3: Ya, sangat setuju dengan melihat perkembangan pendidikan di Indonesia yang kian hati semakin mengemaskan, baik dari segi anak-anaknya, peserta didiknya maupun dari segi sistem yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, saya rasa harus ada perbaikan. Jadi kalau kami melihat hasil TKA tahun kemarin ya, 2025, dibandingkan asesmen-asesmen tahun-tahun sebelumnya itu terjadi kemunduran yang signifikan, terutama di bidang numerasi. Bahkan di numerasi saat ini itu angkanya itu di tingkat SMA saja nilainya itu kata-kata di 36,10. Itu sangat kurang. Apalagi kalau kita lihat di jenjang SMP, SD itu sama di kisaran 44,3 nilainya.
2: Baik. Ya. Berarti setuju ya Kak sama sistem nggak naik kelas ini?
3: Iya Kak, setuju, sangat setuju. Karena kita ini ya banyak sih PR-nya. Tadi kemarin pas Bapak Kemendikbudristek tadi, kemarin itu ketika konferensi pers, ketika sambutan atau pidato itu, itu beliau juga mungkin melihat dari hasil data TKA tahun kemarin ya, karena baru tahun kemarin diserentakkan TKA itu dan berdampak pada BOS dan juga kampus pendidikan di setiap jenjang pendidikan yang ada di seluruh lembaga di Indonesia ini.
2: Tapi selama Zaki mengajar sampai detik ini, tantangan yang sering Kakak hadapi apa?
3: Ya, peserta didik ini nggak ada minat untuk belajar, itu saja.
2: Nggak ada minat buat belajar?
3: Nggak ada. Bisa dengan cek di berbagai sekolah, masing-masing bisa dengan survei. Coba dengan hitung persentasenya dari 10 sekolah, berapa persen yang belajar. Ya, bisa diketahui sendiri.
2: Iya, benar. Berarti menurunnya angka ini membuat Kak Zaki semakin yakin kalau sistem ini sepertinya sangat efektif gitu ya?
3: Insya Allah sangat efektif. Yap, salah satu jalan keluar Kak. Yang paling efektif ya. Salah satu jalan keluar.
2: Salah satu jalan keluar, iya benar-benar. Tapi menurut Kak Zaki, apakah sistem tidak naik kelas ini faktornya hanya nilai rapot, apa ada faktor-faktor tertentu yang harusnya cukup buat anak iki naik kelas iki, anak ini tinggal kelas kayaknya. Gimana Kak menurut
3: Ya, gini. Standar kompetensi yang diberikan oleh pemerintah di setiap jenjang untuk kurikulum merdeka ini sangat tinggi. Contoh, pelajaran yang didapati oleh anak SD kelas 4 itu setara dengan anak kelas 7 SMP di kurikulum KTSP.
2: Oh, iya.
3: Entah pertimbangan apa yang pemerintah lakukan, tapi itu yang terjadi. Nah, ada juga sistem kayak gini juga yang sudah menjadi budaya tradisi yang sangat mungkin sulit untuk dihilangkan. Kasihan dengan anak. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi.
2: Iya, kasihan sama anak ya.
3: Iya, kita dari guru maupun orang tua sebenarnya nggak boleh kasihan sama anak. Karena kalau kita kasihan, jadi kita tidak menuntut anak itu untuk gagal. Dia harus berhasil terus. Padahal menjalani hidup seperti yang kakak ketahui sendiri, ada jatuh bangunnya, iya apa enggak?
2: Iya kak, betul banget.
3: Iya. Secara mental, anak ini perlu dibangun seperti itu. Jadi ketika dia jatuh, orang tua, stakeholder daripada orang tua, daripada guru, daripada lembaga pendidikan harus menyatu untuk mengatasi minat belajarnya, mengembalikan motivasi belajarnya, semangat belajarnya lagi agar ada kata kayak gini, kak mumpo gagal, sebenarnya iso-iso diri, pokok sinau.
2: Iya.
3: Ya itu penting.
2: Oh, okay.
3: Ya, menurut saya itu penting.
2: Tapi
3: ini juga.
2: Oh, gimana?
3: Pada kalau gini ya, kalau Kemendikbudristek ini pedomannya itu Ki Hajar Dewantoro ya sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Sebenarnya sistem yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantoro ini adalah sistem yang kita kenal dengan saat ini.
2: Apa?
3: Dengan boarding school.
2: Oh, nah, oke.
3: Boarding school atau holistic education dalam bahasa Cambridge-nya itu Kak. Itu penting untuk dijalankan karena mengingat semua komponen yang untuk mendukung keberhasilan anak ini ada di orang tua, ada di peserta didik itu sendiri, ada di guru itu sendiri, ada di lembaga itu sendiri, bahkan dalam cakupan luas ada di pemerintah itu sendiri, yang mana setiap sesuatu ini harus saling satu menyatu untuk mengantarkan anak ini dalam puncak kesuksesannya. Ya, namanya menuju tangga-tangga puncak kesuksesan umumnya itu enggak mungkin mulus. Ada jatuh bangunnya. Mungkin salah satu jatuh bangunnya itu saat tidak naik. Saat dia mendapatkan nilai merahnya. Mungkin itu. Dan itu sebenarnya sudah ditawarkan sejak biasa Dewan Toko, cuma ya karena kita terlalu mengadaptasi pendidikan bakat ketika lulus sekolah kerja ya sudah, guru ya tinggal menerima saja. Guru juga tidak bisa punya hak apapun di Indonesia ini, ya, di lembaga pun juga sama.
2: Oke, penjelasannya sangat Masya Allah sekali ya Kak Zaki ini, dan itu benar banget, terakhir juga setuju. Tapi kalau terakhir ya, kalau ngomongin sistem gak naik kelas, ketika ada, kan murid itu kan beda-beda ya Kak ya, pengetahuannya, cara memahaminya. Misal kalau ada orang yang, siswa yang kesulitan belajar nih, gimana cara guru mendampinginya supaya dia ya bisa dicapain pembelajaran yang ada biar nggak tinggal kelas gitu.
3: Oke, iya Kak. Di sini di Indonesia kita kenal ada dua sistem pendidikan ya. Pendidikan formal dengan model anak sekolah pulang ke rumah diawasi oleh orang tua, ketika di sekolah diawasi oleh guru. Oke.
2: Benar.
3: Ya. Ada namanya non formal. Saya sebut non formal karena secara sistem ini lembaga ini sendiri kita bisa sebutin pondok pesantren.
2: Iya, iya.
3: Anak-anak sekolah formal di lembaga formal, ada guru, ada wali kelas, ada mudabir sekalian dan lain sebagainya. Anak pulang dari sekolah di pondok pesantren, ada pengurus, ada kiai yang mengawasi 24 jam. Oke, yang membedakan di sini, anak ketika pulang yang formal, tadi, anak sudah pulang diawasi oleh orang tua. Orang tua punya peran besar untuk menjaga stabilitas anak untuk tetap belajar ketika di rumah. Pendidikan pesantren, anak pulang dari sekolah, pesantren memberikan berbagai macam kegiatan. Entah itu kegiatannya belajar mandiri, takhof dan sebagainya, diskusi dan sebagainya. Ini yang membedakan pendidikan, satunya pendidikan holistic education di pondok tadi. Dia juga formal dapat, non-formalnya dapat, dari segi kedisiplinan dapat, semuanya dapat. Tapi di rumah belum tentu. Artinya PR yang lebih besar itu ada di rumah, di mana orang tua harus mengawasinya 24 jam.
2: Oke. Ya, paham bang.
3: Ya. Orang tua ini, gini juga, orang tua ini gak semuanya standby di rumah ketika malam. Kita tahu di Lamongan, di Gresik, dengan wilayah industrial.
2: Iya, benar.
3: Anak ketemu dengan orang tua itu sangat minim. Ini ya harus kita sadari bersama. Artinya ini PR kita bersama. Baik kesadaran orang tua bahwa anak sekolah itu keluar dapat ijazah tidak kerja, sudah kerja, bukan itu. Tujuan pendidikannya kan enggak hanya itu saja. Bagaimana anak bisa mengamalkan ilmunya, menyebarkan luasnya, menjadikan benteng modalnya sendiri, seperti itu kan.
2: Oke, baik-baik. Jadi salah satu peran yang penting juga ada di orang tua ya kak.
3: Iya.
2: Dan juga misal bisa tuh ke pondok pesantren, salah satu caranya gitu.
3: Iya, betul.
2: Baik, Kak Zaki. Ya, ini benar-benar statement dari Kak Zaki ini sangat bermanfaat dan ya semoga
3: amin.
2: Sobat Pramai Suara yang lagi mendengarkan gitu. Oke, terima kasih ya Kak Zaki.
3: Iya. Ya,
2: terima kasih Kak Zaki.
3: Request boleh enggak?
2: Oke.
3: Enggak boleh request aja.
2: Iya, boleh. Request lagu apa?
3: Oh iya. Requestnya lagunya Queen.
2: Oke, Queen.
3: Don't Stop Me Now.
2: Oke, Queen, Don't Stop Me Now. Nanti Rahil puterin ya. Tapi sebelum itu, Rahil terima kasih ya Kak Zaki udah mau.
3: Satu tambahan lagi. Ini untuk orang tua.
2: Ini closing statement ya Kak ya,
3: berarti. Oke, closing statement.
2: Oke.
3: Jangan pernah kasihan ketika anaknya itu gagal. Jangan pernah kasihan anaknya itu jatuh. Karena itu semua bagian dari proses.
2: Ini kata-kata yang
3: karena,
2: bagus.
3: Karena kembali lagi, al-ajru bi qadri ta'at. Keberhasilan itu tergantung dari susah payahnya, Kak. Itu, Kak.
2: Baik, Kak. Semoga bisa dicatat ya sama Sobat Pramai Suara yang mendengarkan. Oke, Kak Zaki. Sudah sangat bagus sekali closing statement-nya. Terima kasih ya, Kak. Sekali lagi.
3: Terima kasih, Kak.
2: Semoga Kak Zaki
3: lancar
2: selalu, sehat selalu.
3: Amin.
2: Oke, Rahil.
3: Selamat bekerja sob, sob, dinikmati sob.
2: Rahil izin tutup
3: menuju finansial freedom sob.
2: Oke, Rahil tutup malunya ya kak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, jadi itu tadi ya dari Kak Zaki. Bagus banget statementnya. Jadi Kak Zaki ada pesan, jangan pernah kasihan sama anak, jangan pernah kasihan atau takut ketika anak itu gagal karena itu merupakan bagian dari proses. Maksudnya jangan kasihan tuh ketika anak memang kalau suatu hari nanti sistem tidak naik kelas ini benar-benar diberlakukan, ketika kesepakatan guru mengatakan kalau anak ini tinggal kelas terus kamu kasihan arae wes dinaikno kelas lah, jangan berlandaskan kasihan, karena itu juga proses dan tujuannya juga semoga muridnya itu lebih baik lagi ke depannya gitu Sobat Prameswara. Dan buat Sobat Prameswara nih ya, yang baru nimbrung mungkin atau baru lihat siaran Rahil, ya silahkan komentar-komentar ya, kamu setuju gak sih sama sistem kelas, sistem tidak naik kelas ini diberlakukan di tahun 2027, tentunya di semua jenjang. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
2: 103,9 FM Prames Suara.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Atau lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
2: Prames Suara 103,9 FM.
4: Guys, itu Mohan ya?
14: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
7: Spill dong.
14: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
14: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
14: Nah, soal nyaman. aman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
14: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
14: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
15: Prambes Suara. News, hits, and information. Prambes Suara.
16: 103,9 FM Prambes Suara, Music, Hits, and Information. Oke, sahabat Prambes Suara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar kamu masuk nih. Jadi Rahil tuh tadi ngebahas seputar sistem gak naik kelas bakal diberlakukan tuh di 2027, tapi masih wacana. Lah, kamu nih tim pro apa tim kontra nih? Kasih komentar kamu di 081-2302-1039. Nah, sekarang ada komentar nih yang masuk. Ini dari Kak Uwi ya, dari Medan. Ini jauh banget, terima kasih ya Kak udah mau komen. Mau nanggepin topik malam ini Kak. Aku setuju banget tuh diberlakukan kembali tidak naik kelas, karena biar anak-anak murid sekarang tuh punya daya tarik buat belajar dan tidak menyepelekan proses belajar. Ini benar banget. Jadi Kak Uwi ini sama Rahil pun juga sama ya pemikirannya. Rahil juga setuju, Kak Uwi juga setuju. Karena apa ya, memang ketika ada tuntutan untuk ternyata sistem gak naik kelas ini kan memang awal-awal nanti ngebuat takut ya, lagi-lagi Rahil udah jelasin di awal. Tapi ketakutan itu akhirnya membuat siswa-siswa

banget ya Kak Wir, aku juga setuju. Karena kalau memang nggak ada sistem naik kelas ya, apalagi kondisi saat ini, ya banyak orang menyepelekan. Bukan banyak ya, aku nggak tahu. Mungkin beberapa orang ya, jadi halas gak usah belajar. Munggah munggah, wes telas gak usah dipikir banter-banter. Munggah munggah, pokok munggah. Gitu. Jadi kan akhirnya ada apa ya, menyepelekan gitu. Dan kata Kak Zaki tadi juga itu mempengaruhi hasil assessment anak-anak sekarang ternyata menurun gitu bidang numerasinya. Ini juga bisa menjadi evaluasi ke depan. Terima kasih ya Kak Uwi, dan buat kamu mungkin yang belum komentar kayak Kak Uwi tadi, Kak Zaki, kayak Kak Ani, buruan kirim komentar kamu ya di 081-2302-1039. Ini tadi Kak Uwi juga request lagu Rio Laskar, Andi Rianto, Sumpah Mati. Oke, nanti Rahil bakalan puterin, tapi ini masih ada lagu ya khusus buat Kak Ani, Ungu ya, Cinta, Dilema Cinta. Ini lagu buat Kak Ani, semoga Kak Ani mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Promes Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Promes Suara, ya masih dengan Rahil tentunya yang setia menunggu komentar kamu masuk. Tapi sebelum itu Rahil mau kasih informasi ya seputar Lamongan nih. Jadi sob, ada kabar menarik nih buat warga Lamongan ya, khususnya yang biasanya naik Trans Jatim nih kemana-mana. Jadi per hari Senin ini layanan bus Trans Jatim itu digratiskan sob. Dalam rangka apa? Memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Lah, antusiasme warga pun dia terlihat dia di sejumlah halte termasuk Terminal Lamongan pun yang udah ramai tuh ya penumpang sejak tadi pagi. Bahkan menurut Tony Arya, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Lamongan, beberapa perjalanan bus itu terpantau penuh ya. Dalam kondisi normal, jumlah penumpang Trans Jatim di Lamongan itu akhirnya tercatat sekitar 3.000 orang perharinya. Penumpangnya juga beragam ya, mulai dari pelajar, pegawai, ibu rumah tangga yang mau belanja ke pasar pun, sampai warga yang ingin mengunjungi keluarganya. Dan ada tuh salah satu pelajar SMKN 1 Lamongan ya, namanya Nuri Maulida, itu ngaku kalau senang banget adanya layanan ini karena sangat membantu pelajar ya yang berpergian dengan lebih mudah tanpa harus ngeluarin ongkos. Lah, layanan gratis ini tapi hanya berlaku satu hari aja ya, khusus hari Senin sobat. Jadi buat yang ingin mencoba, jangan sampai salah tanggal, besok udah gak bisa lagi, karena sekarang, karena hari jadi Pemprov Jatim kan sekarang gitu sob. Oke, buat sobat Ramai Suara nih ya, itu tadi segelintir informasi dari Lamongan. Dan buat kamu yang mau komen, mau ngomentari topik Rahil seputar sistem gak naik kelas di tahun 2027, apakah kamu setuju? Boleh. Kamu request lagu pun boleh, atau kamu curhat apapun lah ya. Terserah, Rahil berusaha respon tentunya di 081-2302-1039. Dan ini ada lagu khusus buat Kak Uwi dari Medan. Semoga Kak Uwi mendengarkan.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sobat Prameswara, ya masih dengar Rahil tentunya yang setia menunggu komentar kamu masuk nih. Jadi Rahil masih menunggu ya buat kamu mungkin yang dari tadi masih melihat Rahil tanpa berkomentar apapun, silakan komentar. Jadi kamu ngomen topik Rahil gak apa-apa, atau kamu mau menanggapi Rahil ada yang salah, Hil aku gak setuju sama ucapan kamu, harusnya tuh gini, gak apa-apa, komen aja. Atau mau request lagu, terserah, kirim pokoknya di 081-2302-1039. Tadi informasi dari Lamongan ya, sekarang Rahil mau kasih informasi buat Lamongan lagi. Jadi sob ya, lagi-lagi ya, aksi curanmor ini kembali tuh terjadi di wilayah Lamongan. Yang gak tahu curanmor, pencurian motor ya. Dan seseorang ini berasal dari Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang mana diamankan akhirnya di Karanggeneng pada minggu kemarin. Lah peristiwa itu tuh bermula ketika ada warga yang menduga pria tersebut itu terlibat di pencurian kendaraan bermotor. Dari video yang beredar di medsos itu, akhirnya warga mengamankan pria tersebut ya, sebelum akhirnya melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Jadi ya, selanjutnya terduga pelaku itu ternyata dibawa ke puskesmas sob, ke Karanggeneng buat menjalani pemeriksaan medis sebelum diserahkan ke Polsek Dukun buat penanganan lebih lanjut lagi. Sobat Prameswara ya, intinya adanya berita ini tuh untuk mengingatkan buat kamu hati-hati sama motor kamu. Jangan sampai kamu teledor, lupa tuh ya ngunci setir atau mencabut kontak kamu dari sepeda. Itu lebih bahaya lagi sih kalau kamu lupa mencabut kontak. Itu 5 detik pun raib itu sepeda, karena semakin kesini teknologi semakin canggih dan akal-akalan para pencuri-pencuri ini juga semakin canggih sob. Jadi kamu harus hati-hati, harus selalu mengamankan sepeda kamu kalau bisa diparkir di tempat yang terjangkau sama kamu. Lah alhamdulillah lagi kalau memang ada tukang parkirnya. Gitu ya sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, yang belum komentar, silakan, Rahil masih setia menunggu komentar kamu masuk. Jadi kamu jangan hanya menjawab di angan-angan di hati. Misal Rahil tanya, ya kamu setuju gak sih sama sistem gak naik kelas diberlakukan di tahun 2027 mendatang? Terus kamu jawab di hati aja, iya aku gak setuju, atau iya ya aku setuju, tapi kamu gak berkomentar. Daripada kamu hanya menjawab di hati, kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Drama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Ramai Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Ramai Suara ya, Rahil tentunya masih setia menunggu komentar kamu yang masuk. Dan akhirnya ada ya beberapa satu persatu komentar masuk nih. Jadi ini ada yang komen, ini ada dari Kak Nazwa. Setuju sih Kak, aku sama sistem gak naik kelas biar kita lebih serius belajarnya. Lah bener banget Kak Nazwa. Ini ada dari Kak Rizky juga. Benar juga Kak, naik kelas itu harusnya emang karena usaha sendiri. Ya emang, benar-benar lah. Selama ini kalau gak usaha sendiri, usaha siapa terus ya? Terus ini ada dari Kak Alia. Setuju Kak, asal sistemnya adil buat semua siswa ya. Lah ini juga perlu dipertimbangkan lagi ya, karena ketika adanya sistem tidak naik kelas ini, berarti yang harus dievaluasi juga bukan muridnya aja, tapi sistem sekolahnya. Sistem kenaikan kelas, apakah ini memang benar-benar sudah adil buat siswa gitu. Benar Kak Alia. Ini ada dari Kak Maulana. Lah Kak, iya biar gak pada nyepelehin pelajaran. Rata-rata semua orang yang komen setuju itu jawabannya karena biar orang gak menyepelekan pelajaran. Ini saking apanya ya, karena memang banyak siswa di luar sana yang sekarang mudah banget untuk menyepelekan pembelajaran, yang pada akhirnya mereka semua iya setuju banget ini sistem tidak naik kelas diberlakukan lagi biar mereka itu gak nyepelein dan akhirnya belajar sentemenan. Betul Kak, ini ada dari Kak Dinda. Menurutku bagus sih Kak, jadi lebih termotivasi buat belajar. Iya, bener banget. Karena kadang sob ya, motivasi itu kadang datang karena ada tuntutan. Ketika ada tuntutan, akhirnya kita termotivasi. Berarti itu masuknya motivasi eksternal ya. Tapi gak apa-apa, walaupun motivasi eksternal dulu, nanti kelamaan tuh bisa tumbuh tuh seiring berjalannya waktu. Karena banyak tuntutan untuk belajar karena takut gak naik kelas, tapi akhirnya nanti lama-lama muncul motivasi dari diri sendiri. Oh ternyata seru, ternyata enak ya kalau udah kebiasaan belajar, nanti akhirnya hasilnya tuh lebih kelihatan dan bakalan kamu sob yang merasakan manfaatnya itu, bukan siapa-siapa tapi kamu sendiri sebagai siswa yang merasakan perbedaan ketika kamu belajar cuma ujian aja sama belajarnya itu bener-bener belajar yang setiap hari begitu. Oke sahabat Ramai Suara ya, buat kamu yang belum komen kayak Kak Nazwa, Kak Rizky, Kak Alia, Kak Maulana, Kak Dinda, silahkan komen. Rahil masih nunggu komentar kamu tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, tentunya masih dengan Rahil ya, yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu yang masuk. Dan balik lagi nih ke topik. Kalau ditanya sistem gak naik kelas, apakah tinggal kelas ini emang bisa Hil memperbaiki kemampuan siswa? Jadi ini cukup menarik juga ya kalau dipikir-pikir. Jawabannya ya belum tentu, karena hasilnya itu akan sangat bergantung sama apa yang dilakukan dia selama proses belajar berikutnya. Coba aja kamu bayangin ya, siswa itu belum memahami beberapa materi dasar ya, kemudian tuh dia harus ngulang kelas, tapi cara ngajarnya tetap aja tuh sama. Kesulitan yang dialami itu gak pernah dibahas, dan dia aja juga gak pernah mendapatkan pendampingan tambahan. Lah kalau situasinya kayak gitu, siswa kan gak mungkin ya ngehadapi masalah yang sama lagi tanpa ada solusi. Jadi kalau sekolah itu mampu mengidentifikasi ya mana siswa yang memang sangat kesulitan dalam belajar, maka si sekolah juga harus melakukan pendampingan yang sesuai tentunya. Lah, kesempatan belajar tambahan itu juga bisa dimanfaatkan ya buat memperbaiki pemahaman. Jadi prinsip pendampingan ini itu juga penting dalam pembahasan kenaikan kelas. Yang mana lagi-lagi ya, ketika sistem tidak naik kelas ini diberlakukan, evaluasinya itu bukan hanya buat siswa semata, bukan karena alasan siswa itu banyak menyepelekan akhirnya ada program sistem tidak naik kelas, tetapi ya untuk salah satunya adalah untuk mengevaluasi sistem yang ada di sekolah juga. Gimana selama ini cara sistem ngajarnya, gimana cara guru menyampaikan pembelajarannya, apakah ada yang sulit, apakah ada yang kelewatan. Itu juga menjadi evaluasi. Karena ketika nanti sekolah sudah mempersiapkan sistem, metode, atau lain sebagainya buat memaksimalkan pembelajaran yang ada di kelas, maka hasilnya bakalan siswa ini juga mampu memahami apa yang disampaikan guru dan nanti mencapai target sesuai capaian pembelajaran yang ada. Lah ketika mencapai target, maka gak ada tuh orang yang tinggal kelas. Jadi lagi-lagi kata Bu Uswa tuh juga, sekolah itu gak bisa berdiri sendiri Sof ya, ada orang tua yang terlibat, ada guru juga, dan ada siswa, ada lingkungan sekolah juga. Jadi gak bisa bebannya tuh diberatkan di salah satu aja gitu Sob. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, yang masih mau nimbrung obrolan Rahil tentang sistem tidak naik kelas ini, wacana dari Kemendikdasmen masih diberlakukan, apakah diberlakukan di tahun 2027 mendatang, kasih tahu Rahil komen apapun, atau kamu mau request lagu ya, mungkin malam ini kamu tuh lagi galau atau kamu lagi happy nih habis ketemu siapa ya, Rahil gak tahu, kasih aja request lagu kamu, nanti Rahil puterin di radio. Tentunya kirim di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang setia menunggu komentar kamu masuk nih. Seputar apa? Ya seputar tadi topik yang Rahil obrolin di sistem kenaikan kelas yang bakal diberlakukan di 2027 mendatang, tapi masih wacana ya. Lah kamu setuju enggak sih sama peraturan ini? Pro atau kontra? Kasih tahu Rahil di 081 2302 1039. Dan Rahil sekarang bergeser ya ke informasi seputar nasional. Jadi sob ya, karhutla di Kalimantan Tengah ini kan masih berlangsung ya, masih belum membaik. Akhirnya diusulkan menjadi bencana nasional. Lah, karena karhutla di Kalimantan Tengah ini kan sangat menjadi perhatian yang serius. Karena dampaknya itu bukan cuma lahan yang dibakar, tapi juga kabut asapnya itu loh, yang ganggu aktivitas masyarakat dan kualitas udara. Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Rimbun ya, pada hari ini Senin itu mendorong agar karhutla di Kalimantan Tengah itu diterapkan untuk bencana nasional, sebagai bencana nasional. Menurutnya, dampak kebakaran yang sudah berlangsung dari 3 bulan ini, bayangin sob ya, 3 bulan kamu hanya melihat kabut asap putih, kayak kata opo-opo, sesek, ya karena asap-asapnya yang masuk, ini kan juga parah ya. Ini kan harus membutuhkan penanganan yang lebih maksimal, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Rimbun juga menyebut, kalau masyarakat tetap harus beraktivitas sehari-hari, walaupun kondisi udara ini belum sehat. Selain mengganggu jarak pandang ya, paparan kabut asap itu juga beresiko sama kesehatan, contohnya ISPA ya. Dan meski begitu, keputusan penetapan status bencana nasional tetap jadi kewenangan pemerintah ya, sesuai dengan ketentuan penanganan yang berlaku. Semoga karhutla ini semakin membaik dan pemerintah pusat juga semoga menindaklanjuti dengan tegas ya. Karena kasihan banget warga-warga yang terdampak di sana, apalagi kemarin ada berita gara-gara 3 anak ya yang enggak tahu kalau sekolahnya libur itu akhirnya ketabrak sama truk ya, meninggal karena ya enggak kelihatan, memang kan kabut tok putih gitu. Oke, buat sahabat Prameswara itu tadi segelintir informasi nasional ya yang Rahil share. Dan buat sahabat Prameswara nih, mungkin buat kamu yang belum komentar masih lihat-lihat aja, yuk komentar ya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Drama Suara.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, apa juara?
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
12: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara koalisi pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
11: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
13: Prames Suara.
14: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Prama Suara.
1: Music hits and information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prama Suara ya, Rahil masih menunggu komentar kamu masuk walaupun udah di penghujung obrolan nih ya. Jadi, buat kamu yang punya komentar ya terkait sistem gak naik kelas ini, kamu setuju apa enggak? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Lah, Rahil mau balik lagi nih ya ke topik nih seputar gak naik kelas. Jadi sebenarnya pembahasan ini tuh memberikan pesan kepada siswa, guru, dan orang tua. Jadi buat kalian yang masih jadi siswa ya, jangan jadikan rasa takut tinggal kelas ya sebagai salah satunya alasan buat kamu belajar. Ya coba aja kamu ngebiasain belajar karena kamu ingin memahami sesuatu dan ngembangin kemampuan diri. Tapi memang ya, awal-awal itu kadang tuh butuh paksaan, butuh tuntutan supaya kita itu mau terbiasa. Dan dari terbiasa itu akhirnya jadi bisa. Jadi urut-urutannya itu terpaksa, terbiasa, akhirnya apa? Bisa gitu. Karena Rahil dulu juga pernah pernah mencoba hal itu. Rahil pernah ada di fase rajin banget setiap hari belajar aja, dan akhirnya hasilnya memang ada. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil pun itu memang nyata ya sobat. Jadi kamu coba aja. Terus kalau ada pelajaran yang sulit, itu bukan berarti kamu itu lagi gak mampu. Ya emang kamu lebih butuh pelatihan aja atau penjelasan yang mungkin berbeda sama teman-teman kamu. Karena setiap orang cara belajarnya itu kan beda. Ada yang dia audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk guru ya, proses penilaian itu bukan hanya tentang menghasilkan angka di rapot sebenarnya. Penilaian itu juga bisa jadi kesempatan untuk mengetahui kebutuhan siswa dan membantu mereka buat memperbaiki diri pemahamannya. Dan buat para orang tua ya, mari dampingi anak ya dengan komunikasi yang baik. Jadi buat kamu yang mungkin menjadi orang tua atau calon orang tua, ya prestasi akademik itu emang penting sob. Tapi lagi-lagi anak itu juga butuh rasa aman ya buat cerita tentang kesulitan yang mereka alami. Jangan sampai karena anak merasa bahwa kasih sayang atau penghargaan dari keluarga itu bisa datang karena nilainya bagus. Itu kan bahaya juga. Lah, kalau suatu kebijakan itu bertujuan buat ningkatin kualitas belajar, maka kita juga perlu tuh ya ngepastiin kalau siswa dapat kesempatan dan dukungan yang memadai buat mereka berkembang. Pada akhirnya, kamu gak hanya ingin anak-anak naik kelas gitu aja, tapi kan juga ingin mereka itu tambah pengetahuan, semakin mandiri, mampu tanggung jawab, dan punya bekal ya buat menghadapi pendidikan-pendidikan berikutnya gitu sobat. Dan buat sobat Prama Suara yang masih melihat saja tanpa berkomentar, kirim komentar kamu ya di 081 2302 1039. Terakhir tunggu komentar kamu.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara ya, tentunya masih dengan Rahil yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu yang masuk nih. Walaupun ya masih di penghujung obrolan, hampir di penghujung obrolan, tapi gak apa-apa. Buat kamu yang mungkin mau nimbrung topik Rahil, silahkan. Atau kamu mau request lagu, atau kamu mau komen-komen apapun, silakan kirim di 081-2302-1039. Dan bersama Prameswara ya, lagi-lagi Rahil balik ke topik ya. Jadi seputar tentang sistem tidak naik kelas ini, bukan berarti ngebuat siswa ini tertekan ya. Karena memang kadang-kadang siswa itu perlu ditekan supaya ada tuntutan. Kata Kak Zaki tadi ya, salah satu dari guru di Ngawi juga mengatakan kalau kita nggak boleh terlalu kasihan sama anak, kita nggak boleh terlalu takut kalau siswa itu gagal. Karena apa? Karena sebuah kegagalan dari siswa itu sendiri merupakan bagian dari proses. Supaya apa ya? Supaya dirinya sendiri bertambah lebih baik dari segi keilmuan dan lain sebagainya. Gitu ya sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, yang masih belum berkomentar ya, kasih tahu Rahil komentar-komentar kamu. Karena Rahil habis ini mau calling ya sama salah satu guru juga. Beliau ini guru di guru TIK ya, dan wali kelas 9 MTS Tanfaul Ulum Kadung Rembuk. Dan buat sahabat Prameswara, sekarang Rahil mau nge-call salah satu gurunya. Rahil juga bakal menanyakan seputar kondisi dan lingkungan yang ada, karena beliau kan lebih paham seputar kondisi yang ada ya, apakah sistem kenaikan kelas ini itu bakal efektif atau enggak. Rahil call salah satu narasumbernya. Ini namanya Kak Dimas. Ini Rahil call. Semoga dijawab. Nama si berdering ya, ini nggak tahu. Oke, sudah terhubung. Halo Kak, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Oke, ini aku panggilnya Kak Dimas, apa Pak Dimas ini ya?
3: Ini Kak aja, soalnya masih muda.
2: Oh, oke Kak Dimas. Oke Kak Dimas, sebelum ngobrol santai aja nih ya, Kak Dimas bisa sapa dulu sapa. Sama sobat Prameswara nih yang lagi dengerin, sapa-sapa dulu.
3: Oke, selamat malam pendengar pendengar Prameswara, Radio Prameswara. Selamat malam semuanya. Okay. Selamat ngopi santai.

0: Oke, selamat ngopi santai. Ketahuan nih kakaknya lagi ngopi kayak.
1: Ya, kita santai-santai.
0: Oke. Oke, Kak. Jadi di sini Rahil kan tadi ngebahas seputar sistem kenaikan kelas yang bakalan diterapkan di tahun 2027 mendatang, tapi ya masih wacana. Lah, menurut Kak Dimas, tanggapannya gimana, Kak, seputar hal ini? Apakah setuju selaku guru?
1: Oh, terkait wacana penguatan aturan kenaikan kelas ya?
0: Iya, benar. Benar-benar.
1: Kalau menurut saya pribadi, itu saya sangat setuju. Itu merupakan aturan yang positif lah. Tapi asalkan tujuannya bukan sekedar memperketat administrasi saja, tapi juga memang meningkatkan kualitas pembelajaran untuk anak-anak didik juga.
0: Oke. Gitu. Ya, berarti setuju ya Kak Dimas ini?
1: Setuju. Soalnya kita lihat kondisi sekarang kan kadang cuma apa ya, emang jelas masuk semua kok nanti lulus.
0: Nah. Iya, benar sekali itu. Oke. Tapi selama Kak Dimas mengajar sampai detik ini, tantangan yang sering kakak hadapi ketika siswa sulit memahami pelajaran itu apa, Kak, kira-kira?
1: Nah, terkadang itu bukan apa, ada faktor apa ya, di kelas juga, tapi juga ada faktor dari rumah juga.
0: Oh, oke. Gimana itu?
1: Tantangannya itu yang pernah kalau dari faktor kelas ya, itu konsentrasi siswa. Kadang itu jam yang siang itu sudah mulai suntuk, kurang semangat, lapar. Nah, kemudian kalau faktor rumah itu mungkin apa ya, ada problem di rumah atau uang sakunya kurang.
0: Uang sakunya kurang.
1: Atau di rumah diraih oleh orang tua kurang, gimana kurang, itu juga mempengaruhi. Jadi mood siswa ke sekolah itu sudah gimana gitu, itu juga mempengaruhi. Apalagi kondisi murid-murid sekarang gen alpha kan mood swing, gampang-gampang bosan, juga gampang pokoknya moodnya itu mudah berubah-ubah.
0: Oke. Kalau boleh tahu Kak Dimas ini ngajarnya di kelas berapa emang?
1: Nah, saya itu ngajar di dua tingkat. Yang pertama tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau MI setara dengan SD, itu kelas 6. Nah, untuk
0: kelas
1: di
0: kelas
1: 6.
0: Oh, kelas 6. Iya, terus yang satunya?
1: Nah, yang satunya di MTS atau setingkat SMP itu kelas 7 sampai kelas 9.
0: Oh, kalau boleh tahu kakaknya guru apa nih?
1: Nah, untuk mata pelajaran di kelas 6 itu Aswaja. Kemudian saya sendiri itu guru TIK.
0: Guru TIK, Teknik Informasi ya Kak ya?
1: Ya.
0: Oke. Berarti mungkin mood swingnya itu ada di kelas 6 ya? Apa kelas 9 juga berlaku itu mood swingan juga?
1: Kelas 9 malah berlaku, soalnya itu kan
0: iya.
1: Apa, masa-masa MTS itu masa-masa peralihan dari anak kecil ke remaja.
0: Iya, benar.
1: Moodnya itu kadang suka berubah-ubah, kemudian rasa ingin mencoba hal-hal baru itu juga sangat tinggi. Karena mereka dibilang masih kecil, lo nggak mau. Kalau masuk fase remaja itu kurang dewasa.
0: Oke, jadi itu tengah-tengah ya Kak ya?
1: Betul.
0: Jadi tengah-tengah. Oke. Tapi menurut Kak Dimas, apakah nilai raport itu sudah cukup buat menentukan siswa itu layak naik kelas ketika sistem naik kelas ini diberlakukan?
1: Menurut saya ya, nilai rapot saja belum tentu cukup untuk menentukan kelayakan kenaikan kelas.
0: Iya.
1: Betul, nilai rapot memang penting sebagai gambaran hasil belajar siswa, tapi belum sepenuhnya menunjukkan proses. Terkadang guru itu juga menilai dari keseharian juga, bukan hanya terkait PR dikumpulkan dapat nilai atau UTS UAS nilainya berapa, tapi saya sendiri juga dan dari lembaga kami juga mengawasi setiap hari perilaku, karakter dan itu juga mempengaruhi menurut saya.
0: Oke, berarti nggak hanya dari rapot tetapi dari keseharian siswa juga menjadi pertimbangan ya Kak ya, buat menentukan apakah dia ini naik kelas atau tinggal kelas.
1: Iya, apalagi kami di guru apa di sekolah madrasah ya.
0: Iya.
1: Bukan juga kita karakter juga, bukan hanya intelektual tapi juga karakternya kita tata juga.
0: Oh,
1: jadi
0: oke.
1: Nah, juga untuk kesehari-harian.
0: Oh ya, kalau boleh tahu Kak Dimas ini ngajarnya di mana tempatnya?
1: Saya mengajar di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Di sana unitnya ada PAUD, TK, RA, MI, MTs serta MADIN. Di Katurembuk, Sukodadi, Lamongan. Oh, Desa Katurembuk, Lamongan.
0: Di daerah Sukodadi, Lamongan ya Kak ya.
1: Betul.
0: Oh ya, terus Rahil mau tanya, gimana cara Kak Dimas ini buat mendampingi siswa yang kesulitan belajar nih atau mengejar ketinggalan, karena ya lagi-lagi siswa, setiap siswa itu kan beda ya pemahamannya antara anak satu sama anak lain. Gimana?
1: Betul. Nah, pertama-tama kita harus mengidentifikasi ya letak kesulitan siswa itu di mana.
0: Iya.
1: Apakah mereka belum memahami konsep belajar atau memang ada kendala dari faktor internal diri mereka yang memang tidak stabil, atau faktor eksternal,
0: yeah,
1: bisa dari temannya atau dari teman-teman di rumah atau dari orang tua di rumah juga. Ya pertama kita perlu pendampingan lah, kita dekati secara emosional. Kemudian ketika ada pelajaran yang memang mereka belum nyantol ya atau belum menerima, kita ajari secara perlahan-lahan. Jadi kita apa ya, apalagi generasi alfa itu menggunakan metodeku nggak seperti dulu hanya ceramah interaktif, ceramah satu arah atau dua arah. Generasi alfa itu kan memang menggunakan metode yang menarik, apalagi di zaman teknologi ini butuh apa ya, terobosan-terobosan. Misalnya kita buat kita menggunakan smart TV juga untuk metode. Permainan-permainan yang memang ada nilai bermain dan juga belajarnya, ada nilai belajarnya di sana. Atau menggunakan alat peraga juga banyak sekali. Pokoknya gen alpha itu butuh hal yang suatu yang menarik gitu.
0: Iya. Ini tantangannya ada di gen alpha ya.
1: Ya, memang tantangannya di gen alpha.
0: Bukan lagi
1: kemudian
0: di gen Z.
1: Faktor di rumah orang tua juga mempengaruhi sebagai support itu.
0: Oke.
1: Iya. Kurang fokus mau diulas di rumah, itu faktor dukungan dari orang tua itu juga sangat-sangat perlu.
0: Oke, berarti faktor dari rumah juga dan pendampingan dari guru. Ya intinya harus kolaborasi ya Kak, dari rumah, betul, dari sekolah juga gitu.
1: Sangat-sangat betul, balance.
0: Oke, Kak Dimas ini terakhir ya sebelum ditutup obrolannya. Gimana berarti menurut Kak Dimas ini, gimana supaya aturan naik kelas itu bisa jadi motivasi buat siswa, bukannya menjadi alasan mereka itu takut belajar?
1: Menurut saya kunci apa ya, kunci untuk motivasi siswa itu terletak karena kami dari pihak sekolah itu menyampaikan aturan tersebut kepada siswa. Jangan disampaikan secara ini sebagai penakut atau apa ya kasaran nih, sebagai hal yang untuk ditakuti, untuk kalau nilainya jelek nggak naik kelas. Tapi kita harus apa ya, ini sebagai ajang motivasi supaya anak-anak itu lebih termotivasi lagi Kak. Bagaimanapun juga penyampaian awalnya itu mempengaruhi nanti ke depan, mindset ke depan. Jadi bagaimana bisa kita menyampaikan di awal itu, ini sebagai ajang motivasi supaya mereka itu lebih semangat lagi, bukan untuk ditakuti. Karena belajar dengan rasa takut itu nantinya ilmu yang disampaikan itu kemungkinan besar itu nggak akan masuk, karena mereka belajar ketakutan. Kalau mereka belajar dengan rasa motivasi atau rasa ingin tahu yang tinggi, itu nanti kan itu ilmu itu mudah diterima ataupun tersampaikan kepada siswa tersebut. Kemudian pihak sekolah juga harus menjelaskan secara detail kriteria penaikan itu, nilainya diambil dari apa saja. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada perubahan. Nah, itu kan sangat rancu nantinya gitu.
0: Berarti ada transparansi ya dari pihak sekolah dan gurunya juga
1: memotivasi
0: dan berusaha mungkin untuk mengasih tahu atau menginformasikan hal ini menjadi bahasa yang membuat mereka itu enggak takut gitu ya Kak Dimas ya.
1: Seperti itu Kakak Rahim.
0: Iya Kak Dimas, baik-baik. Terima kasih ya Kak, ini udah obrolannya udah hampir habis, dan makasih banget buat Kak Dimas mau diajak sharing-sharing sama Rahil, ngasih edukasi sama Sobat Prameswara. Semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan sama Kak Dimas.
1: Ya, sama-sama Kak Rahil.
0: Dan semoga Kak Dimas lancar selalu, sehat rezekinya.
1: Amin.
0: Iya, dan semoga bisa ngobrol lagi ya di lain kesempatan gitu,
1: Amin.
0: Kak.
1: Siap dengan senang hati menyapa Sobat Prameswara dan juga saya.
0: Baik, dengan senang hati juga, Kak Dimas. Selain izin tutup call-nya ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Oke, Sobat Prameswara, jadi itu tadi ya obrolan sedikit Rahil dan Kak Dimas yang merupakan guru TIK atau wali kelas 9 ya di salah satu sekolah MTS Tanfaul Ulum di Kedung Rembuk di Sukodadi ya. Semoga apa yang disampaikan Kak Dimas lagi-lagi bisa memotivasi Sobat Prameswara, dan itu juga benar. Bagaimana cara guru nanti menginformasikan hal ini kepada siswa itu juga penting, karena kalau informasinya itu lebih kayak ditakut-takuti ya nanti siswanya juga takut. Tapi kalau guru bisa menyampaikan informasi ini dengan bahasa yang santai, yang mana nanti murid itu akhirnya, oh ternyata ini nggak buat untuk takut-takutan kok, ini nanti bisa buat gini-gini-gini dan gitu, gitu ya. Itu penyampaian guru itu juga penting sepertinya. Dan buat Sobat Prameswara nih yang belum komentar, silahkan jadi komentar di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.
2: Ini hadiah sisirnya, Om.
3: Maksudnya apa? Ngeledek?
2: Enggak, Om.
3: Kukira ayam.
2: Ayam?
3: Kurang ajar.
2: Sisir, Om.
3: Sisir. Nggak lihat. Nggak punya mata.
2: Punya, Om.
3: Hah?
2: Punya.
3: Ngeledek?
2: Enggak, Om.
3: Lumayan ngeledek tapi kan?
2: Enggak.
3: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum juga.

0: udah saya akhirnya.
1: Mundur bang, pagi yuk, fokus.
0: Pe jatuh helm saya.
1: Duh,
0: nggak bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
1: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
0: Parkir gratis, Pak, di sini.
1: Lah, itu kan kata papanya, kata saya mah kagak.
0: Gak bisa gitu, Pak.
1: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
0: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
1: Oh, Bapak?
0: Asam uratnya keluar.
1: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
10: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: guys.
1: Oke.
2: Okay. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: 103,9 FM Prima Suara Music Hits and Information. Oke, sama Prima Suara ya, enggak kerasa Rahil udah menemani kamu ngobrol sama Rahil. Kamu sudah mantengin aku dari jam 4 ya, kurang lebih jam 4 sampai jam 8. Dan untuk saat ini sudah cukup obrolan hari ini. Kesimpulannya adalah, ya intinya, buat kamu siswa atau kamu yang jadi guru atau kamu yang jadi orang tua, jangan menjadikan wacana sistem gak naik kelas ini menjadi ketakutan tersendiri ya. Karena lagi-lagi ini tuh masih wacana, yang mana itu bakalan rampung di 2027 mendatang. Dan semangat ya. Dan buat sobat Prima Suara nih ya, yang udah kasih komentar ke Rahil, ke radio, terima kasih. Yang sudah menonton dari tadi, terima kasih ya karena sudah menonton. Dan buat sobat Prima Suara, mungkin yang masih belum berkomentar, gak apa-apa ya, besok-besok kamu komentar lagi. Karena Rahil selalu siaran dari jam 4 sampai jam 8 di setiap harinya. Dan untuk saat ini Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Brahma Suara.
0: News and information. Brahma Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Brahma Suara.
3: Music and information. Brahma Suara.

0: Prima Suara.
1: Music Hits and Information Prima Suara.
2: Iya.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespons serangan tersebut.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Brava suara.
1: Music.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

Prove suara 103,9.

Prabu Suara 103,1.

Got a problem. Check this out.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Berarti mengalami lama. Yang kesatu percaya diri yang satu lagi. Balap hari. Proba Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat PMS Suara dimanapun kamu berada ya. Ada Kak Dano, ada Kak Balok Biru Go ya. Ada Kak Langs juga, pagi-pagi udah request lagu nih. Usai ini ya, udah aku cariin, Kak Langs. Dan Sobat PMS Suara ini ada Kak Rabani, waduh ramai banget di pagi hari ini. Sobat, kamu apa kabarnya hari ini? Ini udah hari Selasa aja ya, rasanya cepet banget kita hadapi hari Senin kemarin. Gimana hari Senin kamu? Kemarin menyenangkan gak? Hari Senin kamu menyenangkan gak kemarin, Sob? Kalau misal ternyata, aduh Lia, ternyata sore hari ataupun malamnya aku lembur nih, gak apa-apa. Masih ada hari Selasa hari ini ya, Sob. Dan seperti biasa, Sobat, aku bakal setia nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi berdatang. Tentu saja dengan topik yang gak kalah menarik dengan kemarin. Tapi sebelum aku spill lebih detail ya seputaran topik, semoga juga sedikit banyak untuk diskusi hari ini ngasih insight baru lah buat kamu. Kalau misal kamu mau punya sharing-sharing, mau cerita pengalaman atau curhat-curhatan, boleh banget. Kamu bisa drop-drop aja ya di WhatsApp Radio Prabes Suara di 0812-302-1039. Buat kamu yang join di Space Radio, di Visual Radio juga boleh banget langsung komen-komen di sana ya. Sobat PMS Suara, buat kamu yang join di live TikTok ya, aku mau ngasih tahu kalau misal radio sekarang itu udah ada visualnya. Kamu download sekarang juga di Playstore kamu, Xpace Radio gitu ya. Kalau misal kamu, lihat aku maunya di live TikTok aja, waduh. Lihat ternyata penyimpananku penuh, gak bisa download aplikasi. Oke deh, kamu bisa standby di live TikTok, boleh banget komen-komen langsung di sana pula gitu ya. Dan hari ini sobat, ini spesial di peringatan ke-81 Jatim kemarin ya. Kamu mungkin juga udah tahu kalau Trans Jatim kemarin itu gratis. Dan Lia bakal bahas itu lebih detail di hari ini. Lia gak sendirian, di jam 8 nanti Lia ditemenin sama Bapak Cito Eko Yuli Saputro. Beliau merupakan Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Dishub Jatim. Kita coba cek ya, apakah transportasi yang satu ini tuh udah cukup memudahkan warganya. Nah, kalau misal kamu punya pertanyaan buat Pak Eko atau kamu mau komen-komen sekitaran pengalaman kamu ya, boleh banget juga pas kamu lagi naik Trans Jatim tuh gimana sih gitu. Di WhatsApp Radio Prabes Suara di 0812-302-1039. Sobat, biar kamu pagi hari ini makin excited ya, aku mau tanya, kamu lagi pada ngapain? Buat kamu yang join di live TikTok juga, kayaknya ini mereka masih pada scrolling ya. Kamu lagi pada ngapain pagi hari ini? Absen dulu, Sobat. Bakal aku bacain komen-komen yang masuk setelah yang satu ini. Biar kamu makin excited buat jalani hari Selasa, bakal aku setelin lagu dari Gita Gutawa, Dubidu. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini, Sobat.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh Sobat Pelapis Suara ya, baru saja kita udah disambut barengan sama lagu dari Gita Gutawa, Dubi Dubi Du gitu. Dan terkait ini Sobat ya, ini udah mulai kerasa nih energinya pagi-pagi hari ini ya. Habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Lang. Kak Lang, kamu masih standby di sini kan ya? Udah aku setelin tapi orangnya gak ada nih, gimana loh gitu ya. Dan Sobat, ini sudah ada komen-komen masuk seputaran pagi hari ini. Kalian lagi pada ngapain aja? Ini ada dari Mas Rian di Sukodadi. Aku lagi di teras rumah sambil nyiapin motor, Lia. Mau berangkat kerja ke Lamongan Kota. Semangat, Lia, buat siarannya hari ini. Waduh, makasih ya. Mas Rian, buat semangatnya, makasih banyak. Kamu juga yang semangat kerjanya di pagi hari ini, Mas Rian. Hati-hati di jalan pokoknya, gitu ya. Ini juga ada nih, Sob. Ini ada dari Mbak Siti nih, dari Karanggeneng. Waduh, aku lagi rempong mandiin anak-anak sambil nunggu air mendidih buat bikin kopi suami. Sambil nyetel Radio Pelamai Suara pastinya. Waduh, luar biasa Sob. Pagi-pagi itu emang kadang kita itu sulit bedain antara kegiatan yang hype banget dan ya udah pada santai. Contohnya, biasanya aku pagi-pagi kalau nggak ngapa-ngapain ya scrolling TikTok. Atau nggak gitu, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi gitu. Kamu ada yang relate juga nggak Sob kayak gini ya? Jadi kayak ketika tidak ada kegiatan khusus, jadi itu momen yang paling enak banget pagi hari ya. Masih dingin, cuma bangun buat matiin kipas. Wah, siapa tuh yang kayak gitu? Dan ada juga di sisi lain ya, itu ada bagian yang malah paling hektik di pagi hari. Nyiapin anak bekalnya, suami, belum lagi kalau dasinya hilang kalau pakai seragam ya. Kemudian kaos kaki. Nah lo, kaos kaki ini masih jadi apa ya, istilahnya hal yang mistis atau bahkan misterius ya. Kenapa dia kalau di pagi hari itu mudah hilang ya Sob? Kalau misal kamu punya pendapat, kenapa sih kaos kaki itu kalau di pagi hari rasanya malam harinya itu udah ketemu, udah ada nih, udah bisa disiapin buat besok, tapi kok pada pagi harinya sering hilang ya? Kayak dia sering hilang-hilangan gitu ya Sob. Dan jangan sampai kaos kaki kamu mudah hilang-hilangan kayak dia Sobat. Makanya disimpan dengan baik, disiapin hamin satu better, taruh di sebelah sepatu kamu. Waduh, aku pernah ya, udah nyiapin kaos kaki hamin satu, ternyata pas hari H gak ada, tetap digondol sama yang namanya tikus. Wah, siapa tuh yang punya pengalaman kayak gini? Jangan sampai ya Sobat ya, pastiin juga bersih kaos kakinya biar kamu gak digondol sama yang namanya tikus kaos kaki itu. Gitu. Pagi hari ini tadi udah ada komen-komen masuk dari Mas Rian, ada dari Bu Siti. Makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini, sukses selalu ya. Sobat, abis ini bakal aku sering requestan lagu dari Kak Lang. Sekarang kamu stay terus dulu ya. Bentar, Sobat, ini di live TikTok udah pada ramai banget. Makasih buat kamu yang udah komen-komen. Dan coba deh aku tanya, kamu punya pengalaman buat naik Transjatim gak sejauh ini? Boleh dong sharing ya, aku bacain. Ini ada komen dari Bu Zumro, sosok guru man ya, nyampein kalau misal seneng banget deh ada Transjatim dengan harga yang terjangkau. Dan tentu saja kita bisa menikmati fasilitas kendaraan umum yang super nyaman, bersih, memuaskan. Nah, beliau ini juga nyampein kalau misal, saya bukan pengguna Transjatim sih sebenarnya, cuma beberapa kali pernah naik Transjatim. Cukup modal 10.000 bisa PP ke makam Sunan Derajat, dan buat kami warga Lamongan Kota, ini super duper hemat banget kalau dibanding harus pakai motor ataupun kendaraan sendiri. Best lah pokoknya, waduh. Luar biasa Bu Zumro, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini. Dan semoga ya Sobat, harapannya untuk Transjatim ini tetap dari segi fasilitas yang super nyaman, bersih, memuaskan, ini konsisten berkelanjutan ke depannya. Dan makanya aku gak sendirian Sobat ya, nanti di jam 8 aku ditemani sama Bapak Cito Eko Yuli Saputra. Beliau merupakan sosok kepala seksi sarana angkutan jalan Dishub Jatim. Dan kalau misal kamu mau punya pertanyaan buat beliau ya, buat Pak Cito, boleh banget kamu langsung tutup-tutup aja di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039 Sob. Dan Sobat, masih barengan sama aku, masih setia nemenin kamu hingga jam 9 nanti ya. Masih ngomongin seputaran Transjatim. Habis ini aku bakal kembali setelah yang satu ini. Ini requestan lagu dari Kak Langs, Backstreet Boys, Save of My Heart. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
2: 103,9 FM Prames Suara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Atau apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
2: Prames Suara 103,9 FM.
3: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
10: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan.
10: Ren, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prameswara,
15: news, hits, and info.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Berapa Suara masih barengan sama Kuliah Sob. Dan ini udah mau masuk di jam 7 aja ya, udah lebih dari jam setengah 7 Sobat. Kamu udah pada bangun belum? Kalau misal belum, yuk pada bangun dulu ya. Kak Danu, kamu udah pada bangun gak? Cuci muka coba. Kamu udah siap-siap sarapan? Udah mandi bahkan? Ya, boleh banget absen pula. Ini Kak Fajar pagi-pagi nih udah pada melek nih. Sobat ya, udah pada excited. Sobat Berapa Suara yang join di live kita ini kebanyakan morning person sih kelihatannya. Karena mereka pagi-pagi tuh energinya udah banyak banget ya. Dan sobat-sobat, waduh udah sudah berenang tuh, wah seger nih ya. Sobat-sobat, terkait ini nih, udah ada komen-komen masuk lagi di WhatsApp Radio Prama Suara. Ini dari Mas Eko di Paciran. Posisi lagi di warung kopi, lagi mangkal deket terminal nih, Lia, nikmatin es teh sambil nunggu penumpang angkutan. Waduh, nah ini mantap katanya. Pembahasan hari ini soal Transjatim. Luar biasa, pagi-pagi minum es teh nih Sob ya, agak lain. Tapi ngomongin soal yang satu ini ya, Mas Eko emang udaranya lagi panas-panasnya. Biasanya buat kamu yang pagi-pagi udah gak mau pegang air di kamar mandi ya, wudu aja rasanya dingin banget. Apalagi kamu mandi pagi hari itu kayak udah satu hal yang mustahil. Tapi sekarang karena momentumnya masih di puncak musim kemarau itu, air pagi hari udah mulai anget gitu ya Sob. Jadi pagi hari ini Mas Eko pagi-pagi udah ditemenin sama es teh. Luar biasa Mas Eko, jangan sampai kebanyakan, takutnya malah kamu sakit tuh pagi-pagi udah minum es gitu ya Sobat. Mas Eko makasih banyak udah ikutan timbrung di pagi hari ini. Sukses selalu Mas Eko. Dan Sob, ini ada lagi dari Mbak Dwi di Lamongan Kota. Lagi di dapur, nyiapin sarapan nasi goreng. Wah, luar biasa. Pagi-pagi, ngomongin soal nasi goreng juga kadang jadi andalan ya masakan di rumah. Karena ada makanan sisa, ataupun nasi. Nasi sisa semalam, itu kalau dibuang sayang banget, jadi digoreng aja. Kamu ada nggak yang sarapannya pagi hari ini sama dengan Mbak Dwi Sob nasi goreng? Ya, ada nggak? Mas Fajar, kamu sarapan apa pagi hari ini? Katanya mau ngajakin Lia sarapan, ayo. Ini Kak Danu juga, ayo kalau berani. Waduh, Lia nantangin kamu, Lia. No, ayo, beneran. Nah Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama ngebahas seputaran Transjatim ya, ini aku bawa update dari Pemkab Lamongan. Saat ini tuh sedang mengintensifkan vaksinasi rabies untuk beberapa hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan monyet. Dan beberapa laporan terkait ini ada target vaksinasi bagi 250 hewan dikebut per hari ini nanti di 13 Oktober. Buat kamu yang kiranya punya peliharaan di rumah ya, pastiin udah divaksin juga biar kesehatan kamu juga makin terjaga gitu ya Sobat. Dan Sobat, terkait ini kalau misal kamu punya komen-komen lainnya dari sisi Transjatim, pengalaman kamu gimana tuh naik Transjatim, seperti komen yang masuk tadi ada dari Bu Zumro, boleh banget, kamu bisa sampein, aku tunggu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Mas Fajar sama Kak Danu, kalian udah pernah naik bus trans gak? Gimana pengalaman kalian? Buat kalian yang baru join ya, buat kamu yang baru join di live TikTok, ataupun di Express Radio, Visual Radio, ataupun baru komen-komen juga bakal aku bacain komenan kalian, boleh banget di WhatsApp ya, jangan lupa aku catat. Pun kamu catat di sana Sobat, di 0812-302-1039. Dan ini juga baru saja ada yang tanyain, Lia, aplikasi Express Radio itu apa? Itu Visual Radio, sekarang radio udah ada visualnya Sob. Kamu bisa langsung download sekarang juga di Play Store kamu. Kak Danu, komen kamu bakal aku spill setelah yang satu ini ya Sob. Karena jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku selin lagu dari Ariana Grande. Ini dia Seven Rings, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat pasti pada sahabat kuliah sob. Dan masih kita ngomongin seputaran Bustan Jatim ya. Ini tadi ada komen-komen masuk dari Kak Danu. Aku gak tahu ya ini emang real namanya apa enggak ya, Hunus. Dan sobat, ngomongin soal yang satu ini tuh ada pendapat, kenapa sih di bagian depan busnya itu gak ditambah tempat khusus untuk sepeda ontel ataupun sepeda pancal? Kan seru ya kalau misal kita berangkat dari mana ke mana titiknya, kemudian nyampe baru olahraga ataupun bersepeda di sana. Emang lu sih luar biasa. Dan kemarin ngomongin soal ini tuh kadang tuh ya aku nemuin sosok yang, ya ini pelanggan ya, pelanggan itu membawa sepeda lipat dan itu ditaruh di bagian di antara perpisahan ataupun bagian yang perempuan dan laki-laki itu loh, di sebelah pintu. Dan ini gak apa-apa. Mungkin ya untuk alternatif yang ditaruh di luar busnya belum ada ya sejauh ini. Tapi nanti bakal aku sampein ke Pak Eko juga seputaran komen-komen kamu, siapa tahu ini bisa jadi inspirasi ke depan dari Bus Trans Jatim itu sendiri gitu ya Kak Danu. Nah, terkait ini sobat juga ada komen-komen masuk tadi dari masih sama Kak Danu, ini setia banget orangnya. Jalur Trans Jatim terbaru katanya itu ada arah Mantu sama Mojokerto. Wah, ini aku baru dengar juga nih. Habis ini bakal aku cari datanya ya. Terus sobat, ada juga dari Mas Fajar.

0: ini nyampein kalau misal Kak Fajar ini, Mas Fajar ini tuh pernah sekali nyoba, tapi ternyata tempat duduknya gak muat tuh, jadi pegel berdiri, jadi kayak lagi full gitu lah istilahnya. Ngomongin soal bus Transjatim yang lagi full itu, emang juga pernah aku rasain sob di daerah Gresik ya. Gresik itu apa sih namanya, Bundar ya, di Bundaran ya kan. Nah terkait itu, ya di sana emang padat banget, bahkan untuk mendapatkan giliran masuk di busan selanjutnya itu kita kayak nunggu lama, apalagi momen-momen kayak gini kan Lamongan, Gresik, Surabaya itu lagi panas-panasnya sob ya. Kiranya kamu yang mau naik busan mungkin kamu better berangkat lebih awal pagi atau di antara sore-sore, karena siang ini energi kamu bakal terkuras banyak. Kecuali kalau lagi gak rame, biasanya ramenya ya di weekend ya. Kalau misal kamu ternyata di hari-hari kerja pun berangkatnya bukan barengan sama orang berangkat kerja ya, ini kemungkinan bisa untuk mengantisipasi biar tempat duduknya, biar juga aksesnya lebih mudah, gak istilahnya padat-padatan lah gitu sobat. So pasti ngomongnya seputaran Transjatim ya. Kalau misal aku ditanya pengalaman aku sendiri dibandingkan dengan naik bus konvensional ataupun bus pada umumnya, ya emang dari segi kenyamanan ada, kemudian kebersihan ada. Cuma pengalaman bus Transjatim yang sejauh ini aku rasain, bus Trans ya, yang aku rasain paling bagus pelayanannya itu masih di daerah Sidoarjo sob. Karena di sana itu ditambahkan dengan lagu, dan di sana itu emang benar-benar bersih. Jadi di titik-titik bagian mana saja itu bersih. Di masa itu ya, karena terakhir kali aku naik bus Trans lagi di Sidoarjo ya udah 11-12 dengan bus Transjatim yang kita temui di Lamongan, Gresik. Tapi awal-awal buka bus Trans yang Sidoarjo itu emang valid, no debat, enak banget sih dari segi fasilitasnya. Kemudian pelayanannya juga ramah dan kita dibantu lah kalau misal kita pengguna baru ya, kayak rutenya kemana aja gitu. Kamu punya pengalaman yang bagus gak buat naik Transjatim ataupun bus Trans sejenis lainnya ya, bus Surabaya salah satunya juga boleh banget kamu sampein aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan sobat buat kamu yang join di live TikTok ya, boleh banget kalau misal mau request-request lagu dimanapun, di WA, di live TikTok ataupun di Espace Radio boleh. Atau komen-komen seputaran topik dengan pertanyaanku yang barusan, kamu punya nggak pengalaman yang versi bagusnya deh naik Trans ya, boleh banget kamu drop, aku tunggu. Habis ini bakal aku bacain komen-komen yang masuk. Tapi setelah yang satu ini sobat, bakal aku setelin lagu dari Bondan Prakoso. Ya sudahlah, ini dia, selamat mendengarkan.
1: Ketika mimpimu yang begitu pernah terwujud, ya sudahlah.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 7 gimana ya? Buat kamu yang kiranya lagi di jalan, simak siapa tahu titik yang mau kamu lewati bakal aku spill yang satu ini sobat. Seperti biasa kalau kamu mau cek CCTV barengan sama Lia, boleh banget langsung ke FP Studio. Kalau misalnya kamu belum punya ya, download sekarang juga SP Radio. Kita udah ada visual radionya sobat. Download sekarang juga di Playstore kamu. Selain itu, kamu juga bisa join di prameswarafm.com. Di websitenya, di sana juga ada live-nya gitu ya. Dan titik pertama yang mau aku cek sobat, ini ada di Simpang 3 Sukodadi. Waduh, kelihatannya di sini ramai lancar. Didominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan besar pula. Sob, buat kamu yang mau melintas harap bersabar, gak usah buru-buru. Dan seperti biasa, kalau di depan pertigaan, jangan berhenti di depan pertigaannya, pas di belakang rambu-rambu yang ada, biar kamu makin aman gitu ya. Kemudian titik yang kedua, jam-jam segini tuh jam-jam anak berangkat sekolah dan bel udah mau bunyi. Ini sisa-sisa menit terakhir ya, kejar-kejaran sama yang namanya bel sekolah nih. Ini ada di Simpang 3 Semasa. Kelihatannya ramai lancar, udah dominan sepi, sob. Tapi masih ada 1-2 mama-mama yang anterin anaknya berangkat sekolah ataupun anak-anak berangkat sekolah itu sendiri. Buat kamu yang mau melintas, harap sabar, nggak usah buru-buru ya. Dan di sana udah ada Pak Ogah juga, ada bapak tukang bersih-bersih buat bantuin kamu buat lurus ataupun belok-belok aja, sobat. Tapi tetap seperti biasa, keselamatan ada di tangan kamu, better kamu lebih waspada, gitu ya. Dan sobat, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa sob, ini nanti bakal live hingga jam 8 ya. Untuk informasi lalu lintas, kamu bisa langsung ke FP Studio. Download sekarang juga di Playstore kamu jika kamu belum punya aplikasinya, atau di website prameswarafm.com.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music and information. Promise Suara.
2: 103,9 FM, Music It's an Information. Sobat, masih barengan sama kuliah ya. Dan masih banyak nih kawan-kawan masuk ya. Kak Fajar sama Kak Dani ini udah mandi apa belum? Kalau belum, ayo mandi. Udah jam segini ya. Atau sarapan deh, sarapan. Iya, aku gak mau mandi tadi. Oke, boleh deh. Sarapan-sarapan. Biar kalian juga energinya banyak gitu ya. Dan terkait ini sobat, ini ada komen-komen dari Kak Irsal juga baru saja. Mau tugas lagu Jatuh Suka. Betul ya kan? Dari Tulus nih. Kan bakal aku setelin setelah yang satu ini sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik utama seputaran Trans Jatim ya. Ini aku jadi salvotnya ya. Kadang aku mau nutup mata dari kamu deh. Sobat, coba sebelum kita kembali lagi ke topik utama ya. Terkait Trans Jatim. Ini tuh ada update

terus di media sosial kondisi kayak perundungan kepada sosok KBK yang miris banget sampai pipinya rusak, kemudian banyak nanahnya. Kondisi ini tuh menjadi sorotan, semoga dimanapun sobat Rara Suara kiranya kamu ada yang pelaut ataupun kerjanya bersinggungan lah barengan sama yang kapal barengan sama tim-tim yang ada di sana ya. Tentu saja katanya semoga real kerjaan kamu emang macam itu, hak dan tanggung jawab. Amin ya sobat, semoga tidak ada kasus-kasus semacam ini pula. Tentu saja harapannya siapapun

0: aplikasinya ya. Kalau misal kamu udah punya, langsung nimbrung aja di sana, komen-komen bakal aku baca.
1: 103,9 FM, Music News and Information.
0: Kamu, download aplikasi, kemudian download aplikasi, kamu komen-komen ya sob, bakal aku bacain setelah yang satu ini. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.